0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
1: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya, peringat di mana-mana Anda berada untuk hari ini, kami tidak bisa menghadirkan informasi dalam warta berita karena memang untuk layanan RRI digital dan aplikasi yang mengakses domain rri.co.id baru mengalami gangguan yang pastinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan sampai saat ini sudah dilakukan perbaikan begitu ya. Pendengar, ada informasi untuk Anda, pencarian seorang perempuan lanjut usia yang dilaporkan meninggalkan rumah sejak Jumat 5 Juni 2026 malam berakhir tragis. Warga Kelurahan Pangungharjo Kapanewon Sewon Bantul berinisial S, 75 tahun ditemukan meninggal dunia di area tempat pemakaman umum Dusun Sorawajan pada Sabtu 6 Juni 2026 pagi. Korban ditemukan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di bawah pohon kamboja tidak jauh dari sebuah batu nisan. Penemuan tersebut terjadi saat keluarga bersama warga melakukan pencarian karena korban tidak kunjung kembali ke rumah sejak malam sebelumnya. Dari Kasihumas Polres Bantul sendiri mengatakan laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh personel Polsek Sewon bersama tim Inafis Polres Bantul dan petugas medis dari Puskesmas Sewon 2. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda, gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air maupun mengangkat benda-benda. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter air dalam satu waktu. Gajah juga memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, bahkan menangis jika temannya meninggal.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar Program 1, bertepatan dengan 8 Juni 2026 ini adalah Hari Laut Sedunia. Dan tentunya juga kalau berbincang terkait dengan Hari Laut Sedunia ini, ekosistem laut yang menjadi perhatian dunia, karena ketika kita berbincang terkait dengan sampah yang ada di laut, kenapa kemudian ini menjadi perhatian? Karena ternyata luar biasa sampah plastik yang kemudian juga ditemukan di laut. Kondisi-kondisi ini mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem laut, di dalamnya ikan-ikan, terumbu karang, dan tentunya juga banyak ekosistem lainnya yang tentunya ini menjadi kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Nah, satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami dalam rangka Hari Laut Sedunia ini adalah aksi bersama untuk Pantai Lestari. Kita ketahui bersama pendengar, kalau sudah berbincang terkait dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya terkenal dengan wisata Pantai Selatan. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk tetap menjaga kelestarian laut. Kita nanti akan berbincang bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Dalam perbincangan nanti, Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti Anda bisa ikut berbincang bersama kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman.

punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan tentunya kita masih membahas terkait dengan aksi bersama untuk Pantai Lestari dalam rangka Hari Laut Sedunia. Kalau kita berbincang terkait dengan kelestarian laut, mungkin banyak beberapa artikel yang kemudian juga memuat bahwa kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kondisi laut di Indonesia ini kemudian juga agak sedikit mengkhawatirkan, karena ini berkaitan juga dengan bagaimana sampah-sampah yang ditemukan, khususnya juga sampah-sampah plastik ini kemudian juga berimbas begitu ya terhadap dengan kelestarian laut. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLHBPLH ini juga memperkuat adanya aksi pemulihan ekosistem pesisir dan laut di kali ini dengan adanya Hari Laut Internasional 2026 yang diperingati bersama di tanggal 8 Juni. Dan pendengar, untuk peringatan Hari Laut Internasional 2026 ini memang dipusatkan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dengan satu tema yang kita angkat dalam perbincangan ini juga, aksi bersama untuk Pantai Lestari. Dan ini jadi momentum kolaborasi dalam berbagai pihak untuk juga tetap bisa menjaga kesehatan laut, mengendalikan pencemaran, dan yang paling penting adalah mempercepat pemulihan ekosistem pesisir dan bawah laut Indonesia. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa memang kalau berbincang terkait dengan sampah plastik yang banyak ditemukan di laut ini, mau tidak mau kemudian juga menjadi keprihatinan bersama. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk mengurangi sampah plastik yang ada di laut dan ditemukan di laut. Ini kemudian juga sangat berpengaruh terkait dengan ekosistem laut yang kita ketahui bersama, ikan-ikan, terumbu karang, bahkan kemudian juga ekosistem di bawah laut lainnya ini yang sebenarnya menjadi kekayaan di Indonesia, kemudian juga terpengaruh dengan adanya kondisi ini. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Insinyur Fenty Yusdayati MT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, sekaligus juga PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, bersama dengan Bapak Muhammad Arif Aldian SIP MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul, dan salah satu pakar yang kita nanti juga akan undang dalam perbincangan kami di Zoom Meeting RRI Yogyakarta bersama dengan Bapak Dr. Andes B. Boy Raharjo Sidarta MSC, dosen Prodi Biologi Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk Anda yang langsung bergabung, nanti kami juga berikan kesempatan melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik. Gurih seperti biji nangka.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam Opini Publik, dan tentunya nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan berbincang-bincang dalam Opini Publik bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahas berkaitan dengan peringatan Hari Laut Sedunia, Hari Laut Internasional 2026. Satu tema yang diangkat ini berkaitan dengan aksi bersama untuk Pantai Lestari. Di awal tadi saya sampaikan bahwa memang kalau berbincang terkait dengan Pantai Lestari ini sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga dalam rangka Hari Laut Internasional ini untuk mengembalikan ekosistem laut, kesehatan laut, dan tentunya juga sangat melihat bagaimana ekosistem laut ini jangan sampai tercemari kedepannya begitu ya, dengan sampah-sampah plastik yang mau tidak mau ini kita temukan beberapa waktu terakhir ini. Banyak informasi yang kita dapatkan melalui media cetak maupun juga media elektronik bahwa laut ini tercemar akan sampah plastik, dan kondisi ini membuat di satu sisi ini menjadi keprihatinan bersama, karena memang sebenarnya ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk kemudian juga mengendalikan pencemaran dan mempercepat pemulihan ekosistem pesisir dan bawah laut Indonesia. Nanti kita akan membahasnya, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini, tentunya bersama dengan para narasumber kami. Satu tema yang kita angkat, aksi bersama untuk Pantai Lestari. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Insinyur Fenty Yusdayati MT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, sekaligus juga beliau ini PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan juga Bapak Dr. Andes B. Boy Raharjo Sidarta MSC, dosen Prodi Biologi Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan juga bersama dengan salah satu narasumber kami ada Bapak Muhammad Arif Aldian SIPMSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DP MPTSP Kabupaten Gunung Kidul, sekaligus juga Pak Arif ini selaku PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, kami juga tunggu atensi Anda untuk bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Aji Permono, ini berkaitan dengan rute wisata Jeep Gumuk Pasir. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Roadmapnya untuk restorasi Gumuk Pasir sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berencana menata ulang rute Jeep wisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Langkah tersebut guna melindungi zona inti Gumuk Pasir yang semakin menyusut akibat kerusakan vegetasi dan aktivitas wisata. Menanggapi hal itu, salah satu pengelola Jeep Wisata Gumuk Pasir, Yoga Dwi Santoso, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut. Namun, ia berharap ada komunikasi secara intensif agar kepentingan masyarakat terutama di sektor wisata tetap diperhatikan.
1: Kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, dengan Bapeda, monggo kalau memang ada program restorasi. Tapi harus ada, saya sampaikan kemarin, harus ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu menyangkut hajat orang banyak ya, karena menjadi destinasi dan menjadi pemberdayaan perekonomian warga masyarakat juga kan.
2: Yoga menyebut, rencana restorasi Gumuk Pasir sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, peta rencana penataan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul.
1: Roadmapnya untuk restorasi Gumuk Pasir sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul, melalui dari tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi frekuensi untuk giat tentang restorasi itu kan sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap program dari pemerintah untuk mengembalikan Gumuk Pasir seperti itu, seperti dulu, itu sudah menjadi program pemerintah dan sudah ada roadmapnya. Master plan-nya sudah ada untuk kawasan Pantai Selatan.
2: Sebagai informasi, saat ini terdapat 4 base camp Jeep wisata yang beroperasi di Gumuk Pasir. Mereka pun menunggu kepastian teknis dari Pemkab Bantul terkait jalur baru agar tetap bisa beroperasi tanpa merusak kawasan inti.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Dan tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti kita akan berikan kesempatan pada saatnya nanti dalam Dialog Jogja Menyapa dalam rangka Hari Laut Internasional 2026. Dan satu tema yang kita angkat ini berkaitan dengan aksi bersama untuk Pantai Lestari. Pada saatnya nanti pendengar, Anda kami berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Namun sebelumnya tentunya Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333 pada saatnya nanti, dan kirimkan WhatsApp di 0811-2711-911, dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Insinyur Fenty Yusdayati MT. Beliau ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, sekaligus juga PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Bu Fenty, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prima. Selamat pagi untuk pendengar RRI semuanya, seluruh Indonesia begitu.
0: Terima kasih sekali Bu Fenty sudah bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini. Nanti kita juga akan membahas ini bagaimana ekosistem juga di wilayah Pantai Selatan, khususnya di Kabupaten Bantul ini. Matur nuwun Bu Fenty bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini Bu Fenty. Dan bersama dengan Bu Fenty di kesempatan kali ini juga sudah bersama kami Bapak Muhammad Arif Aldian SIP MSI. Beliau ini sehari-hari selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Bantul. Dan sama seperti Bu Fenty, beliau ini sementara ini ya Pak Arif ya, menjadi PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum Pak Arif, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Prima.
0: Baik, terima kasih ini Pak Arif di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program 1. Matur nuwun Pak Arif.
2: Sama-sama Mbak.
0: Iya, baik, dan kita sudah bersama satu narasumber lagi. Beliau ini seorang pakar begitu, nanti kita akan tahu juga bagaimana dari kacamata beliau ini berkaitan dengan ekosistem laut yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Andes B. Boy Raharjo Sidarta MSC. Beliau ini sehari-hari selaku dosen prodi biologi Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pak Boy, selamat pagi, kabar baik Pak Boy.
3: Selamat pagi Mbak Prima, selamat pagi Bu Fenty dan Pak Arif ya.
0: Iya, betul.
3: Salam kenal juga untuk Ibu dan Bapak. Baik. Terima kasih Mbak Prima, selamat pagi. Baik.
0: Terima kasih ini Pak Boy juga bisa menyediakan waktu di kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami, dan tentunya nanti kita akan berinteraksi juga bersama dengan pendengar ini. Baik, sebelum kita nanti akan memberikan kesempatan kepada pendengar, saya ke Bu Fenty dulu ini. Bu Fenty, di awal tadi saya sempat menyinggung begitu bahwa memang berkaitan dengan ekosistem laut ini, Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul ini yang kita ketahui juga Pantai Selatan menjadi salah satu idola begitu Bu, untuk kemudian juga denyut nadi pariwisata perekonomian di DIY ini berada di Pantai Selatan, khususnya di Bantul dan juga Gunung Kidul. Saya ke Bu Fenty dulu ini, karena beliau ini meskipun sehari-hari sebagai asisten perekonomian dan pembangunan, tapi sementara waktu ini menjadi PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Kita ingin tahu ini Bu Fenty, upaya-upaya apa yang juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, khususnya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul, untuk kemudian juga upaya-upaya terkait dengan pemulihan di satu sisi ini ekosistem laut yang ada di Pantai Selatan, khususnya di Kabupaten Bantul ini. Silakan Bu Fenty.
1: Terima kasih Bu Prima. Yeah. Selamat pagi sahabat saya dari Gunung Kidul.
2: Halo Bu Fenty, ketemu lagi.
1: Ibu, mungkin sebelum kami menyampaikan bagaimana nanti peran Pemda Bantul, cuma kami ingin menyampaikan dulu prolog kami bahwa berkaitan dengan kelautan perikanan, itu sesuai Undang-Undang 23 2014 pemerintah daerah, urusan itu berada di Provinsi DIY, kelautan dan perikanan. Sehingga kami selalu berkolaborasi dengan Pemda DIY. Itu dulu Bu ya.
0: Betul.
1: Dan kemudian berkaitan dengan area laut di Bantul ini, memang katakan itu mengapa laut itu penting, itu penting banget. Karena 70% permukaan bumi ini yang laut itu menutupi. Dan dia memberikan lebih dari 50% oksigen. Nah, Bantul bagian kecil, kita punya pantai sepanjang 13 km panjang begitu, itu berhadapan dengan laut langsung. Dan kami juga bisa dibatasi dengan kali, ada Kali Progo dan Kali Opak. Ya, itu efeknya menjadi muaranya di laut. Sehingga adanya kenapa laut itu penting lagi, tentunya kita melihat perubahan iklim, beberapa hilangnya aneka ragam hayati, dan pencemaran limbah. Limbah ini yang perlu kami sampaikan khususnya tadi ya, limbah sampah yang banyak di masuk ke Bantul ini, karena posisi di secara kemiringan di agak rendah sehingga aliran sungai mengalir ke yang lebih rendah, dan sampah juga terbawa di sana. Selain itu juga potensi wisata di pesisir pantai Bantul itu kan banyak wisatawan, itu juga menimbulkan sampah. Sehingga hal-hal yang perlu kami tekankan untuk menjaga lingkungan di selatan Bantul ini, pertama kali tentunya kita menjaga wisata yang ada, khususnya gumuk pasir. Itu juga anugerah alam yang kita jaga. Kita jaga supaya terjaga, dan wisatawan kita kendalikan melalui Pokdarwis-Pokdarwis untuk menjaga lingkungan. Sampah yang semakin banyak begitu dengan kondisi wisata yang cukup meningkat di Bantul, di area selatan. Kemudian juga kita juga menjaga hayati dengan menanam mangrove. Sepanjang seluas 25 hektar di Bantul itu sudah kita tanami mangrove, Ibu. Tentunya dengan kerjasama beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi. Yang kemarin kami juga sudah menanam 5.000 pohon mangrove dengan PNM, juga dengan NGO yang apa namanya itu ya, saya lupa ya, yang dengan DPD RI juga kita menanam pohon di sana mangrove, sehingga kita tetap menjaga lingkungan ini, minimal dampak air laut, pencemaran air laut kita kendalikan. Kita jaga kualitas air terbaik, gangguan terhadap biota laut juga kita amankan, kita tanam itu mangrove supaya menjaga ekosistem, kita jaga gumuk pasir kita supaya itu lingkungan juga terjaga, termasuk nanti juga ada tempat penangkaran penyu di pantai selatan, kita jaga juga. Jadi walaupun cuma pendek pantainya 13 km lari begitu, tapi itu banyak hal-hal yang perlu kita jaga, gumuk pasirnya, kemudian juga pantainya sendiri, kemudian juga adanya biota-biota laut, termasuk tadi penyu, penangkaran penyu, juga mangrove kita jaga kelestariannya. Sekilas itu Ibu, untuk penanganan selama ini di Bantul. Terima kasih.
0: Baik, jadi memang sudah tahapan-tahapan yang dilakukan mangrove, penangkaran penyu, dan tadi juga untuk dampak pencemarannya ini tetap menjaga kondisi ekosistem bawah laut begitu ya Bu ya, di Kabupaten Gunung Kabupaten Bantul begitu. Baik, Bu Fenty, kita maksud juga ingin tahu. Iya, termasuk sampah tadi ya Pak ya. Iya Bu ya, baik. Baik. Nah, Bu Fenty, saya beralih ke Pak Arief ini. Kita ingin tahu juga ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Gunung Kidul, karena sama ini Bu, Pantai Selatan ini kan juga kekayaannya ini di Bantul dan juga Gunung Kidul begitu. Nah, kita ingin tahu ini Pak Arief, di Kabupaten Gunung Kidul sendiri salah satu hal yang kemudian juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk melestarikan kondisi pantai di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini. Silakan Pak Arief.
2: Ya, terima kasih Mbak Prima. Ya. Jadi Gunung Kidul ini terkait dengan dukungan kita terhadap lingkungan ini sudah tersajikan atau sudah dikelirkan di dokumen perencanaan 5 tahunan, yaitu di RPJMD Kabupaten Gunung Kidul, di mana visi dari Kabupaten Gunung Kidul itu adalah mewujudkan masyarakat Gunung Kidul yang adil, makmur, lestari, dan peradaban. Kata lestari ini kemudian diijawantahkan di salah satu program strategis, yaitu Alam Lestari. Ya. Sehingga dalam pelaksanaannya ini, Mbak Prima, sudah banyak program yang sudah kita laksanakan, di antaranya yaitu setiap hari Selasa Jumat, mungkin sama dengan daerah yang lain, kita ada kurve bersama dan juga melibatkan banyak sektor, baik itu dari TNI Polri, kemudian juga dari unsur masyarakat, termasuk anak sekolah. Maksudnya terakhir kemarin pada hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni yang lalu, Kita adakan kolaborasi Gerakan Jumat Bersih bersama Bebas Sampah, Gunung Kidul Bebas Sampah, gitu. Yang mana kegiatan ini kita laksanakan di Pantai Sunda, yang merupakan salah satu destinasi wisata kami, yang di situ melibatkan kurang lebih ada 400 orang yang kita libatkan. Yang di dalamnya kita melibatkan salah satunya kelompok masyarakat pengelola bank sampah. Kalau kita bicara triple planetary crisis, yaitu di antaranya terkait dengan perubahan iklim, karena kerawanan hayati dan juga polusi lah. Sampah ini memang jadi masalah di mana-mana gitu. Dan alhamdulillah untuk di Gunung Kidul, untuk di wilayah destinasi wilayah di pantai di Gunung Kidul ini, kita sudah memiliki Pokdarwis-Pokdarwis yang mana mereka itu yang menjaga Sabta Pesona, di antaranya terkait dengan kebersihan yang ada di lingkungan pantai masing-masing. Dan sampai hari ini sampah berupa plastik yang ada di wilayah pantai relatif sudah sangat terbatas atau sangat minim, karena apa, setiap hari Jumat atau lagi saya lupa, itu dari masyarakat di wilayah pesisir pantai khususnya Pak Daris itu melaksanakan kerja bakti bersama-sama untuk menjaga kebersihan ada yang ada di lingkungan pantai. Kemudian Mbak Prima, di Gunung Kidul ini kita juga melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah, di antaranya dengan mengajak masyarakat untuk mengelola di TPS 3R, ada beberapa titik di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga harapan kami dengan pengelolaan TPS 3R ini, sampah-sampah yang ada di masyarakat ini bisa kita kelola dan bisa memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat pengelola TPS 3R ini. Saya kira demikian, Mbak.
0: Upaya-upaya yang tidak kurang-kurangnya dilakukan karena diharapkan ini pariwisata di satu sisi, kemudian juga dari sisi kebersihannya tetap berjalan beriringan begitu ya Pak Arief ya, seperti tadi diinginkan juga oleh Bu Fenty ini tadi. Baik.
2: Iya.
0: Pak Arief, Bu Fenty, kita juga ingin tahu ini dari pandangan salah satu narasumber kami, Pak Boy Sidarta, bagaimana kemudian juga pemerintah kabupaten ini, dalam hal ini Kabupaten Bantul dan juga Gunung Kidul, yang tidak kurang-kurangnya berupaya untuk tetap juga menjaga kelestarian pantai begitu. Pak Boy, kita ingin tahu ini, apakah memang di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup sehat begitu Pak? Kita melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga keanekaragaman hayati, kemudian juga ekosistem bawah laut di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta. Monggo Pak Boy.
3: Baik, terima kasih Pak Prima. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian. Ya, pertanyaannya menggelitik ya kalau ditanya apakah sehat kondisi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul begitu ya. Sebelumnya mungkin sedikit flashback ke belakang itu, saya pernah mendengar bahwa siapa itu? Salah satu putri dari Ngarso Dalem itu kan tanda petik protes ya, bahwa pembangunan di pesisir pantai selatan DIY itu kok sudah seperti Bali gitu ya, ciri Jogjanya di mana gitu. Dan artinya saya juga melihat ya, maksudnya sering jalan-jalan ke Gunung Kidul misalnya, terutama ya kalau Bantul sih lebih dekat lebih mudah gitu ya, saya melihat ternyata memang banyak perubahan-perubahan di sana di pantai Gunung Kidul ya. Dan memang mencengangkan begitu perubahannya, sangat mencengangkan. Nah, artinya apa? Artinya memang mungkin perlu keseimbangan sebetulnya. Tadi saya mendengar juga ada berita apa, gumuk pasir jeep tadi ya, jeep gumuk pasir tadi dari RRI tadi kan menarik itu, bahwa ternyata kan memang perlu ada keseimbangan banyak pihak, karena tanda petik yang menikmati gumuk pasir kan bukan saja apa wisatawan begitu ya, tapi juga masyarakat setempat dan juga tentunya artinya Pemda sendiri dan juga lingkungan itu sendiri, ekosistem itu sendiri juga perlu dilindungi. Jadi memang perlu keseimbangan intinya begitu antara semua pihak ya. Ya memang seringkali dalam pembangunan, proses pembangunan istilahnya ada pertentangan antara ekosistem dan ekonomi begitu ya, atau ekologi melawan ekonomi. Tapi seringkali menjadi tidak seimbang antara ekologi dan ekonomi, sehingga lebih cenderung, lebih condong ke ekonominya, ekologinya atau ekosistemnya tanda petik ya lebih dikorbankan begitu ya. Yang terjadi kebanyakan memang seperti itu. Nah memang ini juga menjadi apa istilahnya, keprihatinan juga ya di negara kita ini secara keseluruhan, khususnya terkait dengan peringatan hari ini 8 Juni tentang apa World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia itu ya, Mbak Prima ya. Jadi RRI juga saya sangat apresiasi mengangkat terus setiap tanggal ini, mengingatkan kita semua. Sebetulnya memang kita kaya dari satu sisi ya, Indonesia itu luar biasa, sudah diakui kekayaan sumber daya hayatinya, terutama yang di laut. Bahkan juga tanggal ini ditambah lagi dengan apa itu Coral Triangle Day. Jadi sekarang tanggal 8 Juni itu bukan hanya WOD, World Ocean Day, tapi ditambah dengan World atau Coral Triangle Day, yang memang Indonesia menjadi salah satu posisi kunci di situ, karena koral atau terumbu karang di Indonesia itu 65% ada di Indonesia, di Coral Triangle itu. Karena triangle itu kan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, ya, tiga negara itu. Nah, itu makanya saya menjadi apa tadi, kesempatan untuk refleksi kita bersama, maksudnya pada kesempatan ini. Hari ini mari kita merefleksikan kembali bahwa hubungan antara laut dan manusia itu memang harus seimbang. Artinya seperti itu. Selalu diingatkan oleh WOD setiap tahun begitu. Bahwa manusia, khususnya orang Indonesia ini menjadi apa ya, seringkali melupakan bahwa tadi juga disebutkan oleh Bu Fenty tadi misalnya, laut itu menyumbang 50% oksigen begitu ya, dari apa yang kita hirup sehari-hari. Mungkin kita lupa karena kita hidup di darat gitu ya, padahal 50% itu datang dari laut begitu oksigennya. Nah, atau sumber-sumber yang lain yang kita sebetulnya nikmati juga, tapi kita seringkali lupa ya karena tadi kita ada di darat. Pencemaran mungkin kita tidak merasakan, tahu-tahu plastik-plastik kumpul semua di pantai-pantai di pesisir. Nampaknya itu loh, kita tidak merasa bersalah gitu kan, karena mungkin rumah saya juga di Sleman, jauh dari pantai gitu ya. Tapi ketika jalan-jalan ke pantai, sehari-hari kok waduh, pantai kita ini penuh plastik gitu ya. Bukannya penuh tempat-tempat yang untuk nyaman untuk berwisata, duduk santai, berbincang-bincang dengan teman-teman dan keluarga misalnya. Nah, itu mungkin sekali lagi kesempatan ini perlu kita refleksikan bersama, kita kembalikan hubungan kita dengan laut kita begitu, bahwa kita kurang menjaga begitu ya, tapi lebih sering eksploitatif gitu ya, ekstraktif, bahkan ya destruktif, itu sudah sering kita lakukan entah sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini menjadi salah satu titik apa ya, pada tanggal 8 Juni ini sekali lagi mari kita bersama-sama menjadi titik balik gitu, untuk mari kita perjuangkan kembali melestarikan tadi. Mungkin bukan hanya seringkali ya mudah dalam bentuk kata-kata begitu ya, tapi mari kita betul-betul tunjukkan laut kita ini sebetulnya kaya, tapi kita juga belum memanfaatkan dengan lestari tadi. Lebih banyak ekstraktifnya, lebih banyak destruktifnya. Mungkin sementara itu dulu Mbak Prima, terima kasih.
0: Baik, kesadaran untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan pantai begitu ya Pak Boy, ini menjadi catatan penting begitu untuk masyarakat juga. Baik, Pak Boy, Bu Fenty dan juga Pak Arif, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Untuk Anda yang akan langsung bergabung, kami berikan kesempatan melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya sapa dulu pendengar bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
4: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Taufik yang ada di Sleman. Silakan, ini Bang Taufik bersama dengan para narasumber kami dalam rangka Hari Laut Sedunia ini, kita membahas aksi bersama untuk Pantai Lestari. Monggo Bang Taufik.
4: Ya, selamat pagi ke tiga narasumber ya.
0: Betul Bang Taufik.
4: Ada Gunung Kidul ya?
0: Ada Pak Arif Aldian ini.
4: Oh ya, ada Ibu Pentin ya.
0: Betul, dari Bantul Pak.
4: Ya, jadi begini, kita memperingati Hari Laut Sedunia.
0: Yeah. Ya.
4: Nah, termasuk kita di Bantul itu Gunung Kidul, Pulau Progo itu termasuk pantai selatan, termasuk mengarah ke samudra. Ya, samudra. Jadi ini ada satu hal yang Bang Taufik lihat di Gunung Kidul, ya, pantai Gunung Kidul. Beberapa waktu yang lalu saya juga sering mengkritik dan juga sering memberikan masukan solusi kepada jajaran pemerintah Gunung Kidul, ya, terutama Dinas Pariwisata dan juga Lingkungan Hidup. Nah, ternyata mereka sudah bertindak, jadi sudah melakukan, ya, sudah melakukan menata pantai-pantai yang ada di pinggir pantai laut itu, tidak ada bangunan, jadi bangunan tidak ada di pinggir, dimundurkan jauh ke belakang. Nah, ini salah satu upaya untuk menjaga ya, sampah-sampah plastik, sampah-sampah dari wisatawan kita, baik itu dari dalam maupun dari luar, itu jangan lagi membuang sampah plastik itu, sampah, membuang sampah itu ke laut. Nah, laut itu bukan tempat pembuangan sampah, tapi laut itu adalah salah satu menjaga terumbu karang juga. Tadi apa yang katakan Pak Boy tadi itu benar itu. Jadi kita di Indonesia ini berbanyak-banyak pulau, ya. Itu dipenuhi semua laut-lautnya itu seperti mungkin di Raja Ampat, di Sulawesi, kok segala macam itu lautnya indah-indah, di batu karangnya juga indah-indah. Nah, bagaimana di pantai kita ini, pantai selatan kita ini, salah satu Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, itu kita menjaga kelestarian itu gitu loh. Nah, ini salah satu upaya ini mungkin saya memberikan masukan kepada Bu Pentin, ya. Ini bidang pembangunan dan perekonomian. Nah, ini mungkin kalau bisa Ibu Pentin memberikan masukan kepada Bapak Bupati, seluruh pantai yang ada di Bantul, utamanya Pantai Depok, Pantai Parangtritis itu coba ditata dengan baik. Seperti contoh sudah yang dilakukan Bang Taufik beri masukan di pantai sepanjang itu di pinggir pantai sepanjang itu sudah tidak ada lagi warung-warung itu sudah ke belakang. Nah, Ibu Bupati Gunung Kidul dia punya tren bahwa bagaimana upaya-upaya kita mendatangkan wisatawan. Nah, salah satu menata itu. Nah, ini sudah dilakukan oleh Ibu Enda di Gunung Kidul. Nah, bagaimana Pak Halim sebagai Bupati di Bantul? Karena orang datang ke Yogyakarta pasti ke Bantul. Nah, sebelum ke Gunung Kidul. Nah, bagaimana menata ini supaya dinas lingkungan hidup sekarang ini siapa? Sekarang kayaknya kosong dinas lingkungan hidup Kabupaten Bantul. Nah, melihat apa yang harus ditata supaya orang datang ke Yogyakarta langsung ke Bantul melihat wisatawan di pantai-pantai itu. Nah, ini salah satu upaya mungkin seperti tadi saya lihat. Bantul itu punya objek destinasi-destinasi banyak, tapi kurang terbuka, kurang dibuka. Nah, destinasi salah satu gumuk pasir satu-satunya ada di Bantul, yang ada di DIY ini. Yang lain tidak ada. Nah, bagaimana ini diupayakan? Bahkan di Indonesia saya lihat hanya satu-satunya di daerah istimewa Yogyakarta ada gumuk pasir. Nah, inilah salah satu bagaimana upaya ini bisa dilakukan agar pantai itu tetap lestari. Jadi tidak ada lagi pembuangan-pembuangan sampah ke arah-arah laut itu. Jadi orang mau ke wisatawan ke pantai, tapi sampahnya tidak dibuang ke tempat-tempat sampah. Nah, dibuang ke laut. Nah, ini bagaimana upaya-upaya ini sampah, tempat-tempat sampah yang ada di pantai-pantai itu semua dari Gunung Kidul, Kabupaten Bantul maupun Gunung Kulon Progo, itu harus dilakukan itu. Jadi jangan sampai mereka membuang sampah ke laut. Jadi diberikan tempat sampah sebanyak-banyak mungkin. Itu aja masukan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Kemudian saya bacakan terlebih dahulu ini Pak Arief, Pak Boy dan juga Bu Fenty, ini pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official ini. Sudah ada Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bagaimana Bapak dan Ibu menyeimbangkan antara pemanfaatan pantai untuk sektor ekonomi pariwisata dengan upaya konservasi lingkungan agar tetap berkelanjutan? Ini sepertinya Pak Tumin mengarahkan ke Pak Arief dan juga Bu Fenty. Nanti akan ditanggapi hampir mirip seperti Bang Taufik ini tadi, Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian ada Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Dari kacamata pakar biologi dan teknobiologi, apa dampak jangka panjang bagi ekosistem laut dan pesisir jika kerusakan pantai seperti pencemaran atau eksploitasi berlebih ini terus dibiarkan? Baik, nanti akan ditanggapi Pak Boy, Pak Tugiman yang ada di Sleman. Kemudian satu lagi nih pendengar yang bergabung ini ada Pak Juna di Seturan. Jika laut berperan penting sebagai penyerap karbon dan pengatur iklim, mengapa isu perlindungan laut belum mendapatkan perhatian sebesar isu perubahan iklim? Apakah pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas wisata di kawasan pantai saat ini juga sudah mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan? Dan yang terakhir ini, apa dampaknya bagi generasi muda jika pencemaran laut terus terjadi dalam jangka panjang? Terima kasih Pak Juna di Seturan, nanti terkait dengan ekonomi dan ekologi ini akan ditanggapi oleh Pak Arief dan juga Bu Fenty. Kemudian nanti dampak-dampaknya terkait dengan kelestarian lingkungannya ini saya ke Pak Boy. Bu Fenty bisa menanggapi terlebih dahulu ini Bang Taufik, Pak Juna dan juga Pak Tumin di Kulon Progo. Monggo Bu Fenty, sebelum saya ke Pak Arief dan Pak Boy. Silakan Ibu.
1: Ya, terima kasih Bang Taufik. Masukannya terhadap Bantul berkaitan dengan supaya pantai ditata tadi menyium Depok. Yeah. Dan saat ini Pemkab Bantul tahapannya memang kita perlu effort yang besar, perlu waktu juga untuk penataan ini dengan melibatkan semua pihak. Jadi Bantul tidak bisa sendiri. Kita melibatkan dari keraton juga, panitikisme, kita melibatkan di masyarakat setempat, perguruan tinggi, dan Pemda DIY. Kita menyusun master plan tidak sampai Depok, tapi sepanjang Pantai Bantul, dari Parangtritis sampai ke Pandansim. Dan starting awalnya tata besar-besar dimulai dari gemuk pasir Parangtritis ini, Pak Taufik. Itu satu yang langka, betul, langka. Tapi kita dengan kemarin sudah membabat habis beberapa yang mengganggu terbentuknya gemuk pasir. Kita sebat batasan patok-patok, kemudian kita pembukaan dengan masyarakat, ya usahanya pindah geser dengan di sini, gitu. Ini kita upayakan, nanti dari sana zona inti, zona penyangga, dan terus sampai ke Depok Parang Sumur. Semua sudah kita buat master plan-nya, kami mohon juga kerjasamanya warga setempat, Pok Darwis khususnya, untuk kita sama-sama yuk menjaga lingkungan Bantul. Karena kalau kotor pun nanti ekonomi juga nggak jadi meningkat lagi. Memang tadi antara ekonomi dan lingkungan saling ini ya, satu ekologis jaga, tapi lingkungan ekonomi bergerak ingin dapat uang. Nah, sekali lagi, kalau lingkungan yang akan kita jual itu kotor, tentunya ekonomi tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu kita sampaikan ke semua warga masyarakat. Nek kono, bahasa Jawane gitu ya, nek kono kiara kredit, oke jagalah lingkungan, jadi jangan sampai itu kotor. Karena di masyarakat butuh keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian setelah ini juga tadi menyambungnya Pak Dingun ya, yeah. Menyimbangkan pariwisata dan konservasi lingkungan. Jadi beberapa kami juga mulai untuk menjaga lingkungan bibir pantai dengan mangrove tadi, dengan kita coba petata, dalam artian karena gini, sampah-sampah itu mengalir dari utara ke selatan, iya, di Muara. Jadi tidak hanya sampah dari wisatawan yang di Bantul, tapi juga sampah yang mengalir dari sungai ke arah selatan. Ini juga tanggungan DLH Bantul untuk membersihkan itu. Luar biasa sampahnya, dan ini truk-truk kami selalu tiap hari untuk membersihkan itu. Kalau kita hanya tidak ada himbauan, kita punya masyarakat, tapi tidak ada greget dari pengunjung untuk kembali lagi menjaga lingkungan, tentunya itu akan menjadi kerja yang cukup besar sekali. Sehingga kami sudah mengajak pemerintah juga pemerintah DIY, pemerintah desa, kita ajak yuk kita beri sampah. Bungkal pun kita libatkan untuk jadi pengelola sampah setempat. Kemudian masyarakat, perguruan tinggi, sering kita ajak bersih-bersih pantai dengan pengabdian masyarakatnya. Kemudian juga karena kami yakin ke depan kita titipkan ke generasi muda, kami ajak perguruan tinggi kita untuk menanam pohon, bersihkan sampah. Itu dulu yang kita pelan-pelan SDM kita bangun, kemudian master plan kita kerjakan secara bertahap. Itu kira-kira Bang Taufik, mohon dukungannya juga Pak Tumin, sehingga Bantul ini katanya nanti gerbang DIY juga lewat selatan, Bantul juga bisa mengimbangi dengan lebih indah lagi. Seperti itu. Matur nuwun.
0: Baik. Begitu Baik. Bang Taufik dan juga Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Saya ke Pak Arief ini. Pak Arief, apresiasi dari Bang Taufik, tapi tentunya juga sebenarnya upaya-upaya apa yang juga dilakukan penataannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Juna di Seturan juga, apakah memang sudah menyeimbangkan begitu Pak fasilitas wisata dan juga kebersihan lingkungan? Monggo Pak Arief.
2: Oke, terima kasih Mbak Premi. Terima kasih Mbak Prima, maaf. Pak Taufik, Pak Tumin dan juga Pak Juna. Iya. Dari beberapa masukan dan informasi yang sudah disampaikan, memang saat ini kita juga berusaha berbenah, Pak Ibu sekalian, dalam pengelolaan pantai di wilayah Gunung Kidul. Kami memiliki pantai kurang lebih 72 km dari ujung barat sampai dengan ujung timur, atau barangkali ini termasuk paling panjang di DIY. Meskipun pantai kami ini ada yang merupakan pantai tebing, juga ada yang sifatnya pasiran. Nah, dari sepanjang pantai ini kita mulai bertahap ya, kita ada pembenahan-pembenahan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi atau Pak Zul tadi bahwa di Gunung Kidul ini di salah satu destinasi wisata pantai yang kami perhatikan di beberapa tahun terakhir ini memang relatif sepi karena di situ di pinggir pantainya ada lapak-lapak atau apa namanya pedagang di pinggir pantai, kemudian setelah negosiasi yang tidak mudah, Ibu Bupati turun sendiri langsung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, memberikan edukasi dan memberikan solusi sehingga di sepanjang juga lapak-lapak ini bisa kita undurkan dan kita siapkan untuk UMKM tersebut untuk berdagang di mundur sekian meter dari bibir pantai sehingga wilayah pinggir pantai Pasiran yang itu merupakan apa daerah area publik itu bisa langsung diakses oleh masyarakat. Dan alhamdulillah dari perubahan yang sudah kita laksanakan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar pantai sepanjang yang tadinya kunjungan wisatanya relatif sedikit ini sekarang sudah meningkat cukup signifikan. Dan tentu kita juga tidak kita juga perlu antisipasi ya Bapak Ibu sekalian ketika nanti pembangunan kilo 23 sudah mulai berjalan sehingga keterhubungan antara mulai dari Gunung Kidul apa Kulon Progo sampai Gunung Kidul itu relatif lebih cepat melalui kilo 23 ini artinya nanti mobilisasi kunjungan wisatawan ke Gunung Kidul pun juga diestimasikan juga akan mengalami peningkatan yang cukup tajam juga. Nah, di sini kita juga memperhatikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga ekosistem pesisir. Di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul ini kita minimalisir adanya industri yang sifatnya ekstraktif termasuk dalam pengelolaan pariwisata. Ini juga kita hindari sedemikian rupa adanya polusi-polusi atau limbah-limbah yang dihasilkan dari pariwisata yang bisa mengganggu ekosistem yang ada di wilayah pesisir. Sehingga harapan kami terumbu karang dan lain sebagainya yang ada di pesisir pantai di Gunung Kidul ini juga bisa kita jaga. Dan alhamdulillah untuk Gunung Kidul ini kami juga tidak seperti yang ada ditampilkan oleh Bu Penti tadi di Bantul karena di sana ada dua sungai besar yang tentu distribusi sampah dari utara ke selatan itu luar biasa saya yakin. Yeah. Alhamdulillah kalau di Gunung Kidul ini kita tidak ada sungai yang yang bermuara di Gunung Kidul sehingga suplai atau pasokan sampah dari luar wilayah Gunung Kidul ini relatif sangat terbatas sehingga sampah-sampah yang banyak berada di wilayah pesisir selatan ini kemungkinan besar berasal dari tamu-tamu atau wisatawan yang ada di Gunung Kidul. Dan dari hal itu seperti yang kami sampaikan di depan tadi agar tidak menjadi limbah ataupun sampah yang merugikan lingkungan ini dari Pok Darwis dan juga himbauan masyarakat kepada masyarakat pengunjung wisatawan ataupun wisatawan ini juga kita sampaikan secara terus-menerus dan kolaborasi antara masyarakat Pok Darwis dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Pulau Sampah ini juga sudah jalan dengan baik sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan ketika berkunjung ke Pantai Selatan Gunung Kidul mungkin kita bisa melihat sampah-sampah di wilayah pesisir selatan ini sudah relatif sangat sangat sedikit lah kalau Bapak Ibu bisa lihat sendiri di lapangan. Saya kira demikian, Mbak.
0: Baik, begitu Pak Juna, Pak Tumin dan juga Bang Taufik ada di Sleman. Pak Boy, ini Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Bagaimana kemudian juga ekosistem lautnya juga betul-betul bisa diutamakan begitu? Silakan Pak Boy.
3: Baik, terima kasih Pak Tugiman atas pertanyaannya. Tapi saya setuju sekali memang kalau kita biarkan dampak ini terjadi apalagi berjalan sangat panjang maka ya tentunya akan sangat merusak begitu. Nah maka memang topik kita tadi kan bagaimana sih aksi kita untuk melestarikan laut kita ini ya. Jadi makanya ya kami bersama atau RRI bersama kami-kami ini terutama kami bertiga di sini sebagai narasumber ya mari kita lakukan aksi bersama untuk melestarikan keanekaragaman hayati ataupun ekosistem yang ada di pantai-pantai kita gitu ya. Ya memang ini kurang dari PMK Kulon Progo ya okay. Tadi disinggung-singgung oleh Pak Arief juga. Jadi memang seharusnya tiga kabupaten yang ada di pesisir ya kecuali Sleman memang saya penduduk Sleman tidak punya pantai gitu ya. Punyanya gunung gitu. Nah jadi sekali lagi ya mari kita jaga memang tadi tantangannya apa? Tantangannya sampah memang setuju ya. Meskipun tadi Pak Arief mengatakan Gunung Kidul relatif aman, tidak ada sungai yang membawa sampah-sampah dari utara ke selatan begitu, tapi tetap saja kan dari pengunjung membawa menghasilkan sampah gitu ya, membuang sampah ketika menjadi wisatawan, ketika berkunjung di suatu pesisir atau pantai begitu. Apalagi nanti kalau ini kita biarkan tidak ada tindakan, maka generasi muda tadi ditanyakan juga oleh Pak Tuh, gimana dia? Bagaimana dengan generasi muda? Nah, pasti ya istilahnya tanda petik menikmati warisan kita-kita ini yang sudah rusak tadi begitu kemungkinan besar. Apakah generasi muda kita akan seperti itu, hanya mendengar cerita atau membaca tulisan-tulisan atau mendengarkan? Nah, ini mungkin nanti Zoom ini diputar ulang atau YouTube diputar ulang saja begitu, mendengarkan itu, tapi mereka akan menikmatinya tinggal tanda petik sisa-sisanya begitu. Apakah seperti itu? Nah, jadi kami Pak Tugiman tentunya dari sisi keilmuan memang ya mencermati ini terus terang ya, kami dari ada penelitian-penelitian bersama mahasiswa, juga ada kerjasama dengan kelompok-kelompok LSM juga seperti dilakukan tadi oleh Bu Fenty di Bantul begitu ya. Kami kebetulan ada juga teman-teman yang penyu tadi juga kebetulan juga sering bekerja sama dengan kami di Pantai Pelangi, Pantai Cemara, di Bantul juga melakukan hal itu. Bahkan kami sering mengajak wisatawan juga ikut melepas tukik begitu, bersama-sama dengan LSM di Pantai Pelangi, Pantai Cemara, di Bantul. Jadi supaya, dan kebanyakan memang justru generasi muda yang tertarik, mahasiswa-mahasiswa yang tertarik ikut terjun melepas tukik. Nah, jadi ini suatu pembelajaran yang baik juga bagi kita semua. Ini merupakan sebuah aksi nyata begitu ya. Kami melakukan aksi nyata untuk melakukan pelestarian tadi di lingkungan ekosistem laut kita. Ya, selain tukik juga tadi juga mangrove begitu ya. Kebetulan memang ada juga di Bantul. Kami juga bekerja sama dengan LSM setempat begitu, melakukan penanaman-penanaman mangrove, dan juga sekali lagi mengajak banyak masyarakat sekitar ya. Dan memang menarik sekali, ternyata antusias begitu. Masyarakat juga memang ingin tahu bagaimana sih menyelamatkan begitu ya, ekosistem yang ada di pantai, terutama di tadi ya, di daerah pesisir pantai kita di pantai selatan ini. Nah, beberapa kegiatan itu menjadi contoh gitu. Ya, sebetulnya juga di Gunung Kidul banyak sekali aksi-aksi yang kita lakukan ya. Terumbu karang di Gunung Kidul sebetulnya juga sangat menarik ya, dari beberapa penelitian ya, meskipun masih takut begitu ya ombaknya begitu seringkali besar, tapi ternyata di bagian dalam Gunung Kidul di situ juga terdapat beberapa terumbu karang yang cukup menarik begitu, yang bisa dieksplor sebetulnya untuk tadi meningkatkan wisatawan datang ya. Nah, sekali lagi tapi perlu keseimbangan tadi, perlu kita lakukan bagaimana sih antara ekonomi, ekologi ini memang harus kita seimbangkan. Memang itu kata-kata mudah, saya yakin ya. Kalau berbicara seperti ini pasti mudah. Prakteknya di lapangan, nah, mungkin Bu Fenty dan Pak Arief yang menghadapi langsung ya. Bagaimana tadi memundurkan lapak-lapak UKM-UKM gitu beberapa meter itu, saya yakin itu bukan mudah ngomong seperti ini gitu ya. Kita berbicara seperti ini memang sangat mudah. Tapi kenyataannya menghadapi para pelaku usaha di pantai sepanjang itu, saya yakin pasti wah luar biasa usaha yang istilahnya mungkin berdarah-darah begitu ya Pak Arief ya. Berdarah-darah ya, mungkin tidak perlu keluar darah tapi artinya harus kerja keras benar gitu ya. Bagaimana upaya memundurkan itu, meskipun kajian-kajian ilmiahnya sebetulnya juga menunjukkan bahwa 500 meter setidaknya dari bibir pantai itu tidak boleh ada apa-apa, karena kita tahu juga seringkali terjadi pasang air pasang, kemudian bahkan tsunami, bahkan ada isu megatrust gitu ya, bahwa pantai selatan ini kan terancam oleh megatrust yang besar sekali nanti tsunaminya, bahkan mungkin bisa lebih besar dari Aceh begitu. Tapi ya semoga tidak terjadi gitu ya, secara ilmiah mungkin begitu, tapi semoga tidak pernah terjadi di pantai selatan kita. Mungkin seperti itu Mbak Prima, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Tugiman, ini Sleman juga ini ya, ya. Tetangga berarti. Terima kasih.
0: Baik, baik. Pak Boy, kemudian juga Pak Arief dan Bu Fenty. Kita akan lanjutkan perbincangan di sesi yang kedua, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan, tetap terhubung bersama kami melalui Dialog Jogja Menyapa.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan Hari Laut Sedunia sebagai salah satu peringatan di 8 Juni 2026 saat ini. Dan satu tema yang kita angkat ini berkaitan dengan aksi bersama untuk Pantai Lestari. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pak Boy, Pak Arief dan juga Bu Fenty, ini kita sapa terlebih dahulu satu pendengar terakhir yang sudah bergabung melalui 58 0333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Mas, iya, yang ini screenshotkan lagi ya, Mas.
1: Iya. Nah. Baik, selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi, Mbak Prima.
1: Selamat pagi, Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Silakan, Pak Joni.
3: Pagi, Pak Arif, Pak Boy, Bu Feni.
1: Iya, Bu Fenty, Pak.
3: Sehat. Salam sejahtera.
1: Iya.
3: Selamat Hari Laut ya.
1: Nggih.
3: Gini. Pemerintah ini, saya bicara dalam konteks nasional dulu ya. Pemerintah ini kan punya proyek besar banget ya di Pantura Jawa, Giant Seawall itu, tanggul laut raksasa ini. Sebetulnya saya tidak habis pikir itu mereka membuat proyek, sudah ada kajian-kajian riset yang terintegritas apa anda. Karena dampak tanggul laut yang membuat ini, artinya ada tanggul laut kalau sampai dibangun itu akan membawa dampak yang luar biasa ya. Karena struktur beton ini akan menjadi penghambat pasokan air, pasang surutnya air, dan mengubah pola sedimentasi, akibatnya mangrove kehilangan substrat ya, kekeringan dan berpotensi mati, juga terdegradasi. Ini sangat berbahaya. Untuk pantai di selatan Jawa, khususnya di Gunung Kidul, Bantul, dan sebagainya, ya, harapan kita jangan sampai ada proyek-proyek seperti itu, karena kita justru harus melestarikan hutan mangrove kita. Dan seperti proyek PIK ya, di Jakarta itu juga sudah banyak membunuh hutan-hutan mangrove di kawasan Jakarta Utara itu. Ini kan kalau kita melihat seperti itu, tidak ada ketegasan ya pemerintah menangani hal seperti itu. Ini harapan saya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan sebagainya, ini betul-betul harus tegas untuk menolak ya, artinya jangan sampai ada proyek-proyek seperti itu di kawasan itu. Kita harus melestarikan hutan mangrove ini.

0: terkait kotoran-kotoran laut dan sebagainya, jangan sampai terjadi seperti di Kuta Bali, banyaknya wisatawan membuang sampah dan sebagainya. Ya, harapan kita semoga pemerintah Kabupaten Bantul Gunung Kidul tetap menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang sebetulnya.
1: Baik.
0: Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Ini penelpon terakhir di kali ini. Kemudian saya sapa, ini ada WhatsApp terakhir yang dikirimkan juga, ini dari Pak Dwiyoko An Susanto, Babarsari. Bagaimana cara memastikan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan laut, misalnya pariwisata, nelayan, memancing, serta penghobi olahraga kelautan seperti jet ski, diving yang kita lakukan ini tetap bersifat eco-friendly dan tidak justru merusak struktur terumbu karang. Terima kasih nih Pak Dwiyoko An Susanto yang ada di Babarsari, sudah bergabung melalui WhatsApp, ini sekaligus juga WhatsApp terakhir kita begitu. Baik, saya berikan kesempatan para narasumber untuk bisa menanggapi, Bu Fenty terlebih dahulu, kemudian Pak Arif dan juga Pak Boy ini. Bu Fenty bisa menanggapi ini, diharapkan kedepannya tidak ada proyek-proyek strategis yang kemudian juga merusak ekosistem laut begitu di Kabupaten Bantul. Monggo Bu Fenty.
2: Jadi proyek strategis saya yakin ada tujuannya begitu ya, dan harapannya memang tidak merusak ekosistem laut.
1: Yeah.
2: Dan sekali lagi terima kasih masukannya Pak Joni. Nanti kami Pemda Bantul tentunya berupaya terus untuk menjaga ekosistem laut ini. Tapi sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Kami harus tetap melibatkan semua pihak. Prinsipnya kita berupayakan melindungi yang masih baik, dan tentunya kita pulihkan sudah rusak. Semacam tadi gumuk pasir sudah agak banyak yang menghalangi tentunya. Kita pulihkan lagi. Kita restorasi. Kemudian kita melindungi yang masih baik. Sepanjang itu bakau masih baik, masih bisa menahan abrasi, menyerap karbon yang bagus, kita jaga terus. Karena di sana juga ada ekosistem terbentuk, ada ikan yang terjadi, bisa untuk konsumsi masyarakat dan sebagainya. Kita terus, kita melindungi yang masih baik dan kita membenahi sudah rusak. Kerjasama proyek strategis seperti nasional, adanya pembangunan. Kelok 23, kami dan Gunung Kidul tentunya Pak Arif juga kita berupaya menjaga, jangan sampai ada jalan itu tumbuh nanti lingkungan rusak, takutnya seperti kita menjaga area-area mana yang perlu kita boleh kembangkan dan tidak, tentunya itu berawal dari tata ruang kita mengatur itu dan sama-sama menjaga untuk pemanfaatannya. Kemudian berkaitan dengan tadi untuk Pak Sambil sama ya,
1: yeah.
2: Pak Di tadi kegiatan-kegiatan wisata yang tidak merusak sekitar, memang ada di Bantul itu sekarang coba kita amankan juga supaya tidak jadi wisata yang menarik. Apa ya, di Kali Opa itu wisata yang semacam terbang dengan payung, apa ya, paralayang juga itu juga turis asing itu senang sekali, tantangan khusus, minat khusus itu, jadi dengan ombak yang besar mereka bermain di sana. Itu kita jaga di Laguna Depoknya, nanti sekitar Kali Opak, sehingga banyak hal yang potensi selatan Bantul itu walaupun kecil 13 kilo, tapi itu banyak area-area yang ada daya tarik tersendiri, dan kami coba berusaha semaksimal mungkin menata supaya tidak ada kekumuhan di sana. Begitu Pak Joni, terima kasih masukannya.
1: Baik, begitu Pak Joni dan juga Pak Dwiyoko ini. Pak Arif bisa menanggapi ini, proyek-proyek strategis begitu, khususnya juga di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Pak Arif.
3: Oke, terima kasih Mbak. Kemudian kalau di Gunung Kidul ini, kalau Giant Seawall atau di selatan, kita belum ada gitu. Tapi saya yakin program ini juga sudah ada kajian yang komprehensif dari pemerintah pusat, dan juga apa-apa yang jadi kekhawatiran dari seperti dari Pak Joni ataupun yang lainnya itu juga jadi pertimbangan gitu. Jadi, ya, tapi sekali lagi itu penting juga masukan dari eksternal atau lembaga-lembaga yang kompeten untuk memberikan analisa kritis gitu, atas dampak-dampak yang ditimbulkan. Kemudian terkait dengan aktivitas yang ada di pantai khususnya di Gunung Kidul, memang saat ini karena di pantai Gunung Kidul gelombangnya cukup tinggi ya, Pak Dwiyoko,
1: yes.
3: Kegiatan-kegiatan yang ada di sepanjang pantai ini memang masih sangat terbatas. Jadi di Gunung Kidul ini paling kita juga sifatnya seperti snorkeling, itu pun masih di bibir pantai karena di tempat kami ini banyak sekali palung-palung yang berbahaya untuk kita laksanakan aktivitas di sepanjang pantai, dan juga untuk apa susur pantai pun kita menggunakan kapal-kapal kecil, bukan kapal-kapal besar yang itu menghasilkan limbah B3 yang berbahaya. Ini juga kita hindari. Jadi kenapa? Karena kita juga sangat berharap biota laut yang ada di pesisir pantai pun juga tetap terjaga, karena ini bagian dari nilai jual dari keasrian atau kelestarian biota laut yang ada di Gunung Kidul, untuk mendukung sektor pariwisata yang ada di Gunung Kidul, dan juga menjaga ekosistem yang ada di sepanjang pantai di Gunung Kidul. Dan ini bisa memberikan dampak positif pada masyarakat Gunung Kidul, khususnya masyarakat kami yang hidup dari menangkap ikan di laut, sehingga ekosistem ini tetap terpelihara, dan juga pertumbuhan atau perkembangbiakan dari ikan yang ada di wilayah pesisir selatan ini juga tetap berjalan dengan baik. Sehingga termasuk di sini kita juga berkolaborasi dengan Polairut dan juga dari Sarimas Istimewa, di mana kita juga menjaga hewan-hewan yang dilindungi, yang menjadi bagian dari wilayah ekosistem di wilayah selatan Gunung Kidul ini juga kita jaga. Sehingga pencurian benur ataupun yang lainnya yang itu masih kategori yang dilindungi, termasuk kepiting kecil, itu juga yang kita jaga juga. Sehingga ini tetap tetap berkembang biak dengan baik sesuai dengan di mana dia berada. Demikianlah.
1: Baik, begitu untuk Pak Dwi Yoko dan juga Pak Joni Susanto. Nah, ini menjadi penting juga begitu Pak Boy, karena Pak Dwi Yoko ini melihat bahwa bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan ini bisa tetap eco-friendly dan tidak merusak keindahan biota laut begitu. Monggo, Pak Boy.
4: Baik, terima kasih Mbak Prima. Ya, betul sekali. Jadi memang sekali lagi kita kan topik kita ini adalah melestarikan, jadi ya, arti kata melestarikan ya eco-friendly, itu bahasa Inggrisnya gitu ya, yang maksudnya hampir bersinonim begitu.
1: Ya,
4: jadi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bersahabat dengan alam, eco-friendly, ya mari kita dukung gitu ya. Atau istilah lainnya kan ekowisata gitu ya, yang mungkin sudah kita pernah dengar juga sebelumnya. Ekowisata adalah sebuah kegiatan yang ya tentunya berwisata tapi dengan ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang dikunjungi itu atau ekosistem yang dikunjungi. Tidak membuang sampah atau bahkan ada larangan-larangan memetik daun saja tidak boleh misalnya begitu. Yang boleh dibawa pulang itu ya foto, boleh foto. Mungkin foto pun jangan sampai misalnya menginjak terumbu karang atau foto dengan mengganggu satwa atau flora yang ada di situ. Nah, seperti itu juga memang sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikemas menjadi apa tadi, mirip seperti apa ya, wisata khusus begitu. Kalau tadi Bandol ada para layang begitu, wisata khusus, nah mungkin juga perlu digali lagi wisata-wisata khusus yang menarik banyak orang begitu ya. Yang dulu memang saya ketika masih mahasiswa sering kunjung ke Gunung Kidul, itu banyak menjumpai hewan-hewan di pesisir begitu ya. Yang sekarang memang ketika saya ke sana lagi sudah tidak ada lagi, tidak ketemu gitu ya. Bahkan rumput laut juga ketika saya penelitian dulu tahun 2007 itu ke sana lagi kok sudah sulit ya mencari rumput laut. Nah, itu contoh juga bahwa ternyata pengunjung itu bisa membuat hewan tumbuhan di laut itu ya nggak tahu kemana, hilang begitu ya. Nah, jadi makanya saya sangat setuju kalau ada kegiatan-kegiatan yang wisata tapi juga bersahabat dengan alam, atau tadi eco-friendly atau edu-wisata begitu ya. Nah, mungkin sedikit mengomentari tadi Pak Joni ya, saya kira masing-masing pemerintah daerah punya tanggung jawab begitu ya. Yang saya pahami ya, ada undang-undangnya, sehingga kalau ada proyek besar memang nampaknya di Pemda-Pemda tidak bisa tidak bisa terlibat langsung begitu ya, karena mungkin langsung proyek itu tanda petik langsung diambil alih oleh pemerintah pusat begitu. Tapi memang sekali lagi seharusnya ada kajian-kajian yang sangat ketat begitu ya, kalau menerapkan atau melakukan pembangunan-pembangunan yang artinya besar gitu ya, seperti contoh yang disampaikan Pak Joni tadi. Jadi sangat sangat setuju supaya tadi keseimbangan antara ekologi dan ekonomi itu selalu harus selalu harus diutamakan terlebih dahulu begitu ya. Saya kira itu pesannya Mbak Prima. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Boy, Pak Arief, dan juga Bu Fenty sudah bersedia berbincang-bincang di kesempatan kali ini, menegaskan lagi bahwa memang keindahan biota laut ini menjadi tanggung jawab bersama, sinergi dari seluruh pihak yang ada di setiap kabupaten kota begitu. Matur sembanuan sangat Bu Fenty dan juga Pak Arief, Pak Boy sudah bersedia berbincang-bincang di hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih, matur.
2: Pak Arief, Pak Bali.
1: Matur
4: nuwun. Bu Fenty, Pak Arief, terima kasih. Salam
3: kenal semuanya.
1: Matur nuwun. Baik. Pendengar, tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: datang ke rumah seorang profesor. Sambil membunyikan bel, kemudian keluarlah sang profesor. Dengan tersenyum, di hadapan rumah beliau terlihatan seorang sambil bertanya, "Apakah kerupuknya masih, Pak?" "Sebentar ya, Pak," jawab profesor sambil menuju ke belakang rumah dan mengambil kaleng kerupuk. Kemudian kaleng kerupuk tersebut diberikan kepada penjual. Dan penjual kerupuk pun mengisi kerupuk tersebut ke kaleng yang sudah disediakan sambil mengambil pasokan kerupuk yang disimpan dalam dua plastik besar di bagian belakang kendaraannya. Profesor memperhatikan pengisian kerupuk tersebut ke dalam kaleng kosong. 5 buah kerupuk dimasukkan ke dalam kaleng, diikuti 5 lagi sehingga hampir terisi penuh. Kemudian, sang penjual menambahkan 2 kerupuk sebagai bonusnya. Menyaksikan hal tersebut, Profesor tersenyum berujar di dalam hatinya, "Luar biasa." Kemudian, sang profesor bertanya kepada si bapak penjual kerupuk, "Berapa harganya, Pak?" "8.000 rupiah, Pak," sahut penjual kerupuk tersebut. Kemudian sang profesor memberikan uang 10.000. Dan si penjual mengatakan, "Ini uang kembaliannya, Pak." "Sudahlah, untuk Bapak saja," sahut profesor. Dan kemudian si penjual kerupuk pun pamit dengan mengucapkan, "Terima kasih, Pak." 1 minggu kemudian, penjual kerupuk tersebut datang lagi ke rumah sang profesor. Tetapi yang ada di rumah adalah istri profesor. Kemudian si ibu mengatakan, "Ini Pak, kaleng kerupuk yang harus diisi." Kemudian mengisinya lagi dengan cara yang sama. Kemudian jumlahnya 8.000, kemudian menambahkannya sebagai bonus 2 kerupuk. Kemudian si ibu memberikan uang 20.000. "Pak, ini uangnya." Kemudian penjual kerupuk merogoh sakunya untuk mengembalikan kelebihan uang pembayaran kerupuk tersebut. "Ini ibu kembaliannya." Kemudian istri profesor mengatakan, "Sudah bapak, kembaliannya buat bapak saja." Kemudian si penjual kerupuk mengatakan, "Tidak ibu, ini terlalu banyak." "Kalau bapak tidak mau," kata si ibu, "untuk minggu depan saja pak, tidak apa-apa." Mendengar kata si ibu tadi, kemudian jawaban yang keluar dari penjual kerupuk adalah sangat mengejutkan. "Tidak bu, saya nanti berhutang kepada ibu. Saya tidak bisa menjamin apakah usia saya sampai minggu depan." Mendengar jawaban si penjual kerupuk, istri profesor tadi termangu sambil berujar luar biasa di dalam hatinya. Pendengar, kita belajar dari seorang penjual kerupuk yang terus berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang dia lakukan. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis. Faktanya berita tersebut atau klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Fasilitas publik adalah hak kita dan layanan prima adalah standar yang harus kita terima. Namun bagaimana jika realita di lapangan tak seindah harapan? Mulai dari jalan berlubang, lampu penerangan yang padam, hingga birokrasi yang mungkin boleh dikatakan terasa berbelit begitu. Dan satu jam ke depan, saya Agus Pramana akan hadir dalam Halo RRI, membuka ruang seluas-luasnya, aduan, saran maupun aspirasi terkait fasilitas dan juga layanan publik di sekitar kita, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan hubungkan Anda nantinya, pastinya suara Anda dengan pihak terkait, dan mari bicara karena suara Anda adalah awal perubahan. Ditunggu ya di line telepon kami di 580333 atau juga line WA kami di 0811-2711-911. Karena suara Anda menentukan arah yang lebih baik ketika Anda mengetahui layanan publik yang perlu pembenahan dan juga fasilitas publik yang perlu pembenahan pula. Silakan tidak secara ragu-ragu Anda bisa menyampaikan kepada kami di 580333 atau juga di line WA di 0811-2711-911. Kami nantikan untuk Anda. Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantinya kami juga akan menyampaikan informasi atau aduan Anda yang sudah Anda sampaikan kepada kami ketika Anda memang sudah melaporkan kepada dinas terkait namun belum ada follow up dan juga tindakan. Jangan khawatir, nanti pada pukul 9.45 kami akan menghubungi narasumber yang pastinya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membantu Anda mencarikan jalan keluarnya berkait dengan aspirasi Anda, berkait dengan aduan Anda, keluhan Anda yang sudah Anda sampaikan. Dan di pagi hari ini kami akan memberikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Kami nantikan untuk Anda pendengar yang akan bergabung. Dan terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, izin melaporkan ada tiang LPJU yang miring di Jalan Wates Gamping Sleman, kemungkinan akibat digunakan untuk memasang spanduk iklan. Mohon bisa segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih. Dan pastinya juga sudah ada lampiran begitu ya, beserta lokasinya untuk LPJU yang pastinya miring begitu ya. Semoga saja ini nanti juga sudah akan ada follow up begitu. Dan kami juga akan memfollow up ke dinas terkait. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami nunggu untuk Anda yang lainnya yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Kami nantikan untuk Anda yang pastinya akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ketika Anda melihat fasilitas publik yang ada di sekitar Anda sampai saat ini mungkin masih belum ada pembenahan ketika memang sudah dilaporkan ke dinas terkait begitu ya, Anda bisa memfollow up kepada kami dan kami akan membantu untuk segera menindaklanjuti pula kepada pihak-pihak terkait. Dan nanti ketika memang sudah dilaporkan kepada instansi atau pihak terkait tidak ada follow up, kami akan langsung sampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi terbuka lebar mumpung begitu ya di hari Senin, dan Anda juga bisa menyampaikan di hari Rabu atau juga di hari Jumat, sekali lagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Indonesia Barat. Tadi sudah ada yang menyampaikan terkait dengan yang melaporkan ada tiang LPJU yang miring Jalan Wates Gamping Sleman begitu ya. Kemungkinan akibat digunakan untuk memasang spanduk iklan. Mohon bisa segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Baik, kami akan coba memfollow up-nya begitu ya. Dan peringkat dimanapun Anda berada, kami masih menantikan untuk Anda akan bergabung. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, pastikan tetap bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Apakah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

0: Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dalam Halo RRI Pendengar, dan kita lanjutkan kembali. Kami masih akan membuka seluas-luasnya seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa memang sudah bergabung terkait dengan laporan tiang LPJU yang miring di Jalan Wates Gamping Sleman, kemungkinan akibat digunakan untuk memasang spanduk iklan. Mohon bisa segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Baik, sudah didisposisikan ke Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pasti tinggal menunggu follow up begitu ya. Ya, sudah menyampaikan aduannya terkait dengan tiang LPJU yang miring. Jadi ini dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mendisposisikan begitu ya, otomatis sudah mendapatkan tanggapan atau follow up atau tindak lanjut. Terima kasih sudah bergabung, yang tidak menyebutkan nama begitu ya, namun ini hal yang sangat luar biasa karena juga dengan bukti foto dan juga GMAP-nya, otomatis ini sudah di disposisi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, nampak ada yang bergabung melalui telepon, coba akan kita berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kalau tidak salah Pak Joni nih ya.
1: Iya, Mas.
0: Pak Joni sehat, Pak Joni?
1: Oh, alhamdulillah sehat saya.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Pak Joni, mau silakan, ada yang ingin disampaikan?
1: Selalu ini kan tetap pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh, Mas.
0: Jadi betul.
1: Mas Anji, Mas Agus ini.
0: Betul, Agus ini.
1: Oh,
0: iya. Monggo silakan.
1: Mas Agus.
0: Ya.
1: Saya ini tinggal di Jogja kan, ya baru kok Mas Agus, hampir 1,5 tahun ya.
0: Ya.
1: Dulunya di Surabaya. Saya ingin sedikit menyoroti terkait Busraya Transportasi atau Trans Jogja ya.
0: Oke. Okay.
1: Begini Mas Agus, saya hampir tidak melihat banyak halte ya. Rumah saya kan di Kaliurang ya, di Kelicon ya. Itu kasihan kadang ibu-ibu atau anak sekolah itu berdiri di kepanasan dan sebagainya. Ternyata saya tanya, oh nunggu bus Trans Jogja katanya. Nah, apakah tidak seyogyanya lebih baik diperbanyak ya halte-halte itu. Jadi tidak dengan pedoman umpama di depan lapangan Gidon atau di pasar Jangkang dan sebagainya. Jadi harus ada halte-haltenya, Mas Agus. Kemudian yang kedua, saya belum pernah naik ya.
0: Ya.
1: Apakah sistem pembayarannya tunai apa non tunai?
0: Oke.
1: Karena di Surabaya tidak berhasil, Mas Agus. Banyak. Artinya trans-trans Surabaya ke Surabaya, terus ada Armada Wirawiri dan sebagainya, itu harus non-tunai. Akhirnya kita harus menyadari, masyarakat kita ini kan banyak yang belum paham digital ya.
0: Oke.
1: Okay. Belum melek IT ya. Ini kasihan Mas Gus. Jadi kalau mereka waktu Surabaya itu merasa sambat kok sepi ya, karena sistemnya itu. Nah kalau coba sistemnya non tunai. Kan pasti rame, banyak orang paham itu. Jadi kasihan saya. Yang saya tanyakan itu tadi, apakah di Trans Jogja ini harus non tunai apa tunai gitu ya. Baik. Dan mohon kalau bisa halte-halte diperbanyak Mas Agus. Itu kasihan para penumpang yang nunggu kepanasan, kadang kalau hujan ya meneduh-neduh saatnya gitu.
0: Okay. Baik.
1: Itu Mas Agus.
0: Pak Joni, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Joni, luar biasa sekali. Kami juga akan segera memfollow up begitu ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Joni untuk memperbanyak halte bus terutama Trans Jogja begitu ya, dan juga pertanyaan terkait dengan tunai atau non tunai untuk pembayaran Trans Jogja. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pak Joni terima kasih. Kita masih akan menantikan untuk yang lainnya, yang pasti kita akan segera untuk memfollow up ke Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pastikan tetap bersama kami.

Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pak Joni ada di Sleman berkait dengan cara pembayaran untuk di Trans Jogja. Perlu kami sampaikan untuk Pak Joni dan juga para pendengar begitu ya. Di sana ada dua tarif yang bisa Anda lakukan atau cara pembayarannya dilakukan, yaitu tunai dan juga non-tunai. Jadi jangan khawatir Pak Joni dan juga pendengar yang lainnya, ketika Anda tidak membawa cash, Anda bisa membayar melalui Kris, juga bisa melalui GoPay atau Dana atau juga Link aja. Ini bisa dimanfaatkan pastinya e-money, juga Flash, Breezy, ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran ke Trans Jogja dan juga bisa tunai. Untuk tarif reguler 3.500 untuk tunai, 2.700 non tunainya. Sedangkan untuk tarif khusus yaitu untuk pelajar cuma Rp500 saja, sedangkan lansia dan juga disabilitas Rp2.000 saja. Baik, Anda yang sudah mengetahuinya, pastinya ini hal yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan halte, memang ini sudah disesuaikan dengan daftar rutenya Pak Joni. Untuk penambahan memang belum ada rencana begitu ya. Dan sesuai dengan yang sudah kami informasikan bahwa memang halte ini disesuaikan dengan rute yang ada di Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta. Karena memang Sleman, Kota Jogja, dan Bantul pun saat ini sudah dirambah Trans Jogja begitu ya, meskipun hanya sampai dengan Terminal Palbabang. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang halte yang tersedia dia di Trans Jogja sampai saat ini juga sudah cukup banyak begitu ya, dan pastinya ini juga sudah bisa mewakili begitu ya ketika memang berada di sekitaran Sleman begitu ya, pastinya di sana juga ada di daerah Pakem begitu ya, karena tertera halte Bandara Adi Sucipto, Terminal Pakem begitu ya. Dan di Terminal Condong Catur, Terminal Pakem juga sudah tersedia. Karena memang ada beberapa terminal yang sudah atau halte yang sudah ditentukan, ini memang sudah ada rutenya masing-masing begitu. Jadi untuk penambahan sampai saat ini belum ada rencana kembali begitu Pak Joni. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya begitu ya, dan sudah terjawab, semoga memuaskan. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain yang akan ditanyakan atau juga diadukan kepada kami, kami siap untuk membantu memfollow up-nya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini juga sudah ada bergabung melalui line WA. Coba akan kami bacakan yang sudah bergabung melalui line WA di 0811 271 1911. Baik, ini dari Finori. Di mana nih? Terdapat drainase di tepi jalan karena posisinya cukup dalam dari permukaan jalan sehingga dapat membuat pengguna jalan kaget saat melintas. Terima kasih. Bertepatan di Jalan I Dewa Nyuman Oka, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Dan ini pastinya berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup begitu ya. Coba nanti akan kami follow up pula terkait dengan laporan dan juga aduan yang sudah disampaikan. Dan kami juga akan membacakan nantinya untuk WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu lagi. Pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ya, Lobo, dengan kau cantik hari ini, dan semoga saja hari ini juga cantik ya, dengan penuh harap bahwa dimudahkan, dilancarkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti janji saya untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan bersama dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kali ini saya sudah bersama Muhammad Bagus Sasmita selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Saya sering menyapanya dengan Mas Bagus begitu ya. Selamat pagi Mas Bagus, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Agus dan para pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta.
0: Lama banget gak berjumpa, kabar sehat ya Mas Bagus ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik juga Mas Agus.
0: Syukur Alhamdulillah. Baik, di kesempatan pagi hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari para pendengar begitu ya, Mas Bagus, untuk akhir-akhir ini kan memang dari para siswa sudah bersiap untuk melakukan yang namanya persiapan pendaftaran peserta didik baru. Dan apakah memang sampai saat ini sudah ada laporan dari warga masyarakat terkait dengan aduan dan sebagainya berkaitan hal tersebut?
1: Baik, Mas Agus dan para pendengar RRI, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi terkait dengan momentum saat ini memang yang sedang hangat di Yogyakarta ya, mungkin secara nasional juga, itu terkait dengan SPMB. Dan benar juga Mas Agus bahwa sampai hari ini day to day, bahkan kami hari Sabtu Minggu pun juga ada laporan ataupun pertanyaan yang masuk kepada kami dari masyarakat umum terkait dengan proses SPMB. Jadi ya kami selaku lembaga pengawas pelayanan publik tentu saja harus merespon semua pertanyaan ataupun ya informasi dari masyarakat terkait SPMB tersebut sesegera mungkin. Artinya kami pun tidak membatasi istilahnya hari kerja maupun tidak, tapi kalau kami standby akan kami respon seperti itu. Termasuk pagi ini sudah cukup banyak yang masuk ke nomor pengaduan kami di Ombudsman untuk ya berkonsultasi maupun melaporkan terkait dengan beberapa perkenaan SPMB tersebut Mas Agus.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Mas Bagus. Dan untuk pertanyaan dari para pendengar ini sudah ada bergabung atau mungkin juga aduan begitu ya. Saya akan bacakan Mas Bagus. Selamat pagi, saya Ilham Sufi Rahman ingin melaporkan jalan berlubang di jalan PGRI 2 Sonopake Selor Ngesti Harjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya dekat kampus UPY. Mohon pihak terkait untuk memperbaiki. Di sini memang sudah dikirimkan fotonya begitu ya. Mas Bagus mungkin ada tanggapan?
1: Baik Mas Agus, dan ini dari Mas Ilham ya, berkenaan ya dengan jalan yang berlubang di dekat kampus UPY di Sonosewu kalau tidak salah, di area tersebut. Prinsipnya terima kasih atas aduan tersebut, nanti kami minta tolong dari RRI untuk meneruskan kepada kami, walaupun sebenarnya kami dalam konteks untuk pengaduan publik masyarakat ini tetap mendorong juga untuk berupaya dulu ke lembaga atau instansi pemberi pelayanannya, meskipun mungkin masyarakat belum tentu tahu ya, misalkan mau melapor ini apakah jalan kabupaten atau jalan provinsi misalkan, atau bahkan jalan nasional. Tetapi nanti mohon kami diberikan kontaknya Mas Ilham untuk dapat kami konfirmasi, dan kami juga tentu saja akan mendorong untuk berupaya dulu ke instansi setempatnya. Misalkan oh itu jalannya jalan kabupaten, maka nanti kami dorong ke Dinas PU Bantul dan kami berikan nomornya untuk mengkonfirmasi dulu ke sana. Sebenarnya seperti itu Mas Agus.
0: Baik, jadi memang baik, sudah ada follow up begitu ya Mas Bagus ya. Baik, iya. Terima kasih Mas Bagus, dan ini juga sudah ada bergabung di 0811271.

0: 1911 dari Vino Rinesa ini melaporkan terdapat drainase di tepi jalan karena posisinya cukup dalam dari permukaan jalan sehingga dapat membuat pengguna jalan kaget saat melintas. Terima kasih. Bertepatan di Jalan I Dewan Wan Kota nomor 28 Kota Baru Gondokusuman Kota Yogyakarta. Ini juga sudah difoto untuk drainase yang agak turun begitu, Mas Bagus.
1: Iya, terima kasih. Ini di area Kota Baru ya, mungkin dekat-dekat RRI juga ya. Matur suwun informasinya. Prinsipnya nanti kami akan coba membantu untuk meneruskan ke instansi terkait, dan tentu saja semua informasi dari masyarakat itu pastinya kan berharga ya, untuk kemudian kita sepatutnya untuk segera tindak lanjuti, karena kan masyarakat dalam tanda kutip sudah peduli untuk menyampaikan, untuk menginformasikan kepada HALU RRI, kepada Ombudsman bahwa ada potensi pelayanan publik yang kurang baik atau tidak prima tersebutnya. Terima kasih, nanti kami coba bantu ya, Mas Agus, istilahnya ya, data-data informasi tersebut itu.
0: Oke. Tadi ada yang menelpon di 580333, Mas Bagus, berkait dengan halte bus Trans Jogja yang boleh dikatakan belum banyak banget begitu. Nah, ini apakah memang dari Trans Jogja sendiri akan menambah, terutama di sekitaran Jalan Kaliurang, karena memang Pak Joni ini yang sudah bergabung tadi untuk mengadukan terkait dengan Trans Jogja untuk haltenya yang masih sangat terbatas begitu. Mungkin ada info tambahan begitu, Mas Bagus.
1: Iya, mungkin seperti itu, Mas Agus maupun Pak Joni yang menyampaikan ataupun harapan ataupun keluhan terkait dengan jumlah atau titik pemberhentian halte Trans Jogja yang dirasa kurang ya. Ini terima kasih masukan informasinya, mungkin nanti bisa ditambahkan di titik mana yang perlu untuk diberikan tambahan untuk jadi halte, karena sepahaman kami pun Trans Jogja tampaknya juga sudah pernah melakukan penambahan di beberapa titik yang memang itu berdasarkan informasi masyarakat banyak yang naik turun atau membutuhkan untuk ada pemberhentian halte di tempat tersebut. Itu tentu saja masukan dari masyarakat, nanti sebisa mungkin kami akan teruskan ke Dishub ya, karena memang yang tahu kondisi di lapangan kan masyarakat ya. Oh, ini ternyata jauh dari halte atau titik pemberhentiannya, sementara masyarakat yang membutuhkan naik maupun turun itu di titik tersebut banyak. Nah, nanti mohon untuk bisa diinformasikan mana saja kira-kira titik yang perlu dilakukan penambahan, termasuk kalau ternyata titik yang lama itu ternyata nggak banyak yang naik ataupun turun dari situ sehingga perlu digeser. Nah, itu tentu saja akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah, seperti itu, Mas Agus.
0: Oke, terima kasih banget ini, Mas Bagus. Dan nanti Pak Joni mungkin bisa mengirimkan kontak personnya, karena tadi melalui via phone begitu ya, jadi kami belum bisa mencatat untuk nomor WA-nya, dan nomor WA-nya nanti boleh banget nanti bisa saya sampaikan ke Mas Bagus begitu.
1: Siap, Mas Agus.
0: Baik, Pak Joni, kami tunggu untuk WA di 0811 2711 911. Kami nantikan ya, Pak Joni, ya ada di Sleman. Baik, peringat dimanapun Anda berada, kita masih akan menunggu kembali bagi Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Baik, ini ada Pak Joko yang bergabung di Yogyakarta. Yang mau saya tanyakan, Mas Agus, menindaklanjuti masalah angkutan Trans Jogja mengusulkan jalan Parangtritis dari kota Pojok Beteng Wetan sampai Pantai Parangtritis sebaiknya dibikin rute, soalnya ramainya wisata ke Parangtritis, Mas Agus. Dan pastinya ini terkait dengan pembayaran, ada nantunya dan juga tunai. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko yang ada di Yogyakarta. Ini juga usulan, baru saja mengirimkan pesan singkatnya. Mas Bagus, ada tanggapannya mungkin juga dari Pak Joko nanti bisa sampaikan juga untuk nomor WA-nya.
1: Iya, ini kan masukan berharga dari masyarakat yang tahu kondisi lapangan ya, untuk rute di Jok Teng Wetan sampai Jalan Parangtritis, kalau memungkinkan ada semacam Trans Jogja yang sama juga mungkin di Jalan Bantul yang saat ini sudah ada. Terima kasih Pak Joko, nanti masukan dari Pak Joko tentu saja akan coba kami sampaikan juga ke teman-teman di Dishub, terutama untuk penambahan atau pengadaan rute ke Paris tersebut, karena memang juga cukup vital itu kalau kita bicara untuk mobilitas masyarakat. Tetapi sepengetahuan kami juga, sepemahaman kami juga, di beberapa titik itu ada itu yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan untuk trayek-trayek untuk yang jarak jauh tetapi masih dalam lingkup provinsi DIY yang kalau tidak salah unit atau jenis kendaraannya high-end atau sejenisnya yang ya memang rutenya mungkin bukan terus berhenti di beberapa titik tetapi misalkan dari Bank Indonesia sampai ke beberapa pantai di Gunung Kidul atau dari titik Bank Indonesia atau beberapa di area kota itu sampai ke area pantai Parangtritis misalkan. Ini itu saja akan menjadi bagian untuk pertimbangan-pertimbangan hal tersebut. Tetapi bagus juga masukan dari Pak Joko, nanti semoga dari Dishub DIY bersama Pemda DIY bisa untuk melakukan analisa termasuk menganggarkan untuk penambahan rute dari Jogteng ke Paris tersebut. Mas Agus, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Bagus. Dan Mas Bagus, kita sudah di penghujung kebersamaan, tak terasa begitu ya. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Monggo silakan Mas Bagus.
1: Baik, terima kasih Mas Agus. Para pendengar RRI yang kami yang tercinta lah istilahnya, yang kami sayangi karena sering menyampaikan laporan ataupun saran perbaikan via ombudsman, itu tentu saja sesuatu yang sangat positif. Harapan kami tentu saja untuk momen-momen saat ini kita bisa bersama-sama mengikuti proses SPMB, terutama orang tua wali yang putra-putrinya akan mendaftar di jenjang berikutnya. Kami selalu terbuka untuk istilahnya menerima informasi ataupun pertanyaan dari masyarakat melalui nomor kami. Monggo dicatat para pendengar RRI di 8011120 3737. Saya ulangi nomornya Ombudsman RI Perwakilan DIY di 08111120 3737. Monggo kalau nanti ada pertanyaan atau informasi terkait SPMB, kami insya Allah akan siap membantu, baik kami jawab sendiri maupun kami teruskan atau salurkan ke dinas kabupaten, kota atau provinsi, termasuk juga tentang pelayanan publik, keluhan maupun informasi masukan terkait dengan pelayanan publik, monggo disampaikan ke nomor yang sama 08111120 3737. Tentu saja ini untuk perbaikan pelayanan publik yang lebih baik. Seperti itu Mas Agus.
0: Baik, terima kasih Mas Bagus. Selamat bertugas kembali. Salam sehat dan salam untuk teman-teman semuanya.
1: Terima kasih juga Mas Agus. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Bagus yang sudah bergabung dan pastinya sudah menginspirasi bagi kita semua. Dan matur sembah nuwun sekali lagi. Dan kami akan memberikan informasi-informasi dan juga pastinya follow-up selanjutnya begitu ya. Terima kasih Mas Bagus Asmita selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya sudah bergabung, terima kasih Pak Joko, Pak Joni dan juga tadi yang sudah mengirimkan pesan WA, terima kasih ada Ilham dan terima kasih pula ada yang bergabung di kesempatan pagi tadi di line WA kami di 0811271911 ada Finori Nesa. Ya pendengar, saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Setelah ini nanti Anda akan ditemani Agatha Erna. Hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.
2: WS ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita bangkit berdiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Halo, apa kabar pendengar? Wah, ternyata kita ketemu lagi ya. Kemarin baru saja berjumpa di akhir pekan. Berarti kalau kemarin akhir pekan, hari ini adalah awal pekan. Senin siang, saya Agatha Erna dalam Jogja Siang ini sudah siap berkayuh bersama di siang hari ini. Tentu akan ada banyak lagu, ada banyak informasi saya hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar di Senin siang kali ini.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Iya, mestinya bukan hanya Sabtu Minggu ya. Buktinya hari ini pun, ini awal pekan, hari Senin, saya bersama Anda dalam Jogja Siang ini. Mengawali pekan kali ini, meskipun masih di awal pekan, kemarin baru saja akhir pekan, baru saja Sabtu dan Minggu. Apa yang ada di benak kita? Kadang-kadang membayangkan apa toh yang akan saya lakukan di akhir pekan nanti. Meluangkan waktu untuk melihat keindahan alam Yogyakarta dan sekitarnya, ya. Mungkin ini terbersit seperti itu ya pendengar ya. Karena kadang-kadang hal-hal seperti ini justru membuat kita bersemangat untuk beraktivitas kembali, menjalani rutinitas ketika hari Senin. Di Yogyakarta dan sekitarnya menikmati pemandangan laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kebetulan sekali karena hari ini pun kita diingatkan dengan peringatan Hari Laut Sedunia. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran kita tentang pentingnya menjaga, melestarikan lautan yang menjadi bagian penting bagi kehidupan. Jadi kali-kali ketika kita berada di pantai, kita berada di pesisir, di pasir, menikmati pemandangan laut dan sekitarnya, ada baiknya juga tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Kalau kita menikmati makanan, mengkonsumsi minuman, ada baiknya tentu sisa kemasannya, begitu, plastik kemasannya dibuang di tempat yang sudah dipersiapkan, begitu ya. Atau kalaupun nggak ada baiknya kita sendiri yang menyiapkan kantong-kantong tersendiri untuk membuang sampah kita. Baik, mendengar Jogja Siang ini kita lanjutkan kembali tentu di kesempatan hari Senin, hari ke-8 bulan Juni 2026.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anila Rasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro, yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anila Rasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah, yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana, sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

Iya, bukan hanya sekedar kenangan indah, tapi memang itulah yang terjadi. Sherina Derby Romero, kita tahu waktu dulu masih kanak-kanak ini pun juga sudah berduet, kemudian juga peran mereka dalam satu film ya, Petualangan Sherina. Nah, pendengar, kalau kita bicara mengenai ini nih, aktivitas Gunung Merapi, ternyata hari ini Gunung Merapi mengalami 5 kali guguran lava. Pemantauan dari BPPTKG Yogyakarta hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Untuk aktivitas kegempaan tercatat mengalami 33 kali gempa guguran. Sampai saat ini berada pada level 3 atau status siaga. Pendengar, informasi-informasi seperti ini, kesiapsiagaan bencana, tentu juga akan kami hadirkan di siang hari ini dalam Jogja siang ini ya, nanti antara pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di siang hari ini.

0: bagaimana madu dihasilkan oleh lebah? Sebenarnya, lebah bukan mengumpulkan madu dari bunga, melainkan mengumpulkan nektar yang dihasilkan oleh bunga. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dan menyimpannya di sebuah kantong di tubuhnya. Setelah kantong penuh, lebah pekerja akan membawanya ke sarang. Nektar kemudian diterima oleh lebah rumahan, lalu diproses dalam mulut dan perutnya. Perpaduan antara nektar, parotin yang keluar dari mulut, dan enzim di belakang perut lebah mengubah nektar menjadi madu yang terdiri dari glukosa dan fruktosa.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Iya, mendengar satu karya apik pernah dibawakan oleh Andi Liani ya. Di siang hari ini Kimura barengan sama Rainain Ball sudah menemani apapun aktivitas kita di siang hari ini. Yang mungkin mau bepergian, menepati janjinya, ketemu dengan ya kali-kali relasi teman atau saudara ya, yang sudah lama tidak berjumpa. Wah ini nih, mesti memastikan apakah yang dibawa ini sudah benar. Bukan hanya mungkin identitas diri, tapi ya, pastinya juga jangan remehkan yang namanya uang receh gitu ya. Kadang-kadang kita butuhkan setiap saat, setiap waktu. Karena kita ketika melakukan transaksi, membeli sesuatu, belum tentu warung yang mungkin kita jumpai di perjalanan kita itu menggunakan dompet digital. Jadi memang ada baiknya uang tunai, uang receh ini selalu tersedia di dalam dompet kita, atau mungkin yang menggunakan kendaraan roda 4 ada di dashboard kita. Oke, okay? Saya masih bersama Anda mendengar dalam Jogja siang ini.

Iya, baik mendengar satu koleksi lagu milik grup band NAF sudah membawa kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita dengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

Milko Herjavec, Hazard dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Vokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pak Cinta Bulu Tangkis, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All In Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNE akan menghadapi bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Iya, jadi teringat sama Billy Joel ya mendengar ya. Ini penyanyi asli dari Uptown Girl. Di siang hari ini sudah bawakan oleh grup Westlife ya. Baik, kita akan beralih mendengarkan koleksi lagu Islami jelang nanti berkumandangnya azan duhur.

0: Ya baik pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, segera saja kami mengumandangkan azan duhur pukul 11:41 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

0: Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipodiningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas. Ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya. Tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

Halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

0: Mengawali pekan ini pendengar, apakah harga beberapa komoditas itu baik-baik saja ya? Stabil saja. Salah satunya di Pasar Imogiri Bantul. Sudah terhubung bersama Bu Sudaria, pedagang di Pasar Imogiri. Selamat siang, Ibu. Halo.
1: Halo, selamat siang, Erna.
0: Wah, ini kayaknya lagi ini Bu ya, lagi sibuk ada pembeli kah?
1: Iya. Timbang gula jowo ya.
0: Oh, kalau begitu sambil apa sih? Menakar menimbang gula jawa ya di siang ini ya Bu ya. Iya. Tetap bisa konsentrasi kan ya, jangan sampai salah tuh ukurannya tuh Bu.
1: Ya, enggak.
0: Oh, enggak. Baik, ini kita juga butuh informasi harga beberapa komoditas hari ini. Tapi kalau setiap hari seperti ini Bu Sudaria selalu ada di kios, berarti enggak ada kata libur ya Bu ya, berdagangnya.
1: Ya, kalau libur itu besok Minggu aku terpaksa libur ke tempatan apa itu pertemuan. Jadi aku besok Minggu libur tanggal 14.
0: Oh, masak besar ya?
1: Iya, kan enggak enak. Wong saya nak moro ya disuguh.
0: Ya, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sekitar. Baik, Bu Sudaria, kita butuh informasi harga beberapa komoditas hari ini. Bisakah menyampaikan sudah selesai menjual
1: ya,
0: dan
1: siap
0: melayani pembeli? Zeh?
1: Iya, siap, Mbak Ed.
0: Ya, monggo silahkan Bu Sudaria.
1: Iya, ini pasar Imogiri cuaca sangat cerah. Enggak mendung, cuma mendung putih dikit, kayaknya enggak ngaruh untuk hujan. Harga-harga banyak yang naik, yang turun kayaknya cuma ikan, daging ayam boiler, telur itu murah. Dan kita mulai dari harga beras yang sekarang ada menirnya aja udah 14.000 per kilo, yang bagus utuh-utuh putih 16.000. Jadi beras betul-betul naik. Dan yang beras enggak putih itu pembelinya kurang berminat ya. Lantas ada beras ketan yang juga masih tinggi, enggak mau turun. Masih 26.000 yang ada enggak begitu putih, yang putih bersih bagus, ketan luar juga harganya 29.000. Yang murah ketan diesel tapi sekarang udah habis, enggak ada. Dan beras ketan hitam masih 25.000, beras merah 17.000, beras hitam juga ada 20.000 per kilo, kacang hijau 26.000, lantas ada kedelai hitam yang sudah banyak yang panen, sekarang per kilo 19.000, kalau yang untuk benih 22.000, itu termasuk turun. Dan kedelai putih untuk buat tempe 12.000, kedelai putih untuk buat susu, untuk buat benih bisa itu 16.000. Ada pula jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil per kilo sama 7.000, belum naik, belum turun tetap. Dan kita lanjut dengan harga beberapa kacang. Ada kacang brol yang untuk benih 44.000, kacang brol yang untuk konsumsi kalau yang putih 40.000, yang kacang brol untuk konsumsi dari luar itu warnanya merah tapi enak juga per kilo, ada yang 35.000. dan yang cukupan 34.000, naik 1.000. Jadi memang mengurangi keuntungan. Yang kecil-kecil 32.000 per kilo itu kacang. Dan Kita lanjut dengan harga minyak, minyak sawit 17.500 per liter. Lumayan agak murah daripada yang 20.000. Dan yang dari pabrik berbagai merek ada botol, ada refill. Per liter paling murah 20.500, paling mahal 23.500, dan yang kurang 1 liter 18.500 itu berbagai minyak. Lantas ada daging ayam broiler, ada yang di luar pasar itu 27.000 per kilo, murah banget. 27.000 per kilo, tapi kalau yang di dalam pasar masih lumayan 33.000 dan 32.000 itu daging ayam broiler. Kita lanjut dengan daging ayam kampung 75.000 per kilo. Daging sapi yang nomor 1 145.000, yang nomor 2 140.000. Dan daging sudah daging ayam broiler sudah. Kita lanjut dengan daging sapi yang nomor 1 145.000, yang nomor 2 140.000. Ada berapa gula pasir masih 17.000, gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 28.000 dan paling mahal 31.000. Kalau gula batu paling murah 22.000, yang herbal bermerek itu 24.000. Berbagai jenis gula batu sama 24.000 per kilo. Lantas berbagai bawang merah yang Brambang masih, kalau yang merek bagus itu masih 60.000, gede kering, yang cukupan 55.000, yang kecil-kecil 44.000, mahal semuanya. Dan ada pula yang baru nyedol itu aja laku 32.000 per kilo, kecil-kecil juga. Kita lanjut dengan harga beberapa bawang cinco dulu yang sekarang 40.000 per kilo. Tapi bawang kating juga sama kok, 40.000 per kilo. Bawang kating, bawang cinco per kilo 40.000, naik banyak sekali. Miripun yang enggak kondang, enggak patek pakai untuk masak aja, sekarang per kilo yang utuh 52.000, yang pecah 46.000, biasanya 38.000 yang pecah, yang utuh 40.000, naik juga lumayan. Kalau merica udah lebih duluan naik, tumbar itu ya juga enggak pernah ada yang pakai aja, sekarang per kilo 35.000. Terlalu mahal, biasanya 22.000. Jadi untuk rempah-rempah semuanya naik. Kita lanjut dengan teri 56.000, yang kecil kering, yang gede-gede 53.000. Ada ikan asin kecil 25.000, ikan asin gede hitam 28.000 ada, dan 38.000 juga ada, berbagai jenis ikan asin. Tepung terigu juga masih yang curah 9.500, yang kemasan berbagai merek ada yang 11.000 dan 10.000 ada, dan paling mahal 13.000. Tepung padi kanji sampai saat ini masih naik sampai meledak harganya, yang curah 15.000, yang kemasan 17.000 itu padi kanji. Jadi sekarang somai kerupuk-kerupukan itu ikut naik. Kita lanjut dengan harga lele Rp30.000, lantas kutuk Rp80.000, gramme Rp48.000, tuna Rp45.000, nila Rp38.000, patin Rp33.000, cakalan Rp30.000, udang tongkol Rp40.000, udang jumbo Rp110.000, udang gede Rp95.000, udang kecil Rp85.000. Berbagai cabai, cabai yang kecil riwet pedas sekali atau cabai galak saat ini turun. Per kilo cuma 60.000 udah harga jual, sudah cabenya yang bagus segar. Itu cabe. Lantas cabe gede juga 40.000 yang fresh. Cabe lalap 40.000, cabe putih riwet 35.000, cabe gede hijau. Kalau yang tampar 30.000, yang teropong 22.000. Tomat 15.000, wortel 14.000, kobis turun juga 9.000, timun juga turun 7.000, brokoli 28.000, bangkol juga turun 25.000. Ada kentang 18.000. Di sini ada brambang yang brambang gede-gede, brambang bombe, brambang brojol, brambang India itu per kilo murah 30.000. Yang seneng brambang gede murah adalah sebangsa brambang bombe 30.000 per kilo. Itu kita lanjutkan dengan beberapa harga garam. Garam krokos per kilo 5.000, garam botol gede 14.000 per batang, garam botol kecil 8.000, ada wedang uwuh 16.000 per pakisi 10, jahe 28.000, kencur 35.000, dan temulawak 5.000, kunir 10.000. Sampai saat ini kelapa masih murah. 9.000 yang gede, 7.000 yang cukupan, 4.000 yang kecil-kecil. Kayaknya begitu Mbak Erna. Mohon maaf.
0: Iya, Bu Sudari ya, informasi di siang hari ini matur nuwun ya. Terima kasih sekali. Bisa memperbarui ini nih harga komoditas hari ini, Bu.
1: Ya, itu telur juga masih murah, 25.000 udah harga jual. Pembelian partai besar bisa 24.500, murah sekali.
0: Wah, jadi ingat olahan beraneka ragam telur ya.
1: Ya,
0: telur dadar alias omelet, Bu.
1: Ya, enak sekali.
0: Enak sekali. Yuk, baik Bu Sudaria, terima kasih kembali beraktivitas. Tentu salam hangat untuk semua pedagang di Pasar Imogiri Bantul siang ini. Selamat siang, Ibu.
1: Iya, selamat siang Mbak Irna, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Bu Sudaria.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sudah kita perbarui pendengar harga beberapa komoditas hari ini. Tadi Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengan semangat Senin, di siang hari ini kita akan menjumpai salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Aswan Toko. Selamat siang, Mas Aswan.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Semangat Senin.
0: Nah, sudah segar kembali ya, karena ini hari Senin, mengawali pekan.
1: Betul sekali, Mbak Erna.
0: Iya nih. Di awal pekan kali ini, kemarin saya sempat tanya Mbak Yani ya, minggu kemarin, hari minggu kemarin, katanya tercatat baru ada satu kegiatan di luar kantor unit donor darah. Tapi hari ini apakah memang hanya ada satu kegiatan atau ada yang lain juga?
1: Hari ini ada dua kegiatan, Mbak Erna.
0: Oh, dua.
1: Iya, ada dua kegiatan, tapi sudah diakhiri nih. Ada yang terakhir itu di Almas Yogyakarta, di Sultan Agung itu diakhiri setengah jam lagi nih, Mbak Erna, jam 1 siang. Diakhiri.
0: Oke. Masih bisa nyusul ke sana ya?
1: Masih bisa, kalau mau nyusul segera mungkin sebelum jam 1 ya.
0: Tapi kalau sudah jam 1 siang, apakah masih bisa mendonorkan darah mungkin di kantor unit donor darah?
1: Iya, bisa banget Mbak Erna. Bagi pendengar nih yang mau mendonorkan darah nih, bisa langsung menuju ke unit donor darah PMI terdekat nih. Ada 4 kabupaten, 1 kota nih. Karena di unit donor darah PMI sedaerah Istimewa Yogyakarta ini juga buka 24 jam nih Mbak Erna ya. Dan juga pendengar, untuk pelayanan darah dan juga bisa melakukan donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul, dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, ini pendengar juga dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam, Mbak Erna.
0: Oke, baik. Ada waktu layanan di jam-jam tertentu, tapi buka setiap hari ya, artinya Mas?
1: Iya, buka setiap hari, Mbak Erna. Tidak ada libur. Bahkan tanggal merah pun tetap PMI tetap melakukan pelayanan.
0: Tetap gitu. Berjuang ya. Baik, bagaimana dengan esok hari, Mas Aswan?
1: Untuk esok hari, hari Selasa 9 Juni 2026, ini juga tercatat ada dua kegiatan yang sudah ada, Mbak Erna ya. Ini bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul pada pukul 8 pagi di Poltekkes TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta, di Karangjambe, Banguntapan Kabupaten Bantul, dan juga bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman di bersama PMI Kabupaten Tapanewon Ngemplak nih, di Kelurahan Wedomartani, Jalan Pokoh Baru, Pokoh Wedomartani Ngemplak, Sleman. Ini pada pukul 8 pagi juga. Ini pendengar yang mungkin sedang jalan-jalan di sekitaran Banguntapan ataupun mungkin di sekitaran Wedomartani Ngemplak, Sleman ya, ini mampir nih untuk melakukan donor darah, Mbak Erna.
0: Iya, baik.
1: Gitu.
0: Iya, Mas Aswan, sesudah akhir pekan seperti itu, apakah ini juga mempengaruhi banyaknya persediaan darah ya?
1: Ya, ini ada beberapa stok golongan yang memang perlu diperhatikan, Mbak Erna, karena ada beberapa yang di unit donor darah yang memang membutuhkan asupan lagi ya untuk penambahan stok gitu, Mbak Erna.
0: Baik, tuh. Selengkapnya mungkin seperti apa, Mas Aswan? Apa yang kurang?
1: Baik, kami ya, kami informasikan untuk selengkapnya, Mbak Erna dan juga pendengar ya, di stok informasi stok darah pada hari ini, hari Senin 8 Juli 2026, ada WB PRC dan TC, WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC white blood cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, untuk golongan darah A, WB3 PRC 88 TC 13, golongan darah B, WB3 PRC 180 TC 12, golongan darah O, WB3 PRC 138 TC 10, golongan darah AB, WB2 PRC 17 TC 4. Nah, pendengar yang juga bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucentri Harjo Sleman. Untuk kontak pelayanan darahnya di line telepon 0274869909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, untuk golongan darah A, WB2 PRC 29 TC 5, golongan darah O, WB0 PRC 0 TC 5, golongan darah O, WB20 PRC 5 TC 6, golongan darah AB, WB0 PRC 1 TC 1. Nah, pendengar yang sedang di sekitaran Kulon Progo dan sudah waktunya donor, pas banget nih untuk mendonorkan darahnya ya, terutama untuk golongan darah B dan juga AB nih, pendengar. Ini bisa membantu menambah stok darahnya di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Di untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274773244. Lalu ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk golongan darah A WB9 PRC2 TC0, golongan darah B WB5 PRC3 TC0, golongan darah O WB10 PRC3 TC0, golongan darah AB WB5 PRC14 TC0. Pendengar yang sedang berada di sekitaran Gunung Kidul ya, ini untuk semua komponen darah tentunya. Ini pendengar bisa langsung mendonorkan darahnya ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A WB3 PRC5 TC4, golongan darah B WB10 PRC47 TC3, golongan darah O WB4 PRC5 TC7, golongan darah AB WB2 PRC8 TC0. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di golongan darah A dan juga AB. Ini langsung saja bisa langsung ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Dan untuk Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A WB0 PRC96 TC6, golongan darah B WB0 PRC140 TC5, golongan darah O WB5 PRC51 TC17, golongan darah AB WB0 PRC28 TC12. Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Gede atau di sekitaran Kota Yogyakarta bisa juga untuk menambahkan stoknya di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kedu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176, Mbak Erna.
0: Ya, Mas Aswan, informasi di siang hari ini tentu sangat bermanfaat dan membantu kita semua. Terima kasih ya. Tak lupa semangat Seninnya nih.
1: Iya, terima kasih kembali Mbak Erna. Semangat Senin.
0: Yo, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, tentu saja salam hangat juga untuk teman-teman di PNI, PMI, selamat menunaikan tugas pelayanan. Oke, itu tadi informasi agenda, kemudian juga persediaan darah bersama dengan Mas Aswan, salah satu staf humas PMI DIY.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, segera kita jumpai salah satu petugas di Media Center BPPD DIY. Kita akan segera mengetahui bagaimana kejadian penting di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar, mana pun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 8 Juni 2026, bahwa setelah hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 28 kali guguran lava ke arah Kali Satata Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava ke arah Kali Satata Putih, dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mengenali tanda-tanda korsleting listrik yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kebakaran. Munculnya bau terbakar lebih ke aroma gosong, lampu tiba-tiba berkedip, listrik sering turun, peralatan listrik tidak berfungsi atau steker terasa panas sekali, muncul suara dengung dari stop kontak atau panel listrik. Cara mengatasinya, matikan sirkuit yang korslet agar tidak kebakaran, jangan menyentuh barang elektronik saat kondisi basah, laporkan ke PLN untuk mengatasi masalah korsleting, sampaikan ke penghuni lain jika ada barang elektronik yang korslet supaya mereka tidak terkena. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Usdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center bbbddiy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, baik Mbak Sita, mengingat memang bencana itu dapat datang setiap saat, setiap waktu, yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan meminimalisir dampaknya begitu ya. Terima kasih juga atas tips kesiapsiagaan bencana yang sudah disampaikan di siang hari ini.

0: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Jen?
1: Hey, tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade. Kan sampah plastik merupakan sampah non-organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita?
0: Oke deh.
2: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
3: Baik, pendengar, kita akan jelang Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sebagai pengguna, tentunya saya merasa Kris ini sangat membantu ya, karena selain praktis, transaksinya juga jadi lebih cepat.
1: Nah, ini bagaimana nanti batik juga di sana dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk fashion ke depannya. Ya, fashion yang nanti kita dorong di sana nanti.
2: Pendengar, selamat siang. Transaksi menggunakan QRIS di Yogyakarta meningkat hingga 62% pada tahun ini. Pengrajin batik di daerah istimewa Yogyakarta didorong menggunakan pewarna alam pada produk mereka. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Satgas PPA Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan pada balita korban kekerasan di Bantul beberapa waktu lalu. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
1: Kemarin teman-teman PPA Bantul yang sudah ke lokasi dan kemudian sudah berkoordinasi dengan
2: kasus dugaan kekerasan kepada seorang balita oleh ibu kandungnya sendiri di salah satu kontrakan wilayah Pleret Bantul mendapatkan atensi serius dari pemerintah daerah. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPA DIY telah memberikan pendampingan kepada korban. Koordinator Satgas PPA DIY Yakti Utami mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PPA Bantul untuk mendatangi lokasi kontrakan. Selain itu, pihaknya juga telah menerjunkan tim ke lokasi sang anak yang saat ini berada di wilayah Gunung Kidul. Berdasarkan kunjungan itu, Yakti memastikan jika balita berusia 3 tahun tersebut dalam kondisi sehat. Ia juga menyampaikan jika sang ayah yang sebelumnya merantau di luar daerah, kini sudah kembali ke DIY. Meski begitu, pendampingan dan pengawasan intensif tetap akan dilakukan.
1: Nah, untuk selanjutnya tetap kita koordinasi untuk hal ini terkait dengan keselamatan, dan kemarin untuk anaknya kondisinya ditengok baik-baik saja. Informasi yang saya terima, karena dari kemarin kita tetap koordinasi untuk terkait dengan masalah atau kasus yang mencuat di media sosial, oh ternyata seperti ini, kemudian ada penjangkauan dari teman-teman. Informasinya bahwa adik sudah baik-baik saja keadaannya.
2: Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, kasus itu bermula saat tetangga kontrakan mendengar tangisan anak kecil dari dalam kamar korban. Saat jendela kamar dibuka, korban ditemukan dalam kondisi terikat di sudut kamar. Balita itu pun kemudian diselamatkan oleh warga sekitar.
3: Seorang anak perempuan usia 3 tahun dalam kondisi dilakban mulutnya, kemudian dilakban tangannya, serta dilakban kakinya. Kemudian oleh saksi saat itu dilaporkan oleh kami dan langsung ditindaklanjuti oleh kami, yang kemudian bisa diamankan anak tersebut, diserahkan kepada keluarganya atau kepada budinya yang kemudian waktu itu dipanggil untuk dapat menerima anak tersebut untuk dititipkan.
2: Usai polisi mengamankan sang ibu, diketahui bahwa motif dugaan kekerasan itu disebabkan oleh ibu korban yang mengaku lelah mengurus anak seorang diri. Kasus ini pun berakhir dengan damai, di mana sang ayah telah memaafkan istrinya dan berjanji akan memperbaiki hubungan rumah tangganya.
0: Mendengar, transaksi menggunakan QRIS di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat hingga 62% pada tahun ini. Karin Anissa melaporkan.
4: Kita sadar bahwa di era seperti ini penting sekali kita terus mendorong kawan-kawan.
5: Bank Indonesia perwakilan DIY mencatat pertumbuhan transaksi dan pengguna Quick Response Code Indonesian atau QRIS sepanjang tahun 2026. Jumlah pengguna QRIS di DIY mencapai lebih dari 1,08 juta pengguna, dengan jumlah merchant mencapai lebih dari 1,11 juta merchant. Transaksi QRIS di DIY selama tahun 2026 pun tercatat tumbuh signifikan, mencapai 198 juta transaksi atau tumbuh 62,19% dibandingkan tahun lalu. Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyebut, berbagai upaya ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY sekaligus mempercepat perluasan akses transaksi digital. Salah satunya dengan pameran UMKM yang digelar di Jogja City Mall pada Jumat hingga Minggu lalu yang turut menyediakan metode pembayaran QRIS.
4: Kita sangat berharap bahwa pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di DIY bisa terus kita dorong. Kita sadar bahwa di era seperti ini penting sekali kita terus mendorong kawan-kawan dan saudara-saudara UMKM kita untuk terus berkreasi. Terlebih, DIY adalah kota wisata yang tentunya sangat penting untuk terus kita sajikan berbagai produk unggulan yang tentunya akan menarik perhatian para wisatawan.
5: Salah satu warga Sleman, Intan, mengaku sudah sejak lama terbiasa dengan prinsip cashless atau tanpa pembayaran tunai. Dia lebih senang menggunakan QRIS lantaran terbilang lebih mudah, ringkas, dan tidak memerlukan uang kembalian.
6: Sebagai pengguna, tentunya saya merasa QRIS ini sangat membantu ya. Karena selain praktis, transaksinya juga jadi lebih cepat. Cukup pakai handphone, terus scan, pembayaran langsung selesai. Kalau dulu kan, kalau kita lupa bawa uang tunai, nggak bisa bayar ya. Nah, satu lagi yang saya suka, semua transaksinya itu tercatat otomatis. Jadi lebih mudah aja sih buat memantau pengeluaran sehari-hari.
5: Diharapkan penggunaan transaksi digital seperti Kris dapat terus meningkat sehingga dapat tercipta sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan aman di masyarakat, serta dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
0: Dari seputar Sleman. Meski menurun, kunjungan wisata di Sleman hingga bulan Mei kemarin sudah mencapai 35% dari target tahunan. Vika Asalia melaporkan berikut ini.
7: Ternyata ada penurunan sebesar 12,57%. Penurunan ini perlu dipahami bahwa ini adalah satu kondisi perekonomian kita yang tidak baik.
8: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 3 juta kunjungan. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 3.609.511 kunjungan atau telah mencapai 35,53% dari target kunjungan wisatawan tahun 2026 yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan periode Januari hingga Mei 2025, jumlah kunjungan tahun ini turun 12,57%.
7: Kalau mengacu data BPS, ternyata wisatawan kita menyesuaikan ada di atas 37% dari total pergerakan wisatawan yang menuju daerah Sungai Yogyakarta.
8: Ia menyebut penurunan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi serta perubahan tren wisata masyarakat yang kini cenderung memilih mikroturisme. Selain itu, hasil survei menunjukkan mayoritas wisatawan lebih memilih berwisata ke pantai dibandingkan kawasan pegunungan.
7: Ternyata berdasarkan survei yang kami lakukan, orang itu 55% wisatawan memilih berwisata ke pantai daripada ke gunung.
8: Ia menambahkan destinasi favorit wisatawan di Sleman masih didominasi Candi Prambanan, disusul kawasan Kaliadem dengan Ciplavatur, serta Kaliurang yang dikenal dengan wisata kuliner dan alamnya.

0: Pendengar, batik sebagai seni tradisi warisan bangsa Indonesia masih kurang populer di mancanegara karena terganjal isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan pewarna kimia. Padahal, batik menjadi salah satu potensi wisata di Yogyakarta. Untuk itu, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini menyasar pelaku industri kreatif untuk terlibat dalam pelatihan desain batik dan penggunaan pewarna alam. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramana juga berkolaborasi dengan Misi Diplomasi Budaya dan Perwakilan Dagang Indonesia di luar negeri untuk mengenalkan produk batik di mancanegara.
1: Untuk misi diplomasi budaya ini juga bersama dengan Pemda DIY kan sering keluar negeri bersama kebudayaan juga. Nanti bagaimana seperti yang disampaikan Ngarso Dalem, bagaimana DIY itu jadi pusat fashion dunia juga. Kemudian kita juga punya Jogja Fashion Week. Nah ini bagaimana nanti batik juga di sana dijadikan sebagai salah satu daya tarik untuk fashion ke depannya. Jadi bukan saya sebagai souvenir cenderamata atau misal bentuk, tapi mungkin ke fashion yang nanti kita dorong sana nanti.
0: Tahun ini, Dinas Pariwisata DIY menargetkan 175 pelaku ekonomi kreatif subsektor kriya batik mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Peserta dipilih melalui proses seleksi dan kurasi untuk menyesuaikan kebutuhan serta jenis pelatihan yang diperlukan. Nah, pendengar masih dalam Warta Siang. Jamu diharapkan bisa menjadi salah satu benteng dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan bersama Harun Susanto.
2: Data menunjukkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 atau Riskesdas 2 tahun lalu menunjukkan bahwa penyakit terbanyak sekarang adalah penyakit yang tidak menular.
3: Dewan Jamu DIY mendorong pencegahan penyakit sejak dini melalui kearifan lokal. Mengusung slogan Jamu Jogja Istimewa Jamu Indonesia Mendunia, digelar festival jamu di Pengasih Klumrogo agar masyarakat bisa menjadikan jamu sebagai benteng kesehatan. Ketua Dewan Jamu DIY, Nyoman Kertia, menyoroti tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes, dan juga yang lainnya. Hal ini karena gaya hidup masyarakat yang mulai meninggalkan jamu. Ia menambahkan jamu memiliki peran pencegahan hingga menjaga kebugaran.
2: Semua penyakitnya bisa dicegah dengan jamu. Sederhana sekali. Kenapakah terjadi ini? Bahkan kematian terbanyak adalah karena stroke, karena jantung, karena kanker. Kenapa? Karena masyarakat mulai meninggalkan kearifan lokalnya.
3: Sementara itu, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam atau Gusti Putri mengatakan, jamu adalah warisan budaya yang harus dijaga. Jamu menjadi manifestasi kecerdasan lokal yang meramu keselarasan antara alam dan juga kesehatan manusia.
4: Jamu adalah warisan budaya adiluhung, sebuah manifestasi kecerdasan lokal yang meramu keselarasan antara alam dan kesehatan manusia.
3: Gusti Putri mengajak masyarakat agar rutin mengkonsumsi jamu dalam rangka menjaga kesehatan dan juga pelestarian budaya.
0: Puncak Milad ke-83 UII tahun ini digelar dengan kegiatan jelajah kampus sebagai simbol semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
5: Ini bukan semata-mata aktivitas fisik, namun gerak jalan ini merupakan langkah bersama kita.
6: Universitas Islam Indonesia UII sukses menggelar rangkaian peringatan Milad ke-83 dengan puncaknya diselenggarakan jelajah kampus yang diikuti oleh ribuan civitas akademika UII dan dibuka secara langsung oleh Rektor UII Profesor Hari Purnomo. Mengusung tema harmoni untuk jejak lestari, diharapkan semangat ini menjadi cerminan semangat kebersamaan dan keberlanjutan dalam membangun peradaban universitas. Profesor Hari Purnomo dalam sambutan pembukaan menyampaikan, jelajah kampus ini bukan semata-mata aktivitas fisik gerak jalan, tetapi merupakan langkah bersama untuk menjadikan UII sebagai universitas yang unggul, bermartabat, dan berguna bagi nusa dan bangsa.
5: Sebetulnya acara Milad ini pekerjaannya Prof. Fatul, bukan pekerjaan saya. Saya hanya disuruh membuka saja. Jadi kalau ada apa-apa, nanti lapor ke Prof. Fatul dulu. Karena saya hanya disuruh membuka di sini, tapi kita sama-sama ya Prof. Fatul ya, menjaga UI ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kegiatan Jelajah Kampus ini membuat kami semua nanti sehat baik fisik maupun mental, sehingga kita bersama-sama bisa bekerja di UI ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menjaga marwah UI ini dengan baik.
6: Sementara itu Rektor UI 2022-2026 Profesor Fatul Wahid merefleksikan sejarah singkat perjalanan UI dari Sekolah Tinggi Islam atau STI. 8 bulan sebelum STI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX membuat sebuah tulisan panjang di mana dua poin diantaranya bahwa Indonesia Merdeka harus dibangun dengan persatuan, sedangkan yang kedua bahwa pendidikan adalah ikhtiar kolektif.
7: Pesan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rektor pertama kita Profesor Abdul Qahar Mojakir ketika diundang di Singapura saat itu tahun 56 di depan komunitas Al-Ikhwan. Beliau menyontohkan bahwa persatuan ini layaknya gigi-gigi sisir yang ketika menyatu maka akan menunaikan tugasnya. Kita bisa bayangkan sisir dengan hanya satu gigi, maka tidak mungkin menunaikan tugasnya.
6: Jelajah Kampus dipusatkan di lingkungan Kampus Terpadu UI dan diawali dengan senam bersama yang diikuti peserta sejak pukul 6 pagi. Sebagai bentuk ajakan untuk menerapkan gaya hidup sehat di lingkungan kampus. Adapun rute jelajah dimulai dari depan auditorium KH Abdul Muzakir, mengelilingi kawasan kampus dan wilayah sekitar UI, sebelum kembali finish di lokasi yang sama.
8: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe menjadi sorotan dalam ajang Piala Dunia tahun ini. Mampukah ia membawa pulang trofi emas ajang bergengsi tersebut? Paramita Putri akan menyampaikan informasinya.
9: Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, 3 negara, 48 tim dan 1 trofi emas. Piala Dunia 2026 siap untuk dimulai. Tapi di antara ribuan pasang kaki yang berlari di atas rumput hijau, ada satu nama yang kehadirannya menyedot perhatian dunia. Dialah Kylian Mbappe. 4 tahun lalu di Qatar kita melihat salah satu drama sepak bola sepanjang sejarah Piala Dunia ketika Mbappe mencetak hat-trick menakjubkan di laga final. Tapi takdir harus berkata lain. Prancis tumbang lewat adu penalti dan air mata Mbappe jatuh di hadapan dunia. Kini di usia 27 tahun, Mbappe datang ke Amerika Utara bukan lagi sebagai bocah ajaib seperti di Rusia tahun 2018. Ia datang sebagai mega bintang Real Madrid dan yang paling penting, ialah kapten baru, Le Blues. Beban di pundaknya jelas berlipat ganda, berada di grup I bersama Norwegia, Senegal, dan Irak, langkah awal Prancis tentu tidak akan mudah. Belum lagi, umur cedera ringan saat latihan sempat membuat publik Paris menahan nafas. Namun bagi Mbappe, tekanan adalah bahan bakar. Di turnamen ini, dia tidak hanya mengejar trofi juara dunia keduanya, tapi dia juga diambang sejarah untuk memecahkan rekor gol sepanjang masa Prancis di Piala Dunia. Ini adalah panggung pembuktian bahwa era baru sepak bola modern sepenuhnya bisa menjadi milik Mbappe. Apakah sang kapten mampu membawa trofi emas itu pulang kembali ke Paris, atau sejarah baru justru akan menghempaskannya? Kita tunggu.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Iya, pendengar, informasi trivia Piala Dunia tadi menjadi informasi terakhir kita dalam Warta Siang kali ini. Namun sebelum mengakhiri, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Transaksi menggunakan QRIS di Yogyakarta meningkat hingga 62% pada tahun ini. Pengrajin batik di daerah istimewa Yogyakarta didorong menggunakan pewarna alam pada produk mereka. Demikian Warta Siang kali ini. Parmita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat siang.

Musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

0: Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.
1: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
4: Banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

Sebelumnya grup band Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song. Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI.

0: Itu cirinya, biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
1: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Halo, selamat siang dari Jogja. Untuk pendengar, dimanapun pendengar ya, yang mungkin sekarang lagi mendengarkan lewat frekuensi 91,1 FM atau mungkin memantau lewat kanal streaming RRI Digital. Bisa jadi juga buka radio streamingnya rri.co.id. Oke, di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tentu pendengar bisa membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga tahun 2010. Ya, kalau di jam-jam biasa, lagu ini mungkin sering juga kita dengarkan. Tapi pendengar gak bisa bantu saya pilih lagu. Tapi kalau di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, untuk menunjukkan kebanggaan, kecintaannya pendengar dengan lagu, dengan musik Indonesia, bisa bergabung di line telepon 580333. Terus juga WA-nya ke 0811-2711-911. Semoga gak pernah bosan ya dengan Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, ini memang menjadi tema kita di siang hari ini loh pendengar ya. Bosan. Seringkah mengalami yang namanya bosan? Pernahkah bosan mengalami kebosanan? Terus kalau pernah bosan, harus bagaimana ya biar bosannya hilang? Kali-kali punya obat nih ya pendengar, untuk disiarkan di siang hari ini di line telepon kita 580333. Oh iya, ini terima kasih yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Iya kan? Nanti tak bacakan, jangan khawatir. Tapi kita ke lagu dulu ya, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, pendengar, kita pun juga akan mengetahui satu informasi kali ini dari Kejaksaan Negeri Sleman. Terdapat seksi intelijen, tugasnya adalah mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Lantas ada juga Jaksa Menyapa. Nah, ini program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerjasama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir memberikan pemahaman hukum kepada Civitas Akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa, Jaksa Bina Desa, memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa tujuannya adalah mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, untuk menjaga ketertiban umum, mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita. Modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis.

0: Iya, ini sudah ada yang bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911, Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Matur nuwun, Pak. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Umi, Bu Ama, Bu Rahayu, Mbak Ernes, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Rianto, pendengar Pro 1 semuanya saja. Lagunya dari Lila, Jantung Hati. Oke. Baik, Pak Budi Santoso di Wonogiri. Kita ke line telepon ya di 580333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia.
0: Aduh, ya ampun, yang lama tidak bersua.
1: Iya nih, Mbak. Sibuk terus, Mbak.
0: Sibuk terus. Waduh. Jadi sekarang lagi enggak sibuk nih hari ini. Mas Permana ya?
1: Enggak ini, Mbak.
0: Hmm.
1: Kalau mau masuk aja enggak, Mbak.
0: Apa?
1: Kalau mau masuk itu susah.
0: Oh iya toh, ini tak buka nih dah nih. Nah. Ya. Suaranya kok agak kecil ya, Mas ya?
1: Iya, ini sekarang gimana, Mbak?
0: Nih masih agak kecil tapi enggak apa-apalah, kita mendengar kok ya, pendengar ya. Backsound-nya udah tak turunkan nih.
1: Iya.
0: Nah, Wonosobo ya?
1: Iya, Wonosobo
0: lah. Cuaca gimana nih, cuaca Wonosobo?
1: Ya, cuacanya ini baik. Katanya Mbak Irna gimana?
0: Oh, sehat banget kayak Mas Permana nih siang ini yang lagi bahagia.
1: Amin.
0: Ini lagunya apa, Mbak? Ini lagunya di sini ada Siti Nurhalisa, Betapa Ku Cinta Padamu. Terus ada Shanti, Jatuh Cinta. Ada Tri Utami, Pesta.
1: Yang pertama, Mbak.
0: Oh, pertama.
1: Iya.
0: Siti Nurhalisa ya.
1: Iya, betul.
0: Boleh.
1: Ya, buat semuanya saja, Mbak.
0: Iya, Mas Permana.
1: Ya, buat semuanya saja selanjutnya.
0: Iya.
1: Tidak kecewa.
0: Iya. Matur nuwun, terima kasih ya, Mas Permana ya.
1: Kenapa?
0: Terima kasih sekali. Ini RRI Digital, ini kan, celing kan?
1: Enggak, ini aku pakai radio biasa, Mbak.
0: Oh, gitu. Om bisa nangkep ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, saya situ ya, Mbak ya.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, jadi ini pendengar, tema kita di siang hari ini adalah bosan. Pernahkah bosan? Cara ngusir bosan gimana? Ya, di 580333. Terus juga WA-nya ke 0811-2711-911.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

0: Yo, rupanya sudah ada tamu nih di 580333. Siapa ya? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang, Indonesia banget, Mbak Erna.
0: Hai, sebentar, siapa ya?
1: Iya, siapa ya?
0: Aduh,
1: Simba.
0: Oh, Bu Umi.
1: Iya.
0: Aduh, peluk dari jauh ya Bu Umi ya.
1: Iya. Terima kasih peluk dari jauh.
0: Iya, sehat-sehat toh Bu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Akhirnya sehat. Mendengarkan suaranya nih ya Bu Umi ya. Sehat nih kayak Bu Umi itu,
1: tadi
0: seger
1: kan
0: tuh.
1: Sudah WA toh?
0: Oh iya, sudah tak baca. Bu, ini Bu, tema kita di siang hari ini adalah kadang-kadang tuh kita merasa bosan ya, karena aktivitas yang itu-itu saja, monoton saja. Ada saran nggak untuk menghilangkan kebosanan?
1: Ya kalau bosan itu ya dengerin radio, buka-buka memori.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, yang udah apa memori yang udah di kardus-kardus itu dibongkar-bongkar. Ya ternyata
0: semangat lagi ya Bu ya gitu.
1: Temu
0: ya?
1: Yang dulu-dulu gitu loh.
0: Aduh, cerita lama ya.
1: Iya, dari zaman tahun 70-an.
0: Oh.
1: 80-an.
0: Iya. Tapi kita di hari
1: tahun 80-an itu kan masih ada siapa itu? Kado lihat seperti Mahmud,
0: iya.
1: Mas Dan Sidik,
0: iya.
1: Ada semuanya dulu itu.
0: Iya.
1: Ya kalau aku kalau bosan gitu, kalau bosan aduh mau nyuci males, ya udah besok aja. Ya, karena udah nenek-nenek kan ya santai aja tuh, nggak usah dipaksa-paksa.
0: Jadi biarkan mengalir saja ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Umi, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Iya. Maka bisa pilih lagu, Bu.
1: Apa lagunya ini tahun
0: ini,
1: berapa?
0: Ini lagu pop Indonesia 90-an sampai 2010. 80-an akhir menyentuh 90 boleh.
1: Java Jive ada enggak?
0: Apa?
1: Java Jive.
0: Oh, Java Jive. Baiklah, yang vokalisnya Fatur itu ya.
1: Oh, yang terindah.
0: Oh, baiklah. Boleh ada?
1: Ada.
0: Buat siapa nih, Bu Umi?
1: Ya, pertama untuk Mbak Erna bersama kru-kru RRI semuanya. Salam sehat, penuh semangat, bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Segala cita-cita dan harapan. Sukses dunia akhiratnya.
0: Amin.
1: Terus tadi siapa aja yang udah masuk? Soalnya radioku mati. Listriknya okay. Yang
0: oh, listriknya yang mati.
1: Jam 12 tadi ya.
0: Pakai ini? Pakai handphone?
1: Iya. Yeah.
0: Enggak.
1: Pakai HP ini.
0: Tadi
1: kirim untuk ada Mas Budi Santoso udah masuk belum?
0: Sudah.
1: Oh, Mas Budi Santoso. Ada Mas Ardi Klaten Timur, ada Mas Widodo, ada siapa itu Kima Yang Seto, terima kasih. Mas Andi Batam, terima kasih kirimannya. Terus ada Bukus, Bu Indra, Bu aduh lupa ya. Ada Mbah Mos di Tanjung Pinang, ada Kang Maman, ada Pak Rimbang, ada seperti itu Mbak Mawar Kuning, serta Mbak Novinya. Terus ada aduh kok lupa tuh, terus sudah ngeblank ya gitu.
0: Oh iya,
1: ketemu
0: semuanya.
1: Ketemu Mbak Erna. Oh iya, aku mau nyalami apa? Tanggaku.
0: Oh iya, boleh.
1: Mulyani, Sri Timbul. Sri Radio Mulyani yang ada di sebelah rumahku yang ada di Setayu. Terus ada semuanya di sana. Ada semuanya ya Mbak.
0: Oh, tetangga
1: Erna.
0: Jauh tadi ya, Bu ya.
1: Iya, saya kan di Serandakan kan sendiri. Kalau anak-anak kan di Setayu, di sebelahnya Bu Sri Ragil Mulyani.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya, Bu Umi.
1: Ya, pokoknya untuk Mbak Erna. Selamat tugas, tetap sehat, penuh semangat, bahagia selalu bersama keluarga dan sahabat-sahabat Pro 1 semuanya.
0: Amin.
1: Bukan Pro 4. Pak.
0: Iya.
1: Terima kasih, tak tunggu lakunya ya Mbak Erna ya.
0: Sehat selalu Bu Umi.
1: Ya, amin amin amin, terima
0: iya,
1: kasih.
0: Iya, kembali kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Iya, saya suka semangatnya loh ya. Bu Umi juga pendengar di 580333. Halo, selamat siang Indonesia banget. Putus ya.

0: Coba ada siapa di sana? Halo, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, Mbak Ina.
0: Oh, ternyata di Bantul.
1: Iya, Laras.
0: Bantulnya mana nih? Kalau Pak Yona nih, kalau tadi kan Bu Umi Seradaan ya.
1: Wah, lupa apa piye?
0: Hah?
1: Lali.
0: Enggak, maksud saya kan genah ke, masihkah di Jetis gitu ya? Yo, baik Pak Yono, temanya di siang hari ini adalah mengenai bosan. Pernah bosan nggak?
1: Iya pernah Mbak Ina.
0: Oh pernah ya. Oh sering tapi enggak toh?
1: Oh ya sering. Ini upamanya bosan di rumah itu keluar Mbak Ina. Iya.
0: Keluar apa?
1: Sepedaan mau di mana?
0: Oh tuh. Sepedaan. Cari-cari udara segar ya?
1: Iya, cari udara segar yang itu loh, dulu kumandangan gunung-gunung,
0: terak gunung kan kalau gitu. Yeah. Iya, tapi kalau hawanya cuacanya mendukung loh Pak. Kalau hujan ya nanti sepedaan hujan-hujan.
1: Kalau haus ya mampir warung.
0: Oke.
1: Hilang busane, Pak.
0: Oh iya. Jadi sepedaan menghirup udara segar, mampir ke warung ya.
1: Iya.
0: Apa sih namanya?
1: Menghilangkan busan nih.
0: Kalau makan di tempat ngiras.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Ngiras ya.
1: Ngiras.
0: Baik, Pak Yono lagu mau apa nih? Di daftar lagu atau milih?
1: Milih suara lagi, Pak Yono.
0: Boleh. Tadi yang dipilih sama Bu Umi di Serandaan adalah Java Jive, Kau Yang Terindah. Terus ada juga miliknya Santi, Jatuh Cinta. Ada juga milik Aku Ingin Pulang, Ebit GAD. Terus ada Bintang Kehidupan, Maya Estianti. Ita Purnamasari dengan Lepaskan Aku.
1: Ya, Ita Purnamasari, Pak.
0: Oh, Ita. Ya. Sebentar, tak geser dulu lagunya. Salamnya buat siapa, Pak Yono?
1: Wah, barusan ada Abu Umi ya. Lama gak masuk ini.
0: Akhirnya ya, gabung lagi ya.
1: Ya, semoga sehat-sehat kemampuan.
0: Amin.
1: Ada Pak Bu, apa, Bu Ali di pemerintahan negeri. Pak Ipul. Pak Budi Santoso. Pak Mawar Kuning. Mbak Arnas Rahayu. Pak Uji Prayito, ada Pak Pauji ya di Narut.
0: Iya.
1: Mbak Kristin. Terus pokoknya semua saja Pak
0: Yono. Ya Pak Yono.
1: Pendengar RRI.
0: Gak ketinggalan ya.
1: Siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Yono.
1: Oh semawan Mbak Irma.
0: Sugeng siang, selamat siang. Boleh, satu lagi penelpon di sesi ini sebelum kita kembali ke lagu siang ini. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia siang Mbak Erna cantik.
0: Halo Bu Ali yang ayu. Kalau kemarin kan setrika alias gosok. Kemarin gosok, nyetrika, sekarang lagi?
2: Bangun tidur kok lapar.
0: Oke. Okay.
2: Makanlah saya.
0: Makan. Jujur banget Bu.
2: Sangat-sangat bikin mata sapi sama nugget. Kok enak banget ya sama sambel.
0: Enggak, obatnya memang kalau kita lapar saja ya Bu ya. Mau makan apapun tuh enak ketika kita lapar kan.
2: Enggak. Loh, ketiduran paling 10 menit saya ketiduran. Loh kok nikmat banget tidur. Biasanya saya makan sudah tadi sih. Ini ditunda makannya tadi.
0: Tertunda ya. Aduh semoga enggak apa-apa nih ya.
2: Tertunda. Untungnya dengerin Indonesia bangetnya ini enggak tertunda, enggak apa ya. Enggak terlambat.
0: Mantap pokoknya ya. Oh iya Bu Ali. Supaya enggak bosan. Biasanya kalau bosan ngapain, Bu? Biar bosannya hilang.
2: Itu saya dengerin radio sama kadang rekaman, Mbak.
0: Oh. Belakangnya ada ya rekaman ya. Karaoke ya, enggak?
2: Rekaman pokoknya pernah ya kadang kok malas ya on air gitu kan, malas gitu, malam ngantuk, ya udah dengerin rekaman sampai ketiduran gitu aja. Itu Mbak Erna, alhamdulillah. Jadi anak saya barusan ketawa, sih. Berarti mudah ya nggak ngeluarin duit banyak. Iya, kecuali memang kepengen jalan gitu. Ya jalan sini-sini aja, muter cari apa kayak gitu.
0: Jadi obatnya itu tadi ya Bu ya, bosannya terus langsung jadi hilang.
2: Jujur loh, bukan dibikin-bikin memang. Kok jenuh ya, kok jenuh rasanya. Dia obatin dengan on air apa ya, yang nggak cuma di Jogja, di mana gitu. Sembuh sudah, jadi ini lagi yang tadinya muka ini kayak
0: oh
2: ya, jadi kayak ini sudah.
0: Iya, berarti ini on air ini juga karena bosan tadi ya, sempat bosan ya?
2: Sempat ya.
0: Iya, baik.
2: Ketiduran gitu.
0: Inje, baik Bu Ali, ini lagu mau apa nih Bu? Di siang ini?
2: Edit cuman itu kah Mbak Erna?
0: Lah mau yang apa?
2: Bang, saya belum siap juga.
0: Ya?
2: Atau Sina aja deh. Sejujurnya, saya kan jujur.
0: Oh gitu.
2: Kalau sering jenuh gitu.
0: Vina. Sebentar, sejujurnya bla bla bla bla bla bla bla. Apakah ada di daftar lagu kita siang ini? Yang ini enggak ada. Kalau yang di sini adakah? Kirim salam dulu nih sambilan Bu Ali. Mau menyapa siapa? Siang ini.
2: Pak siapa, Pak Yono ya barusan ya?
0: Iya.
2: Terus tadi sempat dengerin saya sambil makan Bu Umi ya. Bu Umi, Bu Satila, Bu Kus, Bu Bu Lilis, Bu Widjati, Pak Saiful, Pak Hadi. Mas siapa lagi itu loh, Mas Ardi ya.
0: Oh Mas Ardi.
2: Semuanya deh dulu Pak Puyang.
0: Iya, ini udah ketemu Bu, sejujurnya.
2: Dari dulu loh saya minta itu sejujurnya.
0: Oh ada ini.
2: Masih sama Mbak siapa satunya?
0: Siapa?
2: Minta sama request sama Mbak siapa satunya?
0: Ayo.
2: Mbak aduh.
0: mungkin pas waktu itu nggak ada di daftar lagu Bu.
2: Oh gitu. Apa yang ada?
0: Ini udah ada nih sejujurnya. Vina Panduwinata sejujurnya ada.
2: Ada ya? Ada.
0: Vina. Ada.
2: Sejujurnya.
0: Iya. Sejujurnya ada Bu. Ya baik Bu Ali. Iya. Ditunggu lagunya ya.
2: Telinga saya kenapa ya?
0: Yo, ya baik, matur nuwun.
2: Selalu bersama keluarganya.
0: Amin, terima kasih selamat Bu siang. Ali. Selamat siang. Iya, terima kasih juga untuk Mas Rianto di Jalan Wates Gayam. Kalau bisa yang terdalam. Wah, ini kalau versinya Noah kayaknya dalam daftar lagu kita karena ini Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia sampai 2010. Kita ambilkan yang versinya Peter Pan ya. Samakan ya. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang, Mas Erdi, Pak Beni dan semuanya saja. Mbak Erna sehat selalu, amin, matur nuwun. Nanti tak buka lagi ya pendengar ya di 580333. Kita akan nikmati koleksi lagu. Ini tadi pilihan siapa tadi? Oh, Bu Umi yang ada di Serandaan. Fatur dan kawan-kawan. Ini dia Java Jive.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Terbuka kembali line telepon kita di 580333. Siapa kali ini ya? Indonesia banget. Halo.
1: Musik Indonesia, Mbak Erna datang.
0: Hey, ketemu lagi. Kemarin dan hari ini.
1: Itu kemarin tidak tanggal minggu itu kemarin tidak siaran. Sekarang kok masih siaran lagi?
0: Oh, aku nggak ketemu Pak Puji yuk.
1: Tadi rebutan sama Pak Yono sih.
0: Pak Yono. Sama Pak Yono saya. Iya Pak Puji, kita bicara mengenai mengusir rasa bosan. Manusiawi sebenarnya bosan ya. Tapi kan biar enggak bosan.
1: Bosannya tentang apa dulu?
0: Kalau
1: masa kerja yo meliburkan diri.
0: Oh gitu. Ambil libur ya, ambil cuti.

0: Iya, baik.
1: Tapi Pak, ya dulu kalau lembur itu langsung jadi lipat jadinya ya kepengen tapi harinya tiada habis itu tadi.
0: Ya itu bagaimana. Ya, baik. Pak Puji yang enggak pernah bosan dengan Indonesia banget, bangga musik bangga Indonesia.
1: Di rumah dan enggak tidur.
0: Oh iya, karena pengen mendengarkan Indonesia banget.
1: Seperti tadi itu sudah jam 2 lebih, gue ingat ini senang-senang biasanya Mbak Erna yang siaran ya. Ternyata benar.
0: Benar tebakannya ya. 100 tambah 1 nolnya enggak nyinding.
1: Bumi tadi.
0: Terus?
1: Ini terus ke Sidul Buali, Pak Yono, sekarang saya.
0: Oh iya, baik.
1: Terakhir lagi untuk buntutan lagi seperti kemarin dapat buntutan Mbak Erna.
0: Oh iya, boleh. Ini mau kirim salam buat siapa? Menyapa siapa, Pak Puji?
1: Boleh, salamnya ini untuk semuanya saja. Kalau belakang saya masuk ya biar bisa masuk.
0: Soalnya udah mepet ya.
1: Oh, kalau masih kemarin kalau enggak ya biar belakang saya yang milih.
0: Oh iya.
1: Nah, selamat bertugas, selalu semangat Mbak Erna. Bangga musik Indonesia.
0: Mantap Pak Puji. Yo. Ya, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA juga ya ke 0811-2711-911. Sebelumnya penelpon terakhir kita ya pendengar ya. Di edisi kali ini, halo selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia.
0: Gong. Terakhir. Hai, Pak Ipul yang ada di Wates.
2: Mbak Agatha, apa kabar siang hari ini?
0: Oh, baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Pak Ipul, kayak
2: masih
0: Bapak.
2: Kabusan dirimu? Masih kabusan hari ini?
0: Nah, itu dia. Makanya saya pengen tahu nih, obat yang ditawarkan pendengar ini apa nih? Untuk mengusir kebosanan.
2: Untuk mengusir kebosanan dia dikasih uang, Mbak.
0: Oh, iya. Biar bisa ngapa-apa ya.
2: Iya, nggak mungkin jelas nggak bosan, Mbak.
0: Oh iya.
2: Kasih uang, punya uang mau kemana aja, mau ke gunungan, ke pantai, mau beli sate, mau beli ayam, nggak bosan.
0: Oh iya.
2: Mau Mbak Erna.
0: Waduh.
2: Kita punya uang. Jadi nggak bosan, Mbak.
0: Oh iya, baiklah.
2: Mbak Erna bosan nggak kalau dikasih uang? Kalau dikasih bosan?
0: Enggak.
2: Kalau bosan nanti
0: dikasih tuh dikasih lihat apa benar-benar dikasih?
2: Ya, dikasih beneran kok.
0: Oh, dikasih beneran. Oh iya.
2: Kalau
0: enggak pernah bosan dapat dikasih uang ya.
2: Sama Pak siapa itu? Pak Endar Wijaya.
0: Yo. Baiklah. Oke.
2: Okay. Utama Pro 1 nanti kalau udah bosan.
0: Oh, Pak Endrasmo. Wah, ini nanti kalau didengarkan waduh. Pak Ipul.
2: Oh, berarti kan wah berarti Pro 1 itu pendengarnya pengamnya memang banyak.
0: Oh gitu. Pro 1 Jogja ya.
2: Iya, selamat siang Pak Idrasmo.
0: Yo. Yo, baik. Pak Ipul, ini karena waktunya terbatas sudah enggak bisa pilih lagu ya, Pak ya.
2: Lagunya ikut aja, Mbak. Yang
0: ikut ya.
2: Masih kebagian waktu nih tadi.
0: Oh iya, menyapa siapa Pak Ipul?
2: Tinggal kurang 7 menit ya.
0: Untuk
2: semuanya saja, Mbak ya.
0: Oh iya. Langsung kilat ya.
2: Puji Bu Umi ya. Tadi juga dalam hati yang semuanya, ada Pak Yono juga. Semuanya aja Mbak Erna ya.
0: Yo, Pak Ipul.
2: Semuanya.
0: Ye.
2: Maaf yang belum tercolek besok lagi.
0: Iya, disambung ya.
2: Dan kahanan.
0: Ya, matur nuwun.
2: Semoga enggak bosan-bosan Mbak Erna ya.
0: Iya, Pak Ipul. Selamat siang. Iya, Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri katanya untuk menghilangkan kebosanan, biasanya saya mendengarkan musik gitu ya. Terus ada Mbak Christine di Sorogenen, selalu cinta milik otak, salamnya untuk semuanya saja. Soalnya banyak banget ya, Mbak ya. Mbak Erna selamat bertugas, senantiasa sehat. Matur nuwun. Kita ke lagu, ini pilihan dari Pak Yono yang ada di Jetis Bantul.

Iya, mendengar kalau bicara mengenai bosan, manusiawi banget ya. Apalagi ketika kita melakukan satu pekerjaan, satu rutinitas yang monoton sekali. Sepertinya berat dan mungkin kurang menantang. Terima kasih loh ya, pendengar sudah membantu saya memberikan tips alternatif cara mengusir kebosanan itu seperti apa. Mulai dari mungkin mencoba hobi yang baru, kemudian tadi ada juga yang menyampaikan cari udara segar, bersepeda keluar. Ya, kali-kali ini bagian dari mengubah suasana lingkungan di sekitar kita, atau mungkin berolahraga. Jadi satu cara untuk mengusir kebosanan. Pendengar, tentunya Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Segera akan saya akhiri karena kita akan jelang jam 3 sore. Sesudah ini ada rekan saya Rifah Hanafi ya, bersama Anda dalam Dialog Beranda UMKM. Oke, saya Agatha Erna, pastinya Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, selamat sore, hadir di Jogja sore ini, hadir di program Bicara UMKM. Sore kali ini kami siarkan melalui live YouTube kami, RRI Jogja Official. Dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai macam produk yang sudah hadir di studio Persatuan RRI Yogyakarta. Pendengar, sore kali ini terkait dengan meracik rasa, menuturkan cerita kuliner yang bermakna. Nah, Anda nanti bisa bergabung juga melalui RRI Digital ataupun bergabung di 580-333-0811-271-1911. Nah, pendengar, di studio Persatuan RRI Yogyakarta sore kali ini sudah hadir Kak Sylvia Adriana. Beliau adalah owner dari Butter House. Selamat sore. Kabarnya sehat.
1: Sehat, Mas.
0: Sore kali ini sudah hadir di Pro 1, semoga menjadikan salah satu hal yang menyenangkan untuk dibagikan ke para pendengar.
1: Yes, pastinya.
0: Nah, ini sudah hadir Kak Sylvia ini sebagai owner suatu produk dessert ya, Kak ya. Yeah. Nah, ini boleh diceritakan Kak kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, seperti apa sih Kak membangun brand, kemudian mengembangkan apa ya istilahnya berbagai macam passion yang disukai untuk dinikmati banyak orang.
1: Oke, mungkin kenalin dulu ya. Yeah. Aku Sylvia sebagai home baker dan juga owner dari Butter Hour tadi. Sebuah toko kue aku sebutnya. Toko kue kecil yang terletak di Bumijo, jadi di tengah jantung kota ya. Kebetulan itu di rumahku sendiri, Mas, sama orang tua sih. Yeah. Kami memulai ini di tahun 2020. Jadi ini masuk tahun ke-6 berjalan. Dan kami berfokus pada yaitu tadi kue, dessert. Sebenarnya dessertnya tidak hanya kue, tapi juga ada creamy dessert, ada kue-kue jadul juga. Dan yang belakangan lagi kami eksplorasi banget itu di bakpao. Gitu.
0: Nah, dari 2020 awal produk yang diinginkan kan produk dessert.
1: Betul.
0: Nah, awalnya Kakak ini membangun bisnis ini karena apa sih, Kak?
1: Oke. Jadi sebenarnya banget nih, Mas, aku itu memulai si Butter Hour itu di akun pribadi sosial mediaku. Aku pada saat itu suka bikin yang namanya Matilda Chocolate Cake. Dia kue coklat jadul. Kalau pada tahu itu dulu ada film namanya Matilda. Di situ ada anak laki yang makan kue coklat ini tuh kayak enak banget. Nah, dari situ aduh aku tuh selalu pengen bikin. Sampai suatu hari aku bikin dan aku posting di Instagram story ya. Nah, dari situ ternyata teman-teman pada kayak mau dong. Nah, awalnya kasih aja, oke, kita kasih gitu ya. Ternyata pada suka, sampai yang ngontak ke aku tuh di luar circle pertemanan. Nah, dari situ kok ternyata banyak yang suka, banyak yang mau beli. Dan aku memutuskan kayaknya ini butuh tempat untuk bertumbuhnya sendiri deh. Akhirnya aku buatlah si Butter Hour.
0: Kenapa menggunakan nama itu?
1: Butter Hour itu sendiri kan hampir setiap elemen di produk yang kubuat itu tuh mengandung butter, Mas. Gitu. Kenapa butter? Karena butter itu sebenarnya ngasih dirimu rasa keenam, yaitu rasa umami. Rasa yang ya gurih. Ya, itu rasa yang kamu dapatkan dari situ. Dan kenapa hour? Karena rujukanku adalah di waktu kapanpun kamu tuh bisa craving dessertnya kami gitu. Sesimpel itu sih, Mas, sebenarnya.
0: Awal produk gimana sih, Kak, bikin produk seperti tadi yang diceritakan, roti jadul itu, kemudian perkembangan ke produk-produk lainnya seperti apa, Kak?
1: Ya, kalau itu sendiri ya, Mas, aku kan memulai dengan kue coklat tadi. Kue coklat itu basicnya karena aku suka sekali sama hal tersebut. Akhirnya aku menumbuhkan setiap produk yang ada di Butter Hour itu sesuai dengan cerita di hidupku atau inspirasi yang ada terjadi di hidup keluarga maupun pertemananku. Jadi memang kami itu bukan tipe yang ikut tren. Tapi kami yang menciptakan atau membuat eksplorasi terhadap dessert itu sendiri. Jadi dari kue coklat itu kemudian aku bikin ada baked spaghetti. Gitu, baked brulee spaghetti. Dari situ aku explore lagi, aduh aku seneng apa ya, atau misalnya nih kayak keluargaku ada seneng apa ya, yang itu tuh mengingatkan aku akan masa kecilku. Itu aku buat lagi creamy dessert. Nah, dari eksplorasi-eksplorasi rasaku istilahnya ku interpretasikan dalam sebuah bentuk kue gitu.
0: Ya namanya cinta ya pasti akan dilakukan.
1: Benar, dan benar.
0: Menjadi hal yang tidak membosankan.
1: Betul, karena emang dasarnya seneng ya mas ya gitu.
0: Nah itu dari situ kemudian banyak orang yang ingin membeli dan juga mencicipi produk kakak. Dari situ kakak bagaimana sih kayak penentuan harga dan packaging produk dan lain sebagainya gimana kak?
1: Sebenarnya kan itu masuk lagi ke brandingnya personalku dan personalnya Butter Hour. Karena sebetulnya kalau aku bisa ngomongin Butter Hour adalah Sylvia, yaitu diriku, dan Sylvia adalah Butter Hour. Jadi mulai dari packaging, mulai dari cara bercerita, itu tuh aku benar-benar mengikuti personalityku aja mas. Kami itu kan brand yang bercerita ya, storytelling products dan segala macam. Dari awal itu aku mainnya simple sih mas. Kalau packaging itu yang penting sesuai dengan guideline-ku. Dari secara harga aku juga ya pasti istilahnya kita mengambil yang apa ya, kalau bisa dibilang dia menguntungkan tapi tetap beneficial buat orang beli tuh, worth it. Karena konsepnya di aku, kalau kamu udah beli mahal-mahal tapi gak worth it lah ngapain. Nah kayak gitu.
0: Kan yang penting semuanya bisa dinikmati.
1: Betul. Dan satu lagi mas, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nih bikin kue, kue A, katakanlah kue coklat, aku itu akan trial dan makan semua itu dulu sendiri. Misalnya satu slice, aku akan habiskan. Apakah aku bisa habiskan atau tidak? Jangan sampai customerku itu cuma makan sesendok dua sendok terus
0: udah,
1: kemanisan atau apa. Kan jadinya kurang worth it ya mas ya? Nah itu sih. Jadi aku berpegang pada itu. Harga pun mengikuti. Pada akhirnya aku selalu bilang pada diriku, yang penting tuh harganya masuk akal, tapi orang tuh belinya tuh seneng gitu loh mas.
0: Nah gitu, kepengen beli lagi lah bisa gitu ya.
1: Jadi returning customer kan. Kayak gitu. Betul, betul, betul.
0: Nah ini kemudian saat ini 6 tahun perjalanan kemudian menciptakan bakpao sendiri.
1: Yes.
0: Gimana itu ceritanya?
1: Ini memang produk yang banyak ditanyakan ya mas ya. Aku kan sekarang lagi banyak fokus di si produk bakpao. Produk bakpao ini sebenarnya udah aku mulai dari tahun lalu sih mas. Udah dari tahun lalu aku itu menciptakan beberapa varian rasa. Semua isiannya aku bikin sendiri karena aku suka makan bakpao. Nah gitu. Jadi awalnya variannya standar lah mas. Ada coklat, ada ayam, ada kacang hijau. Aku juga bikin salted egg alias si telur asin. Terus aku bikin juga yang agak beda, mungkin di butterscotch. Kalau dirimu biasa dengar butterscotch latte di minuman, ini aku jadikan isian dari bakpaoku gitu. Nah tapi yang cukup mengubah permainan bakpao di Butter Hour adalah kemarin aku membuat bakpao gudeg.
0: Bakpao gudeg.
1: Betul.
0: Bakpao. Gimana itu ceritanya?
1: Jadi biar kebayang ya mas, kan ini masih kayak apa ya bakpao gudeg gitu.
0: Jadi dari proses bikin gudegnya juga sendiri?
1: Enggak. Nah itu nanti akan ada di sini nih. Bakpao gudeg ini bakpaonya isi layernya gudeg, krecek dan tempe. Terus proteinnya aku pakai ayam suwir dengan kuah areh itu mas.
0: Enak banget.
1: Ataupun,
0: ya?
1: Enak, jujur. Ataupun ini, isinya telur bebek bacem. Nah, isiannya kami ambil dari gudeg Yujum 167 yang ada di Wijilan sana mas. Kemudian, sejujurnya aku gak menyangka sih mas, kok bisa ya ini jadi naik gitu. Tapi ketika waktu itu aku posting di TikTok prosesku bereksplorasi gudeg dijadiin bakpao, ternyata banyak sekali interest dari orang-orang di sekitar ya, di Jogja maupun luar Jogja, itu ternyata interested sekali sama produk ini.
0: Tapi apakah bisa dikirim ke luar?
1: Bisa mas. Jadi kami pakai satu pengiriman yang dia istilahnya next day langsung sampai dan bisa disimpan di kulkasnya si vendor ini gitu.
0: Kemudian nih kak, perjalanan waktu dari 2020 sampai 2026 ini memanfaatkan adanya sosial media seperti apa sih kak?
1: Kalau aku sendiri memang sangat memanfaatkan ya mas. Maksudnya secara organik dari aku sendiri maupun networkingku pasti. Tapi sosial media tuh jadi platformku untuk bercerita sih mas. dari sosial mediaku sendiri, berarti kan Instagram pribadi, kemudian Instagramnya Butter Hour, itu tuh jadi media aku bercerita, Mas. Dan pada akhirnya jadi bertemu dengan customer-customer yang akhirnya juga jadi loyal customer. Gitu, baru kemudian sekitar ya 1-2 tahun belakangan ya, Mas, kami masuk ke TikTok juga. Gitu, dengan format yang sedikit berbeda ya, karena TikTok kan time span orang nonton tuh scroll. Nah itu, jadi kita juga beda strategi sedikit kalau di TikTok. Kalau di Instagram sangat bisa bercerita, tapi kalau di TikTok kan harus agak dimainkan.
0: Betul.
1: Sih, Mas.
0: Nah ini Kak, awalnya Kakak memulai sendiri, kemudian dari keluarga sendiri ada support dan seperti apa perjalanannya?
1: Kalau aku itu kan memang memulai sendiri ya, Mas. Memulai sendiri, tapi juga tidak terlepas dari dukungan keluargaku, teman-temanku. Maksudnya semuanya fully supporting. Bahkan kan awalnya aku itu sambil bekerja korporat ya, Mas ya, di Jakarta gitu. Tapi dalam perjalanannya aku tuh nyambi bisnis Butter Hour ini, semua mendukung. Bahkan di saat krusial itu kan saat aku resign ya, Mas. Meninggalkan fixed income ibu kota untuk fokus pada bisnis sendiri. Nah tapi aku bersyukur sekali karena dapat dukungan yang sangat positif. Ya udah gak apa-apa, gasin aja. Kalau ini memang yang kamu suka, ya sudah. Dan aku selalu mengatakan itu juga pada diriku sih, Mas. Jadi sejak saat itu aku ya selalu konsisten sih, Mas. Pada bisnisku
0: awalnya gitu. Kan kurang fokus karena ada pekerjaan utama. Nah kemudian paralihannya ke menjadi penuh untuk ke produk yang ingin dikembangkan. Gimana sih Kak?
1: Sebenarnya itu kontemplasi yang panjang ya, Mas. Sepertinya tidak pernah mudah untuk meninggalkan karir dengan fixed income. Tapi pada saat itu aku juga se-passionate itu dengan Butter Hour. Aku sesayang itu sama anakku. Tapi aku juga mencintai karirku. Nah, aku belajar bahwa ternyata aku tidak bisa serakah menginginkan dua hal sekaligus. Itu realisasi pertamaku. Kalau misalnya aku lanjutkan karirku dan Butter Hour semakin apa ya, gak kepegang, kalau dia mati akan susah untuk kita bangunkan lagi gitu loh, Mas. Udah banyak yang bergantung, timku, orang yang suka Butter Hour, dan banyak hal lainnya gitu loh. Jadi aku akhirnya memilih, aku akan menghidupi anakku sebisaku, semaksimalku, sebaik-baiknya. Dan akhirnya setelah kayak 6 bulan kontemplasi gitu, Mas, aku mengeluarkan surat resign ke kantor. Kayak gitu.
0: Kemudian ketika sudah berfokus, ada perbedaan gak sih Kak dari sisi kakaknya sendiri dalam mengerjakan anak yang dicintai ini?
1: Okay. Kalau aku bilang hidup jadi terasa lebih mudah, indah, dan berwarna juga tidak ya, Mas ya. Realistis aja, ketika meninggalkan pekerjaan kantoran untuk fokus pada bisnis itu tuh malah real challenge-nya baru mulai tuh. Aku yes, lebih fokus sama Butter Hour, tapi aku juga menemukan bahwa duh, ini jadi hidup dan matiku toh. Karena kayak gak ada yang menggajiku, aku malah harus menggaji orang. Tapi ada kebahagiaan yang gak pernah bisa dikasih sama bekerja di kantoran, Mas. Kebahagiaanku tuh ngelihat customerku seneng makan dessertku, ngelihat timnya Butter Hour tuh bisa bertumbuh. Ya kan, kita bisa bikin impact ke individual, ke organisasi, kemanapun. Itu tuh, itu yang gak bisa dibayar ya, Mas. Itu sebuah perubahan yang aku benar-benar rasakan, dan kayaknya kalau disuruh ngulang beratus kali aku akan tetap pilih Butter Hour sih, Mas. Gitu.
0: Ya, sesuatu yang diseriusi tentu tidak akan mengkhianati hasil ya, Kak.
1: Betul, betul.
0: Nah, kemudian saat ini 6 tahun proses pertumbuhannya seperti apa sih, Kak? Dari tim, dari produk.
1: Ya. Kalau misalnya kita ngomongin nih, Mas, dari tempat awalnya memang, ini memang sampai sekarang masih di dapur dan di garasi rumah ya. Tapi dapur yang awalnya tuh lantai paving blok dapur-dapur rumah gitu, masih nggak tertata, nggak terurus. Sekarang tuh istilahnya sudah bisa menjadi tempat proper, pakai meja stainless, ada oven deck. Itu kita udah, menurutku pribadi, sudah sebuah pencapaian ya. Kemudian dari segi toko, kita perlahan dari nol mas dari garasi, akhirnya bisa kita sedikit demi sedikit menjadi tempat yang proper, bisa seating 6 orang, 5 orang di dalam, di luar juga ada tamannya kecil gitu. Secara tim, dulu aku memulai ini kan ya masih sendiri ya mas ya, dibantu keluarga, terus habis itu sekarang timnya udah cukup meluas ya mas ya. Punya tim toko sendiri, tim dapur sendiri, tim marketing sendiri. Jadi cukup senang sih mas. Produk juga sekarang mungkin 10 varian udah ada sih mas.
0: Nyangka gak sih sampai sejauh ini?
1: Jujur enggak mas. Tapi kadang kalau melihat perjalananku sendiri, ya seneng ya bisa sampai di titik ini gitu. Emang harus bertumbuh gak sih gitu.
0: Betul. Nah tentu ini menjadi salah satu semangat tersendiri bagi para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang mendengarkan ketika ingin mengembangkan usaha, fokus dengan apa yang diminati. Tentu faktor luck akan hadir di dalamnya juga.
1: Iya.
0: Waktupun proses juga perlu.
1: Betul.
0: Karena pertumbuhan itu menjadikan salah satu hal yang memang perjalanan dalam suatu hal.
1: Iya, betul mas. Sebenarnya semuanya jadi bagiannya ya mas. Ya luck, ya doa, ya usaha. Oh udahlah, itu semua jadi satu dan konsistensi ya mas. Itu.
0: Nah saat ini produksi sendiri seperti apa kak?
1: Produksi
0: harian
1: sih mas. Kami setiap hari beroperasi. Produksi libur itu hanya di hari Selasa.
0: Kenapa memilih hari Selasa?
1: Karena ini ya mas, selo-selonya menungso ya. Selo-selonya manusia. Tapi kalau kami sendiri itu berbasis data sih mas. Dulu aku pernah buka setiap hari. Tapi traffic paling rendah itu memang di hari Selasa. Jadi istilahnya kayaknya itu akan menjadi waktu yang tepat untuk kami beristirahat ya. Karena kalau misalnya kan kadang ditanya kenapa gak hari Minggu aja istirahatnya. Nah, sayang mas, hari Minggu orang-orang masih liburan, masih punya waktu. Kalau kami tutup kok ya kurang gitu loh. Gitu.
0: Butter hour sendiri ini ketika jam operasionalnya seperti apa sih kak? Kalau para pendengar pengen juga membeli.
1: Aku itu buka dari jam 10 pagi dan tutup jam 7 malam.
0: Take away bisa atau makan di tempat juga bisa?
1: Masih banyaknya take away sih mas, tapi makan di tempat itu bisa banget. Jadi kami tuh sekarang available untuk take away, dine in, GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Lengkap tuh mas.
0: Memungkinkan juga gak sih merambah ke bisnis kuliner minuman?
1: Sebenarnya memungkinkan sekali sih mas, walaupun untuk sekarang minuman yang ada di butter hour itu kami masih ngambil dari luar. Karena secara kapasitasnya aku masih banyak sekali fokus untuk masak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena kok nampaknya dessert itu cocok sekali ya dipadukan dengan kopi.
0: Betul.
1: Dengan teh. Nah itu pengennya juga ada di butter hour sih mas.
0: Pasti ada kesempatan.
1: Pasti
0: ya. Kemudian kak, aku pengen nanya juga dari tantangan mengembangkan produk, satu produk menjadi produk yang sukses ini gimana sih kak caranya?
1: Kalau aku setiap, mungkin aku menjelaskan flow aku membuat sebuah produk ya mas. Biasanya itu aku setiap aku memutuskan untuk launching sebuah produk, aku akan mencari kenapa sih aku mau membuat produk ini. Apakah karena aku memang suka? Apakah karena ini hanya demand dari market? Atau apa yang paling srek dengan hatiku? Dan biasanya itu memang dari hal yang aku suka mas. Dari situ aku biasanya akan research and development produk tersebut. Ya nyobain masak, ya cari best ingredients untuk semua itu. Sampai akhirnya setelah berapa kali trial pun taste-nya aku masuk ya mas. Nah, gak nyampe di situ mas. Aku mencoba mentranslate produk ini ke dalam sebuah cerita. Prosesku membuatnya, apa sih, kenapa sih aku tuh suka sama produk ini. Hal tersebut aku ceritakan biasanya di sosial media pribadiku maupun di Butter Hour. Ya kadang aku bikin juga video-video behind the scene-nya aku bikin semua itu. Karena aku sangat memvalue setiap prosesnya mas. Jadi kalau bisa setiap proses itu memang aku dokumentasikan, aku pasti dokumentasikan supayanya aku bisa bercerita pada ya customerku, audience atau apa. Nah prosesnya selalu seperti itu mas. Jadi secara organik customer-customer yang sesuai dengan segmenku itu juga tertarik pada produk tersebut dan membeli gitu.
0: Kalau kakak sendiri, kalau kritik dan komentar dari customer, kakak menanggapinya seperti apa sih?
1: Itu sepertinya hal yang tidak bisa dihindari ya mas. Dan sebenarnya kalau kritiknya itu konstruktif, menurutku itu sangat bagus untuk brandnya. Selama 6 tahun berjalan itu kami juga dapat mas saran dan kritik, komplain juga pernah dapat dari diriku pribadi ya mas. Aku akan menanggapi semua itu secara profesional, entah yang baik, entah yang buruk, dan itu malah yang membantu Butter Hour bisa jadi sampai sekarang mas. Misalnya kami pernah dikritik soal apa ya, mungkin gak semuanya selalu berhubungan dengan makanan, tapi mungkin tentang tempatnya. Pernah ada yang mengkritik, kah ini tempatnya tuh terlalu sempit, gini. Yang kami coba lakukan adalah oke, dari mana segi ini sempit, kita coba placement, misalnya placementnya diapain ya supaya terasa lebih jembar kalau kata orang Jawa ya. Kemudian makanan juga pernah mas, kami dapat kritik makanan itu pernah. Tapi kalau soal makanan biasanya kami juga melihat, membenchmark ulang, apakah ini tuh benar-benar 1 dari 10 aja yang ngomong atau 6 dari 10 yang berpikiran seperti ini. Ketika itu sesignifikan 6-7 dari 10 yang memberikan komplain atau apa, biasanya kami kayak melihat lagi seluruh prosesnya, ini apa yang salah ya? Apakah ada dari bahan atau dari apa? Wah, ini di semua lini masuk sih mas, saran kritik delivery gitu ya. Tapi setelah itu ya udah, kami coba aplikasikan yang sekiranya menjadi lebih baik untuk Butter Hour, dan ya itu sih mas, bikin customer lebih nyaman untuk datang ke kami gitu.
0: Kakak selain di tempat kakak produksi, platform digital kakak menjualnya di mana saja sih?
1: Aku sih biasanya kalau platform digital ya itu sih mas, online food ya, kayak Shopee, GrabFood, sama GoFood. Itu yang kami paling signifikan. Kalau dari lainnya biasanya aktivasinya di luar online mas. Offline itu di luar tokoku juga. Biasanya kami pop up. Jadi buka stand di kafe-kafe yang sekiranya satu value dengan kami. Jadi kami buka lapak ya, pagi-pagi atau segala macam, atau kami buka di sebuah event. Tapi ini secara offline ya mas. Gitu.
0: Nah, memang menjadi salah satu hal yang menarik juga ya, ketika bisa mengembangkan usaha, membersamai usaha yang kita bangun. Nah, ada gak sih kak, apa ya istilahnya, tantangan untuk mempertahankan awalnya?
1: Pasti ada ya mas ya. Tantangan mah masuk terus kalau misalnya di setiap bisnis yang dikerjakan. Aku pun mengalami tantangan dari misalnya segi tim. Tim itu kan, kita building tim itu kan tidak mudah ya mas.
0: Benar.
1: Di pekerjaan apapun lah.
0: Yes.
1: Jadi itu adalah sebuah tantangan untukku, supaya bagaimana caranya timku itu bisa satu value dengan Butter Hour. Mereka merasa berkembang, tapi aku juga merasa berkembang. Gitu. Itu salah satu tantangan dari tim. Kemudian kalau kita ngomongin dari segi ekonomi, namanya bisnis mas, gak mungkin gak pernah sepi.
0: Iya.
1: Pasti ada waktu-waktu dimana produk kita tuh kok lagi stagnan ya, lagi sepi gitu. Sampai istilahnya aku pernah di posisi dimana aku hanya bisa membayar gaji karyawanku aja. Pokoknya itu yang paling penting buat aku, ku postpone dulu. Karena kan apa ya, ekonomi lagi wah luar biasa ya mas ya. Jadi aku pernah sampai di titik itu dimana aku harus muter otak lagi. Ini aku kudu ngopo, aku harus ngapain, aku harus gimana, aku harus bikin produk seperti apa sih yang tetap aku tapi bisa menghasilkan gitu. Nah, titik jatuh bangunnya cukup banyak sih mas. Tapi kembali lagi, kalau mengingat kenapa aku memulai, aku tidak berencana untuk berhenti sih mas. Pengennya ya apapun yang terjadi harus dihadapi gitu. Gitu mas.
0: Ini baru 6 tahun, proses masih panjang.
1: Betul.
0: Tentu Butter Hour tidak berhenti sampai di sini.
1: Oh yes.
0: Akan mungkin kedepannya juga memiliki berbagai macam pasar yang lebih luas lagi. Nah, kakak menghadapi tantangan di era modern ini seperti apa sih kak, untuk terus bisa mengembangkan secara inovatif, kreatif dari produk-produk yang saat ini kakak sudah bertahan dengan banyak produk.
1: Yes.
0: Kemudian untuk mempertahankan eksistensi ini seperti apa?
1: Kalau dari diriku pribadi itu dengan pastinya dengan mempertahankan nilainya Butter Hour itu sendiri ya Mas. Kami itu kan sangat mengedepankan quality. Kualitas itu tuh di Butter Hour nomor satu. Dan rasa yang tertinggal gak cuma di lidah loh Mas, tapi di sini itu tuh sangat kami utamakan. Kenapa itu yang diutamakan? Karena kasarannya dengan dua nilai tersebut, itu tuh baru aku merasa kami bisa dikenang, dinilai, dan juga nempel di lidah dan hatinya customer. Tapi tentunya di luar itu aku terus mencoba untuk berinovasi yang masih sejalan denganku, tapi juga sekiranya dengan market itu cocok Mas. Karena kebetulan kami bukan brand yang riding the wave, ngikutin produk yang lagi viral, karena kadang takutnya cepat naik cepat turun Mas. Jadi aku di situ terus berpikir bahwa produk-produk apa sih yang aku sukai, aku enjoy sekali untuk membuatnya, tapi customerku itu tidak lekang oleh waktu gitu loh Mas. Sampai kapanpun mereka akan selalu kembali pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke dessert yang kubuat. Kalau misalnya, duh aku ngidam sama Matilda chocolate cake-nya Butter Hour gitu. Mungkin itu customerku udah dari 2020. Tapi di tahun ini masih banyak sekali Mas yang kayak setiap ke Jogja tuh kembali ke Butter Hour untuk beli hal yang sama. Dan sampai tahun ini harapannya akan terus begitu.
0: Bahagia banget ya.
1: Oh, bahagia.
0: Kalau ada customer yang memang ya mereka sangat mencintai.
1: Betul.
0: Juga apa.
1: Betul.
0: Yang kakak hadirkan.
1: Betul.
0: Nah ini kalau dari 2020 sampai sekarang ini produk yang semua kakak hasilkan, semua kakak pertahankan gak sih?
1: Enggak Mas. Itu pertanyaan bagus sekali karena jawabannya tidak. Kadang sebagai owner yang sangat melekat pada brand, kita punya idealisme tersendiri ya Mas. Aku pengennya gini, brandku itu tuh ABCD. Tapi namanya zaman terus berubah. Kadang ada pergeseran perspektif juga ya Mas, dari sisi kami yang harus dilakukan sebagai owner. Ada produk-produk yang aku sudah discontinue. Kenapa? Karena ternyata setelah kulihat lagi, itu tuh benar-benar keinginanku pribadi banget, idealis sekali pengen itu tuh berhasil di market. Tapi mungkin aku melupakan aspek-aspek lainnya yang harusnya ku masukkan ketika membuat produk tersebut gitu. Jadi akhirnya aku gak bisa egois mempertahankan hal yang mungkin peminatnya gak setinggi itu. Jadi akhirnya aku discontinue juga sih Mas, demi kebaikan dari cost dan segala macam gitu.
0: Nah ini kalau dalam membagi waktu kakak sendiri sebagai owner, kemudian dari produk yang dihasilkan, dari bahan baku, tim dan lain sebagainya, mengatur itu semua seperti apa sih kak?
1: Aku mengaturnya, kebetulan sejauh ini memang masih mengaturnya sendiri ya Mas. Aku setiap hari pasti membuat list apa yang harus kulakukan. Pastinya ini udah paling basic. Misalnya kita mulai dari dapur, itu aku sudah bikin list masak harian. Kemudian dari toko itu misalnya ada prioritas apa sih hari ini. Dari tim lain mengatur, misalnya hari ini kita approaching ke kafe mana ya. Karena kan kami juga masuk ke kafe-kafe Mas untuk supply dessertnya. Kemudian nanti setiap minggunya biasanya aku ada nge-review lagi Mas, apa sih to do list minggu ini yang aku masih bottleneck atau belum tercapai. Ini kira-kira apa penghambatnya. Nanti juga aku disambi untuk menghitung keuangannya segala macam, mencoba time management sebaik-baiknya aja sih Mas gitu.
0: Nah di era saat ini kak, terkait dengan produk yang dihasilkan dan juga bahan baku, seperti apa sih kak kondisinya?
1: Kondisinya ya, ini sedang cukup berat ya Mas, jujur. Kalau kita ngomongin bahan baku, aku mengalami kenaikan bahan baku yang sangat signifikan. Bukan signifikan lagi, tapi udah pakai kategori sangat. Karena harga sebuah bahan baku itu, di yang aku perhatikan, beberapa di kasus kami itu bisa 50%, bahkan ada yang 100%. Terutama ketika aku bikin dessert itu kan banyak menggunakan bahan-bahan yang impor ya Mas gitu. Nah, ini sebenarnya sangat tricky sekali karena bahan baku naik, kos kita kan juga naik ya. Tapi bagaimana caranya sih supaya aku tetap bisa meretain harga di pasaran, meretain customer, supaya nggak apa ya, mereka nggak takut untuk tetap beli. Nah itu jujur agak tricky mas, mau nggak mau, tetap di beberapa produkku aku harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga karena kami nggak bisa terus-terusan mensubsidi.
0: Yeah.
1: Tapi sebisa mungkin aku tidak menurunkan kualitas dari setiap produk. Jadi ya ngapunten, ini ada perubahan harga karena kami juga tidak berani mengambil resiko untuk menurunkan kualitas hanya untuk mempertahankan harga dan kos di situ gitu loh mas.
0: Hal ini kan pasti juga dirasakan semua sektor wira usaha wira swasta ini.
1: Betul.
0: Nah kakak saat ini kan sudah hadir juga membawa produknya juga.
1: Betul.
0: Ini produk yang baruin gitu ya kak? Mm-mm. Apa gimana?
1: Aku malah bawain produk pertamaku.
0: Produk
1: menu
0: pertama.
1: Menu pertamaku yang akhirnya menjadikan aku punya butter hour dan yang lagi in sekali yaitu bakpao gudeg.
0: Oh.
1: Gitu. Ini aku bawa Matilda chocolate cake. Jadi ini adalah menu pertama di butter hour. Dia kue coklat. Kue coklat yang pakai ganache saus coklat. Aku mencoba menciptakan rasa yang hangat dan juga homey, seperti pulang ke rumah dari produk ini. Dan kayaknya kalau gak ada produk ini, butter hour gak ada deh mas. Gitu. Itu menu pertama aku. Kemudian yang selanjutnya yang dari tadi aku ceritain ke dirimu mas. Ini aku bawa bakpao gudeg. Aku ada bakpao gudeg ayam, ada bakpao gudeg telur. Nah itu yang sedang cukup di alhamdulillah sedang cukup digandrungi oleh teman-teman dari dalam maupun luar kota gitu.
0: Keren banget sih. Aku yakin butter hour kedepannya akan memiliki cabang di berbagai kota.
1: Aduh, amin, mas.
0: Dan di Jogja sendiri nanti juga akan terus berkembang.
1: Amin.
0: Dari apa yang kakak sampaikan, nanti kedepannya hasil akan membuktikan.
1: Iya, harapannya begitu. Pastinya akan begitu ya mas ya.
0: Iya. Nah kak, saat ini kakak sendiri memperluas pasar gimana sih kak, agar produk kakak ini semakin dikenal luas juga gitu.
1: Oke, kalau soal itu mas, aku itu ada beberapa cabang kali ya. Maksudnya cabang strategi lah kalau kita bisa bilang. Aku memperluas tidak hanya secara customer ke customer, tapi juga secara ke bisnis lain. Jadi kami buka di toko di Bumijo. Dan kami juga suka buka pop-up maupun event di kafe ataupun di ya lagi ada acara apa yang satu value dengan kami, kami buka. Tapi di luar itu juga kami sedang berfokus ke pengembangan nge-supply cake ataupun dessert ataupun bakpao ke resto maupun kafe yang ada di Jogja mas.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Kak, kalau mensupport kayak gitu tetap dengan brand kakak atau gimana sih kak?
1: Yes, jadi sebenarnya kami pasti akan membawanya tuh butter hour. Tapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa kafe maupun resto yang pastinya pengennya white label alias tidak ada brandnya ya. Itu kami sebenarnya gak masalah juga sih mas. Yang penting produk kami kan juga tetap bisa masuk ke customer.

0: Jadi dari trust yang aku bangun dengan owner-owner atau dengan sebuah tempat yang aku sering datengin deh, Mas. Yes. Dari situ kemudian aku tetap mencoba untuk apa ya, Mas? Masuk-masukin juga lah ke kafe yang aku nggak kenal. Gitu. Nyoba istilahnya door to door kali ya. Nah, dari door to door itu kita belajar banyak teknik akhirnya. Oh, sampai bisa ya masuk ke sini, masuk ke sana. Tapi banyak juga, Mas, yang penolakan. Tetap.
1: Ya. Nah, ini kayak seperti ini tuh kan juga secara tidak langsung customer nanti akan mengetahui identitasnya. Betul. Dari rasa.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, ini kakak sendiri biasanya kalau di kafe-kafe dan lain sebagainya gitu rasa kan tetap sama ya.
0: Betul.
1: Dari tempat produksinya kakak.
0: Iya.
1: Kemudian kalau dari segi harga beda atau sama, Kak?
0: Kalau segi harga sebetulnya itu kan harga yang kita kasih ke kafe atau ke business partner itu kan pasti berbeda ya, Mas, dengan ke customer. Karena apa? Karena order quantity-nya juga pasti lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau aku bisa bilang pasti business partners itu mendapatkan retail price gitu, tapi kan dengan batas order kuantitas tertentu. Itu kalau untuk harga jual dari mereka biasa kami kasih rekomendasi, Mas, biar nggak terlalu jomplang dan tetap istilahnya buat customer itu win, tapi buat si bisnis itu juga tetap win, Mas. Karena kan mereka dapat margin yang lumayan per piece-nya. Jadi mereka tetap untung, kita juga diuntungkan, customer juga untung dari segi rasa, kayak gitu.
1: Kak, dalam pendistribusian terus bagaimana agar dari tempat kakak produksi produk yang kakak buat ini tetap aman sampai ke customer?
0: Oke, jadi kalau secara distribusi itu kan aku ada beberapa jalur ya, Mas. Kadang kita nganter sendiri. Jadi dari tim dapurku itu biasanya, misalnya ini ada kafe yang di Jakal. Nah, ini biasanya timku sendiri langsung yang ngantar, set gitu. Entah pakai mobil atau entah pakai motor. Tapi kalau misalnya sedang tidak ngantar sendiri, kami biasanya pastikan bahwa pakai ojek online itu aman. Perlu di rafia. Perlu tempat yang secure. Jadi tetap ketika nyampe di sana itu dalam kondisi prima. Bahkan ketika udah di sananya pun kami kasih panduan, Mas. Misalnya langsung ditaruh di kulkas kah atau dibuka dulu kalau masih anget-anget. Nah, kayak gitu, Mas.
1: Bertahan berapa lama sih, Kak, produk yang Kak hasilkan?
0: Kalau misalnya untuk yang mostly masuk ke kafe itu, Mas, bisa 1-2 minggu di dalam kulkas sih, Mas.
1: Oh, lumayan ya.
0: Lumayan, karena kita proses dari awalnya gimana caranya dari segi masak dan pemanggangan itu bisa bertahan lama, Mas. Karena ngaruh loh itu. Gitu.
1: Oh, menarik sekali sih perbincangan kita kali ini. Semoga semakin berkembang juga nanti ke kota-kota lainnya.
0: Amin.
1: Dan juga menjadi salah satu brand juga yang menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke Yogyakarta.
0: Aduh, amin, Mas. Amin sekali. Itu yang sedang kami coba bangun ya, Mas.
1: Baik. Kita doakan semua.
0: Pokoknya. Yes. Terima kasih.
1: Waktu kita terbatas sekali di obrolan sore kali ini bicara UMKM. Kakak pengen menyampaikan apa kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta?
0: Oke, mungkin kalau dari aku sih singkat aja. Apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian sangat passionate gitu ya untuk lakukanlah, tapi dengan konsistensi dan persistence, karena itu yang akan bawa kita sampai ke titik yang sekarang ya. Gitu sih, itu okay. Aja.
1: Terima kasih sudah hadir di Bicara UMKM sore kali ini. Semoga Butter Hour semakin meluas, semakin dikenal, dan produknya juga menjadi produk yang dikenal kalangan masyarakat luas. Dan produk-produk baru juga nanti juga bisa ditunggu oleh masyarakat atau customer lainnya. Terima kasih, Kak Sylvia.
0: Terima kasih banyak.
1: Sehat selalu. Dan amin. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih sudah menyaksikan di live YouTube kami RRI Jogja Official, mendengarkan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan perusahaan dari Yogyakarta, masih kami hadirkan berbagai acara menarik untuk Anda. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Korwil Nusantara 11 untuk menyimak Lintas DIY Jateng bersama dari Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi khususnya dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita mulai dari Surakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen, Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Berikut laporan Mulato Ishaan.
1: Sebenarnya nggak kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Baru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babin Kamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subakti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
1: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya terus pengobatannya harus sembuh, enrollment-nya harus berapa persen, itu ada targetnya.
2: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babin Kamtibmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polda Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
3: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
2: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah kota Surakarta menyiapkan penguatan edukasi pergaulan sehat dan kesehatan reproduksi di sekolah sebagai langkah pencegahan HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan seiring tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di kota Solo dan pentingnya pendekatan preventif bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Di penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
5: Pemerintah Kota Surakarta berencana memperkuat edukasi mengenai pergaulan dan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS. Langkah tersebut disiapkan menyusul tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, sekitar 80% pengidap HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo merupakan warga luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Solo. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Kota Solo menjadi salah satu pusat layanan kesehatan rujukan di wilayah Solo Raya.
4: Ya, Kota Solo ini alhamdulillah memiliki fasilitas kesehatan yang luar biasa. Jadi sehingga warga Solo Raya sekitar berobatnya memeriksakannya di Solo.
5: Meski demikian, pemerintah Kota Surakarta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat pelacakan atau tracing terhadap para pengidap guna mencegah penularan yang lebih luas. Selain itu, edukasi mengenai pergaulan sehat dan hubungan sosial yang bertanggung jawab akan diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap risiko penularan HIV/AIDS sejak dini.
4: Tapi kami tidak lengah, kami sudah menyiapkan tracing bagi para pengidap. Nanti akan kita tracing dan kita tambahkan kurikulum ini terkait pergaulan, terkait hubungan antar komunitas dan anak muda di sekolah-sekolah. Jadi penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
5: Respati menegaskan, pendekatan preventif menjadi salah satu kunci penting dalam pengendalian HIV/AIDS. Karena itu, sekolah dinilai menjadi tempat yang strategis untuk memberikan edukasi sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku beresiko. Pemerintah Kota Surakarta berharap penguatan edukasi dan upaya tracing dapat membantu menekan angka penularan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Beralih ke Yogyakarta, rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
6: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul.
7: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berencana menata ulang rute jeep wisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Langkah tersebut guna melindungi zona inti Gumuk Pasir yang semakin menyusut akibat kerusakan vegetasi dan aktivitas wisata. Menanggapi hal itu, salah satu pengelola jeep wisata Gumuk Pasir, Yoga Dwi Santoso, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut. Namun, ia berharap ada komunikasi secara intensif agar kepentingan masyarakat terutama di sektor wisata tetap diperhatikan.
6: Kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, dengan Bapeda, monggo kalau memang ada program restorasi. Tapi harus ada, saya sampaikan kemarin, harus ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu menyangkut hajat orang banyak ya. Karena menjadi destinasi dan menjadi pemberdayaan perekonomian warga masyarakat juga kan.
7: Yoga menyebut, rencana restorasi Gumuk Pasir sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, peta rencana penataan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul.
6: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul, melalui dari tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi frekuensi untuk giat tentang restorasi itu kan sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap program dari pemerintah untuk mengembalikan Gumuk Pasir seperti itu, seperti dulu, itu sudah menjadi program pemerintah dan sudah ada roadmapnya. Master plan-nya sudah ada untuk kawasan pantai selatan.
7: Sebagai informasi, saat ini terdapat 4 base camp jeep wisata yang beroperasi di Gumuk Pasir. Mereka pun menunggu kepastian teknis dari Pemkab Bantul terkait jalur baru agar tetap bisa beroperasi tanpa merusak kawasan inti.
0: Sementara itu, sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto. Berikut
8: ini cari relawan kebukaannya untuk membersihkan itu.
9: Kebersihan pantai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga oleh relawan di Kulon Progo. Salah seorang relawan, Suroto, mengatakan kegiatan bersih pantai diperlukan untuk memberi rasa nyaman bagi pengunjung. Suroto memastikan banyak sampah yang bisa dikumpulkan dalam bersih pantai yang rutin dilakukan, seperti sampah plastik ataupun sampah yang lainnya.
8: Bareng membersihkan pantai gelagah, intinya nanti biar pengunjung itu bisa nyaman.
9: Siva Sharif, salah seorang pengunjung pantai, mengaku prihatin dengan masalah sampah termasuk di muara pantai Trisik. Ia memandang masyarakat harus mendukung kelestarian alam.
10: Pemuda di daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih semangat lagi dan peduli terhadap alam dan juga masyarakat sekitar.
9: Ia berharap kelestarian alam bisa terus dijaga dan kawasan pantai bebas dari sampah.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kembali ke RRI Semarang, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Pemusnahan yang digelar di Mako Ditres Narkoba Polda Jateng dilakukan pada akhir pekan lalu. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram,
12: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumban Toruan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Ditres Narkoba di Kota Semarang.
13: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli dari oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace. Sudah kita lakukan pengungkapan, tersangka sudah kita amankan. Yang kedua, sudah mulai terjadi adanya peredaran narkotika jenis kokain tadi seperti yang apa saya sampaikan. Ada narkotika jenis kokain mulai beredar di Jawa Tengah.
12: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pihaknya menambahkan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan secara langsung proses pemusnahan. Hal ini sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan transparansi penanganan perkara.
14: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Ditres Narkoba.
12: Kombespol Artanto menegaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para warga lanjut usia. Program Salatiga Kota Ramah Lansia menjadi pilar penting untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi warga lansia. Selengkapnya kita simak laporan Eka Gunadarma Sakti.
15: Lansia tangguh, Indonesia tumbuh.
16: Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Gedung Pertemuan Daerah setempat. Acara ini mengusung tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh sebagai bentuk penghormatan bagi warga senior. Penyelenggara menghadirkan ratusan perwakilan lanjut usia dari berbagai kecamatan Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga memberikan apresiasi mendalam, dedikasi, dan kontribusi para lansia dalam membangun daerah.
15: Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi mengingatkan kita bahwa Indonesia, khususnya Kota Salatiga, yang kita nikmati saat ini dibangun oleh kerja keras Bapak Ibu sekalian. Lansia bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga sumber inspirasi, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda.
16: Wali Kota Salatiga menilai warga senior sebagai pilar penting yang meletakkan fondasi kemajuan Kota Salatiga saat ini. Pemerintah daerah menjamin pemenuhan seluruh hak-hak dasar para lanjut usia secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan Salatiga terus meningkatkan kualitas jaminan layanan medis, khusus bagi kelompok warga senior. Instansi terkait juga merancang berbagai program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
15: Pemerintah Salatiga selalu berkomitmen untuk mewujudkan kota yang ramah lansia. melalui penguatan layanan kesehatan, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
16: Pihak swasta dan komunitas lokal turut mendukung penciptaan ruang publik yang aman dan nyaman. Langkah sinergis ini menargetkan perwujudan lingkungan kota yang ramah dan inklusif bagi warga lanjut usia. Pemerintah mengharapkan generasi muda dapat menyerap semangat juang serta meneladani nilai-nilai kehidupan dari para senior. Pengurus daerah meyakini program pemberdayaan ini mampu menjaga produktivitas dan kebahagiaan para lansia. Dari Salatiga, Eka melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Purwokerto. Kerinduan para pecinta musik terhadap pertunjukan ikonik Jazz Atas Awan akan segera terobati. Setelah sempat absen, Jazz Atas Awan dipastikan kembali hadir dalam gelaran Dieng Culture Festival atau DCF 2026 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Selengkapnya kita simak laporan Joko Winarno berikut ini.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Mengusung tema Spirit of Harmony, Dieng Culture Festival 2026 akan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya yang menjadi identitas khas masyarakat Dieng. Mulai dari ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan seni tradisional, festival lampion, festival domba batur, festival kopi Dieng, festival UMKM, hingga aksi Dieng bersih dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara budaya, pariwisata, dan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Dieng sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Salah satu agenda yang paling dinantikan tahun ini adalah kembalinya Jazz Atas Awan. Pertunjukan yang telah menjadi ikon Dieng Culture Festival itu akan digelar pada malam pertama festival. Berlatar suasana pegunungan Dieng yang sejuk dan magis, penonton akan disuguhi pengalaman musik yang intim dan berkesan di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Sejumlah musisi jazz dan artis nasional dijadwalkan tampil untuk memeriahkan panggung Jazz Atas Awan. Kehadiran mereka diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari berbagai daerah. Ketua Pokda Wis Dieng Pandawa Ali Fauzi mengatakan tema Spirit of Harmony mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi jiwa Dieng Culture Festival. Menurutnya, kembalinya Jazz Atas Awan tahun ini menjadi bentuk pemenuhan harapan dan kerinduan para pecinta musik yang selama ini menantikan pertunjukan tersebut.
19: Tema tahun ini adalah Spirit of Harmony, jadi tentu ini bagian daripada dinamika sekarang yang kita berharap ada kekompakan dari semua stakeholder. Panitia Dieng Culture adalah bagian daripada penguatan pentahelix.
18: Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut Dieng Culture Festival 2026 akan semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu nasional. Menurutnya, festival budaya yang dikemas secara kreatif ini tidak hanya menjaga kelestarian tradisi, namun juga menjadi wujud pengembangan pariwisata berkelanjutan.
20: Yang berbeda pada tahun ini adalah gestarnya akan kami munculkan sehingga lebih lengkap gitu kan, rundown acaranya lebih terbuka sehingga masyarakat ini tidak bertanda tanya atau penasaran siapa saja sih yang akan hadir dan tampil, karena alhamdulillah di Dieng Culture Festival ini kami kan lebih menguatkan bukan di kegiatan hiburannya tetapi menguatkan di pelestarian budayanya.
18: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap Dieng Culture Festival tidak hanya menjadi ajang atraksi wisata dan hiburan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan UMKM lokal di kawasan Dieng dan sekitarnya. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Kontingen Kuartir Cabang Koarca Banyumas mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah tahun 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
21: Kontingen Kuartir Cabang atau Koarca Banyumas mencatat prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Waka Bina Muda Kuarca Banyumas, Wahyu Adi Fibrianto, mengatakan bahwa Banyumas sendiri mengirimkan 4 tim dalam ajang tersebut, terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. 4 tim yang mewakili Banyumas berasal dari SD Pamringan, Somagede, Kebasen, dan Cilongok. Dari seluruh peserta, tim SD Pamringan sendiri menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian berkat performa gemilang dalam salah satu mata lomba. Tim tersebut berhasil mencatat waktu tercepat dalam menyelesaikan sekitar 50 soal hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit. Prestasi itu membuat tim asal Banyumas memperoleh nilai tertinggi dibandingkan peserta lain dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Wahyu, keberhasilan ini merupakan hasil dari proses pembinaan panjang yang dilakukan Kuarcap Banyumas.
1: Kuarcap Banyumas itu mengirimkan 4 tim kemarin, 2 tim putra dan 2 tim putri. Di antaranya 1 tim putra untuk Desa Papringan, kemudian 1 tim putra untuk Soma Gede, 2 tim putra, 1 tim putri untuk Kecamatan Kuaran Kebasen, yang satu lagi dari Cilongok kalau nggak salah. Ini 4 tim dikirim ke sana. Alhamdulillah kemarin di sana setelah melakukan ya SD Papringan inilah yang menurut tim sana penilai itu mendapat apresiasi yang terbaik. Salah satunya itu lomba yang cepat itu, dia mengumpulkan waktu paling cepat di antara seluruh Barung. Pertanyaannya kalau nggak salah 50 soal itu hanya dijawab sekitar 5 menit. Itu yang menjadi tercepat, makanya dia nilainya paling tinggi di antara yang lain-lain.
21: Di balik capaian tersebut, Wahyu menilai semangat peserta menjadi faktor penting keberhasilan Banyumas. Ia secara khusus bahkan mengapresiasi tim dari SD Papringan yang dinilai menunjukkan antusiasme tinggi selama proses persiapan. Prestasi di Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 ini sekaligus memperkuat reputasi Banyumas sebagai salah satu daerah dengan pembinaan kepramukaan terbaik. Menurut Wahyu, capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa pramuka tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi mampu membentuk karakter sekaligus melahirkan prestasi bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kuarcap Banyumas berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk aktif dalam kegiatan pramuka serta mempertahankan prestasi Banyumas di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Mendengar dua kali meraih gelar Piala Dunia, Timnas Uruguay menatap Piala Dunia 2026 dengan optimis guna meraih gelar ketiganya. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Membawa DNA juara dunia dan semangat juang tinggi, Timnas Uruguay menatap putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan optimisme tinggi. Di bawah revolusi taktik pelatih kawakan Marcelo Bielsa, skuad La Celeste bersiap tampil sebagai penantang gelar yang serius, sekaligus membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya move on dari bayang-bayang generasi emas masa lalu. Sebagai pemegang dua trofi Piala Dunia, nama besar Uruguay selalu memiliki tempat khusus di sejarah kancah sepak bola global. Menjelang edisi 2026, publik Uruguay menaruh ekspektasi besar agar tim kesayangan mereka mampu mengembalikan kejayaan turnamen masa lalu dan menghapus memori kelam usai tersingkir menyakitkan di fase grup pada edisi Qatar 2022. Gebrakan terbesar Uruguay menuju turnamen kali ini jelas terlihat pada kehadiran Marcelo Bielsa di kursi pelatih. Sosok jenius berjuluk El Loco tersebut sukses menyuntikan filosofi sepak bola agresif, pressing tinggi dan tempo cepat yang secara brilian dipadukan dengan mentalitas petarung tanpa kompromi khas Uruguay. Transformasi taktik yang revolusioner ini berjalan mulus berkat transisi generasi baru yang tengah bersinar di klub-klub raksasa Eropa. Motor utama permainan Uruguay kini berpusat pada energi tak terbatas Federico Valverde di lini tengah. Ketangguhan Ronald Araujo sebagai komandan lini belakang dan insting buas Darwin Nunes di ujung tombak. Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi wajah baru sepak bola Uruguay. Skuad La Celeste kini terbukti mampu bermain jauh lebih dinamis dan bertenaga, melepaskan diri dari ketergantungan panjang terhadap nama-nama legenda veteran seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang selama satu dekade terakhir

Meski memiliki kerangka tim yang sangat menjanjikan, ujian berat dipastikan akan mengadang Uruguay di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Filosofi bermain Bielsa yang menuntut intensitas fisik ekstrim beresiko menguras stamina pemain dalam format turnamen baru yang lebih panjang, sehingga kedalaman skuad akan menjadi kunci hidup dan matinya langkah mereka. Dengan racikan taktik kelas dunia dan generasi muda yang tengah berada di puncak performa, Uruguay datang bukan sekedar meramaikan kompetisi. Jutaan pasang mata kini menanti ledakan kekuatan La Celeste. Bersiap melihat apakah raksasa Amerika Selatan ini kembali mampu menari dan menggoreskan sejarah di partai puncak.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Dengar laporan dari reporter Yanuaradi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Peringkat Pro 1 RRI Yogyakarta masih kami temani di Jogja sore ini dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani aktivitas sore hari Anda. Pendengar, ketersediaan komoditas minyak goreng di pasar tradisional Kota Yogyakarta kembali dikeluhkan para pedagang maupun warga masyarakat. Nah, pada beberapa pekan terakhir pasokan minyak goreng kemasan premium maupun subsidi pemerintah minyak kita terpantau mengalami kelangkaan stok sekaligus lonjakan harga. Menurut Yeni Handayani, seorang pedagang di Pasar Beringharjo, tersedatnya pasokan minyak goreng kemasan premium berukuran 1 liter dan 2 liter sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir.

Lumayan juga, banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan, kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pendidikan Persatuan RI Yogyakarta, KAI Daop 6 ini memberikan diskon sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial. Diskon tersebut merupakan dukungan KAI dalam program diskon transportasi diberikan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Memang ini Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan sebanyak 30 kereta api kelas ekonomi komersial di wilayah Daop 6 Yogyakarta mendapatkan potongan tarif tersebut. Nah, ia juga menyebutkan program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menumbuhkan mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah selama masa libur sekolah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat bahwa kumandang azan maghrib untuk DIY pukul 17.30. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Peringkat Persatuan RRI Yogyakarta tepat pukul 17.30 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'dun nushhi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Penghasil kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Pendengar Persatuan Radio Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi. Dan pendengar, harga kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta merangkak naik meski ada sejumlah komoditas yang stabil bahkan turun. Ini ketidakstabilan harga dikeluhkan oleh masyarakat. Menurut Anissa, kenaikan sejumlah bahan pokok membuatnya harus merogoh kantong lebih dalam. Ia mencontohkan harga telur yang kini masih di kisaran Rp28.000 per kilogram, meski harga telur pernah menyentuh Rp30.000, namun ia pernah juga merasakan harga telur yang Rp25.000 saja. Ia menyebut, pendengar, ada kenaikan harga daging ayam juga, meski tidak mengetahui secara pasti harga per kilogramnya. Mengklaim daging yang ia terima lebih sedikit terkait dengan berbagai macam perbelanjaan yang ia belanjakan dikurangi dan menjadikan salah satu minimalisir terkait dengan perekonomian.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu yang indah dan menyenangkan, dan juga tentu beragam informasi untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menekankan terkait dengan berbagai macam hal untuk kepentingan anak bangsa melalui berbagai macam program seperti sekolah rakyat, MBK dan lain sebagainya, dengan tujuan keberlangsungan anak bangsa untuk membentuk generasi emas 2045. Juga tentu menjadikan salah satu berbagai macam program kemasyarakatan yang memang harus kita dukung dan juga kita berikan support terkait dengan pengawasan, regulasi dan lain sebagainya, tentu harus ditegakkan agar semua keberlangsungan ini dapat diberikan dengan maksimal.

0: Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
0: Bentar, coba dicek lagi.
1: Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.

Temani di Jogja sore ini dengan ragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu terkait dengan harga komoditas bahan pokok ini, memang mendengar sejumlah harga komoditas di Bantul ini juga mengalami kenaikan. Kondisi ini dilaporkan telah terjadi sejak beberapa waktu terakhir, dan seorang penjual beras dari minyak goreng di pasar Bantul, Fitri, mengatakan besaran kenaikan harga jual beras cukup beragam, mulai dari 500 hingga 1000 rupiah per kilogram. Sementara untuk beras subsidi dari program pemerintah, kata Fitri, sudah lama tidak menjualnya karena tidak ada stok yang masuk. Ia pun tidak bisa memperkirakan harga jual jenis beras tersebut. Dan juga pemerintah terkait dengan permintaan konsumen terhadap kebutuhan beras saat ini dinilai mengalami penurunan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

3 hari setelah lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Rifana Fe pamit, nanti di Jogja malam ini akan ditemani Dina Febrina. Selamat malam.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Dean sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik, ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan, gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini, ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Kudi Raharjo. Yang benar dikatakan Kudi Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat menjalankannya di sana dan yang baru yang keluar yang kita masih bisa bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: ayo, berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
6: Oke, pakai Google Maps saja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, Bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, Bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
7: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
8: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: malam, apa kabar Anda? Nah, pendengar temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa di hari Senin, hari yang ke-8 Juni 2026. Jumpa kita dalam mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Saat ini tentunya juga pendengar, saya sudah terhubung dengan beliau, Bapak Ketut Baskoro. Kita sapa. Selamat malam Om Swastiastu, Pak Ketut Baskoro.
1: Om Swastiastu, Mbak.
0: Iya, baik. Kabar baik, sehat semangat ya malam hari ini.
1: Kabar baik.
0: Oke. Iya, baik Pak Ketut Baskoro, mungkin berkenan berbagi dharma juga dengan pendengar RRI seputar Grahasta Asrama yang harmonis, begitu ya? Baik, sebelum masuk ke tema Grahasta Asrama yang harmonis ini, akan diawali dengan doa terlebih dahulu, silakan Pak Ketut.
1: Mari kita awali dengan doa. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidam, Om Sidirastu Ratastu Soha, Om Nam Anu Badra Katawiyantu Wiswata. Semoga semua pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Borbaswah Tatsavitor Varen Yambargo Dewa Sedimai Dioyona Praco Dayat. Om Santi Santi Santi Om. Om Swastiastu. Bisa saya mulai nggih?
0: Silakan Pak Ketut.
1: Om Swastiastu, para pemirsa yang berbahagia, pada malam yang mendamaikan ini adalah anugerah yang tak terhingga dari Sang Yang Widiwasa. Kita merasakan denyut kehidupan yang tak henti mengalir, membawa kita pada sebuah perjalanan panjang, sebuah kisah yang terukir dalam setiap fase kehidupan. Hari ini mari kita bersama-sama menyelami samudra pengetahuan Dharma, mengarungi makna mendalam dari sebuah tahapan kehidupan yang sering kita jalani, namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami esensinya, yaitu Grahasta Asrama. Kata Grahasta berasal dari bahasa Sanskerta. Graha berarti rumah atau keluarga, dan asta berarti berada. Secara harfiah, Grahasta Asram adalah tahap kehidupan di mana seseorang berada dalam lingkungan rumah tangga, membangun keluarga dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Namun, makna bahasa jauh melampaui sekedar definisi harafiah. Ia adalah sebuah lembaga suci, sebuah kawah candra di muka, di mana nilai-nilai luhur dibentuk, dipupuk, dan disemai, menjadi bekal perjalanan menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkanlah sebuah sungai. Hulu adalah masa mencari, masa menimba ilmu, menyerap pengetahuan bagai spons. Kemudian sungai itu mengalir deras, bertemu dengan bebatuan, liku-liku dan tantangan. Inilah Grahasta, sebuah fase di mana air itu tidak lagi hanya mengalir untuk dirinya sendiri, melainkan harus memberi kehidupan kepada banyak makhluk di sekitarnya. Air itu harus mampu menghidupi sawah, menjadi sumber minum, dan bahkan menjadi jalur transportasi. Tanggung jawabnya berlipat ganda, dan kematangan spiritual serta emosionalnya diuji. Ketika seorang pemuda dan pemudi yang dulunya adalah brahmacari memutuskan untuk menyatukan diri dalam ikatan pernikahan suci, mereka secara resmi memasuki Grahasta Asrama. Pernikahan bukanlah akhir dari sebuah kisah cinta romantis, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh tanggung jawab, pengorbanan, dan pembelajaran tanpa henti. Ini adalah sebuah janji sakral. bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Sang Yang Widiwasa. Sebuah janji untuk saling membangun, saling melengkapi, dan bersama-sama mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Moksartam Jagadita Yaca Itidar. Dalam ajaran Hindu, kehidupan di grahasta asrama tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan pancayatnya, dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Lima persembahan suci ini adalah fondasi yang menopang keharmonisan dan keseimbangan hidup berumah tangga. Dewa yatnya mengakui keberadaan dan kekuasaan ilahi. Di setiap rumah tangga Hindu, kita akan menemukan tempat suci. Enting-enting, sanggah kamulan, padmasana, atau setidaknya sebuah pelangkiran. Ini bukan sekedar ornamen, melainkan simbol keberadaan Sang Yang Widiwasa dalam setiap sendi kehidupan kita. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas harian, dengan tangan ngayat, kembang di jari, kita mempersembahkan canang sari, dupa, dan doa-doa suci. Ini adalah dewa yatnya, bentuk pengakuan dan rasa syukur kita atas segala karunia yang telah dilimpahkan. Tanpa yatnya ini, rumah akan terasa hampa, bagai tubuh tanpa jiwa. Kita memohon restu agar setiap langkah kita dibimbing. Setiap rezeki yang datang adalah berkah, dan setiap masalah dapat diselesaikan dengan kearifan. Dewa yatnya mengajarkan kerendahan hati, keikhlasan, dan kesadaran akan adanya kekuatan yang lebih besar di atas kita. Yang kedua adalah resi yatnya, menghargai guru dan sumber pengetahuan. Resi yatnya adalah persembahan kepada resi, guru-guru suci, para pinandita, dan orang-orang bijak yang telah dan terus membimbing kita pada jalan dharma. Dalam konteks grahasta, resi yatnya termanifestasi dalam banyak bentuk. Pertama, menghormati orang tua dan mertua sebagai dwijati pertama kita, guru pertama kita. Mereka adalah sumber kearifan dan kasih sayang yang tiada tara. Kedua, menghargai para sulinggih, pinandita, pemangku yang telah melayani umat dalam upacara-upacara suci. Memberikan punia, mengaturkan rasa hormat adalah bagian dari resi yatnya. Yang ketiga dan tak kalah penting adalah dengan terus belajar, membaca kitab suci, mengikuti dharma wacana, dan menerapkan ajaran dharma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah resi yatnya yang sesungguhnya. Grahasta asrama adalah tempat di mana pendidikan tidak berhenti, melainkan terus maju dari orang tua kepada anak-anak, dari generasi ke generasi. Yang ketiga adalah pitra yatnya, mengenang dan menghormati leluhur. Kita ada hari ini karena para leluhur kita. Darah mereka mengalir dalam diri kita. Jejak langkah mereka membentuk jalan yang kita pijak. Pitra yatnya adalah persembahan kepada roh para leluhur yang telah mendahului kita. Ini bukan hanya tentang upacara ngaben atau serada semata, melainkan juga tentang terus mengenang dan menghormati jasa-jasa mereka. Dalam grahasta, kita diajarkan untuk merawat peninggalan leluhur, menjaga nama baik keluarga, dan melakukan tradisi serta nilai-nilai leluhur yang telah mereka wariskan. Setiap kali kita mengaturkan saiban, setiap kali kita menyebut nama-nama mereka dalam doa, itu adalah bentuk fitrahnya. Ia mengingatkan kita akan akar kita, tentang dari mana kita berasal, tentang tanggung jawab kita untuk terus melanjutkan kelangsungan garis keturunan yang suci. Yang keempat adalah manusia yatnya, mengasihi sesama manusia. Manusia yatnya adalah persembahan kepada sesama manusia. Dalam grasa asrama, ini terwujud dalam kasih sayang antara suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan juga kepada masyarakat luas. Pernikahan itu sendiri merupakan bagian penting dari manusia yatnya, karena ia adalah upaya untuk melahirkan keturunan yang suputra, yang nantinya akan melanjutkan dharma, memberikan bekal pendidikan yang layak kepada anak-anak, merawat mereka dengan penuh cinta, dan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang berdaya guna, itu adalah manusia yatnya. Di luar keluarga, manusia yatnya adalah tentang berempati, menolong sesama yang membutuhkan, berdana punya, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis. Grahasta mengajarkan kita untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk kebaikan bersama. Yang terakhir adalah buta yatnya, menjaga keseimbangan alam semesta. Buta yatnya adalah persembahan kepada alam semesta dan makhluk-makhluk bawah agar tercipta keseimbangan. Ini bukan berarti kita menyembah buta kala, melainkan kita mengakui keberadaan mereka dan berupaya menyeimbangkan energi positif dan negatif di alam ini. Dalam grahasta, buta yatnya dilakukan dalam ritual-ritual kecil seperti sejatan, segai, mesapuk, menyapu halaman, menjaga kebersihan rumah, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak merusak lingkungan. Setiap kali kita membuang sampah pada tempatnya, itu adalah buta yatnya. Setiap kali kita menyirami tanaman, itu adalah

Laksanakan pancayatnya ini, berasa asram akan terasa kosong, kering, dan mudah goyah. Grasa asram juga merupakan ladang subur untuk mencapai catur purusa arta, dharma, arta, kama, dan moksa. Keempat tujuan hidup ini tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Dharma, landasan utama dari kehidupan grasa adalah dharma, kebenaran, kebajikan, dan kewajiban moral. Setiap tindakan, setiap keputusan harus didasari oleh dharma. Seorang grahasta yang baik adalah ia yang berpegang teguh pada dharma dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam hubungan suami istri, dengan anak-anak, maupun masyarakat. Dharma adalah kompas yang menuntun arah bahtera rumah tangga agar tidak tersesat di tengah badai kehidupan. Yang kedua adalah arta. Ini berkaitan dengan kekayaan atau kemakmuran materi. Dalam grahasta, kewajiban untuk mencari nafkah yang halal dan layak adalah sangat penting. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar keluarganya, pangan, sandang, dan papan. Namun, arta tidak hanya dimaknai sebagai kekayaan materi, melainkan juga kemakmuran dalam arti luas. Kesehatan, pengetahuan, dan relasi yang baik. Mencari arta harus sesuai dharma, tidak mengalahkan segala cara. Kekayaan yang didapat secara dharma akan membawa kebahagiaan dan keberkahan. Yang ketiga adalah karma. Ini merujuk pada keinginan atau kenikmatan. Dalam grahasta, karma diwujudkan dalam kebahagiaan dalam berkeluarga. Kasih sayang suami istri, kenikmatan memiliki anak, serta kesenangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karma yang disalurkan secara dharma akan menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Keinginan-keinginan duniawi yang tidak dilanggar, yang tidak melanggar dharma, justru akan membawa kegembiraan dan keharmonisan dalam keluarga. Namun, karma yang tidak terkontrol, yang melanggar dharma, akan menjadi sumber malapetaka. Dan terakhir adalah moksa. Meskipun moksa, kebebasan dari ikatan duniawi, seringkali dikaitkan dengan tahapan sanyasi atau biksuka, namun benih-benih moksa sudah dapat ditanam dan dipupuk di grahasta asrama. Dalam menjalankan dharma, mencari apa yang benar, dan menikmati kama yang bijaksana, seseorang grahasta sedang menyiapkan dirinya untuk mencapai moksa. Ketika seorang grahasta hidup dengan kesadaran akan Tuhan, melatih diri dalam pengorbanan, dan melepaskan diri dari keterikatan ego, ia sedang menuju kebebasan tertinggi. Grahasta asrama adalah sekolah pertama untuk memahami bahwa semua ini hanya pementasan semesta, dan pada akhirnya tujuan kita adalah pulang menyatu dengan sumbernya. Tidak ada grahasta asrama yang kokoh tanpa keharmonisan antara suami dan istri. Mereka adalah dua sayap burung yang mengepak secara seimbang agar bisa terbang tinggi. Suami adalah purusa dan istri adalah paradana. Keduanya saling melengkapi, saling mengisi, membentuk keseimbangan kosmis yang indah. Ketika suami dan istri saling menghormati, saling percaya, saling mendukung, dan saling mengerti, rumah tangga yang mereka akan menjadi sebuah tempat suci dan dharma bersemi. Konflik dan perselisihan adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana suami istri menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan musyawarah,
dan landasan Dharma.

0: kehilangan komunikasi awal dari keretakan. Saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling merangkul adalah kunci dari keharmonisan abadi. Kehadiran anak-anak adalah anugerah terbesar dalam bahasa asrama. Mereka adalah manifestasi Sang Hyang Widi, titipan suci yang harus dijaga dan dibimbing. Mendidik anak-anak agar menjadi suputra, anak yang berbakti, adalah salah satu tujuan kerasa asrama dan bagian penting dari manusia yatnya. Anak-anak adalah masa depan. Jika kerasa asrama mampu melahirkan generasi yang kuat dalam dharma, jujur dalam perbuatan, dan tulus dalam hati, maka masa depan masyarakat dan bangsa ini akan cerah. Kerasa asrama bukan sekadar status sosial, melainkan sebuah jalan spiritual yang agung. Ia adalah medan dharma yang paling intensif, tempat di mana kita belajar tentang pengorbanan, pelayanan, cinta, dan kebijaksanaan. Disinilah kita mengaktualisasikan ajaran-ajaran suci, mempraktikkan pancayatnya, dan mendekati dapur perusahaan. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita capai, melainkan seberapa tulus kita mampu melihat Sang Hyang Widiwasa dalam setiap peristiwa kehidupan, dan dalam setiap senyum pasangan, dalam setiap tawa anak-anak, dan setiap pengabdian yang kita lakukan. Semoga dan wacana ini dapat membangkitkan kembali kesadaran kita akan keagungan kerasa asrama, memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat ikatan suci dalam keluarga kita masing-masing.
1: Baik, halo Lee. Ada satu yang bergabung dan waktu kita tinggal 2 menit, mungkin bisa dijawab dengan cepat saja. Baik, untuk yang sudah bergabung, terima kasih sekali kebersamaan kita di malam hari ini. Dari Mbak Nanda di Jokonalan, kalau seorang ayah mencari nafkah, kemudian melaksanakan kewajiban sosial, kewajiban agama, tetapi saat dalam kondisi khusus misalnya terkena PHK, sehingga istri yang berupaya bekerja, nah saat dalam kondisi ini bagaimana pandangan Hindu? Kemudian untuk yang kedua, Pak Heru di Kusumanegara, Om Swastiastu, bagaimana cara agar umat kerasa itu bisa menyeimbangkan antara kesibukan mencari harta dan kebutuhan spiritual atau moksa? Waktunya hanya 1,5 menit untuk 2 pertanyaan ini, silakan.
0: Dalam pandangan Hindu, kalau memang ada satu yang tidak mampu dan istrinya membantu mencari nafkah, itu hal yang diperbolehkan, karena tadi itu saling menghormati dan saling mendukung dalam keluarga. Karena dengan kondisi-kondisi khusus seperti itu, memang tidak hanya beban mencari ekonomi di satu orang, tetapi dua-duanya itu mempunyai kemampuan dan mempunyai tugas untuk saling mendukung di sana. Nah, dan bagaimana caranya kita bisa mencapai moksa dalam grahasta? Ya, dengan memiliki kesadaran bahwa semua peristiwa, semua kejadian, dan semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses kita untuk menghilangkan ego, menumbuhkan cinta kasih, dan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di situ, ketika kita mempunyai kesadaran, maka akan membimbing kita mencapai, kita meningkatkan spiritualitas kita untuk mencapai moksa. Begitu dari saya.
1: Baik. Terima kasih sekali sudah ditanggapi ya untuk 2 yang bergabung pada malam hari ini, untuk Mbak Nanda di Cokolalan dan juga Pak Heru di Kusumanegara. Terima kasih sekali, dan akan ditutup dengan para Mas Santi, silakan.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, Pak Ketut Baskoro, terima kasih. Semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita di malam hari ini. Sampai berjumpa lagi ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sekali. Dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam dalam mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta Grahasta Asrama yang harmonis bersama beliau Bapak Ketut Baskoro, penyuluh agama Hindu Kabupaten Sleman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda pendengar, penikmat dan pecinta sandiwara radio, jangan lewatkan untuk satu judul berikut, Rinjani, produksi dari RRI Jakarta.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju, baru ke warung ibu?
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah ini ada hadiah rumah mobil untuk Rinjani bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Din, denger-denger Indonesia sekarang gak cuma ekspor bahan mentah ya?
1: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
0: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
1: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
2: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.
3: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, semoga juga penuh bahagia, penuh suasana ceria di kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya. Di edisi hari Senin, hari yang ke-8 Juni 2026. Dan baik pendengar, saat ini sudah terhubung dengan ketiga narasumber kami melalui line Zoom ya, untuk edisi malam hari ini. Dan juga nanti kami tunggu untuk kebersamaan Anda pendengar pastinya di line telepon 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, saya perkenalkan untuk ketiga narasumber yang sudah terhubung melalui line Zoom-nya. Ada Ibu Elis, Ibu Tari, dan Ibu Darha. Langsung nama panggilan semuanya. Oke, saya sapa dulu Bu Elis, selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu Elis, silakan. Mungkin bisa di audionya dinyalakan dulu.
1: Ya, Ibu. Selamat malam, Mbak Dina. Sudah bisa kedengar
0: ya? Ya, baik, sudah. Tapi latar belakangnya kok rame banget ini, Bu. Kaget saya.
1: Kami sedang di Balai Desa.
0: Oh, sedang di Balai Desa.
1: Dibuktikan lembaga desa. Okay. Ya, tapi nanti sebentar lagi sudah mau selesai kali itu.
0: Baik.
1: Jadi kita bolos ini.
0: Oke, kayaknya memang acaranya lagi pada seru ya. Baik, saya sapa juga untuk Ibu Tari. Selamat malam, assalamualaikum Bu Tari.
2: Selamat malam.
0: Oke, kabar baik, saya semangat ya Ibu. Terima kasih sekali. Kemudian ada Ibu Darha kah? Kok kayaknya belum kelihatan ini Ibu Darha?
1: Ini Bu Darda ya, yang betul Darda.
0: Oh, Darda. Darda.
1: Kebetulan ini sedang dilantik di dalam.
0: Oh, begitu. Oke. Okay. Ya, ya, baik. Nanti mungkin Bu Darda ya menyusul gitu ya. Oke, baik. Satu tema kita ini mengenal komunitas desa Prima dari kelompok komunitas desa Prima Mentes Murakapi ya. Ya, baik. Nah, mungkin bisa disampaikan saya ke Bu Elis dulu, Bu Elis. Mungkin bisa diceritakan, Bu Elis, apa sih sebenarnya komunitas desa Prima itu, visi utamanya dari komunitas desa Prima ini apa ini, Bu? Silakan Bu Elis.
1: Desa Prima ini kebetulan merupakan komunitas ibu-ibu, semuanya ibu-ibu ya ini ya.
0: Begitu, iya.
1: Yang komunitas ini memang berupaya untuk memberdayakan ya para perempuan, ini mengentaskan mereka dari ekonomi yang kurang ya dan berbagai kegiatan sehingga nantinya bisa berdaya dan meningkatkan perekonomian keluarga.
0: Oke, yang dilakukan apa ini Bu?
1: Kita banyak sekali kegiatannya, diantaranya ada pelatihan-pelatihan ya, jadi kita ada pelatihan broken food, kemudian ada pelatihan membuat sabun, kemudian ada banyak-banyak pelatihan yang kita gunakan, ekoenzim juga, pelatihan digital marketing, jadi ada banyak sekali kegiatan yang kami lakukan.
0: Ternyata banyak ini ya upaya untuk bisa membuat para ibu yang ada di seputar desa mana ini, desa. Okay. Untuk bisa lebih optimal begitu ya Bu ya. Baik, okay. Saya beralih ke Bu Tari ya. Baik Bu Tari, nama Mentes Murakapi ini unik ya Bu ya. Kayaknya jauh banget. Mungkin bisa disampaikan untuk filosofi, untuk maknanya itu seperti apa sih Mentes Murakapi ini?
1: Mengambil dari Jawa, Mentes Murakapi sesuai dengan budaya Jawa, karena ini mentes itu artinya berisi dan murakapi itu bisa berbagi dan menentukan dalam segala bidang. Ini mentes itu kita dari nol setelah menjadi bergabung dalam desa Prima, karena saya juga sebagai penjual jamu tradisional yang dulu keliling, sekarang sudah banyak diberikan tentang pelatihan, tentang bagaimana menggunakan marketing digital, kemudian dulu yang cuma pakai bandrol, sekarang sudah ada brand, kayak gitu. Jadi tentu semua sangat bermanfaat dan sangat mentas itu berisi gitu.
0: Berisi begitu ya. Oke. Jadi artinya juga lebih menaikkan taraf ataupun standar hidup begitu untuk hidup yang lebih berarti lagi, terutama kelompok komunitas desa Prima Mentes Merakapi begitu ya Bu.
1: Betul.
0: Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Bu, untuk yang menjadi anggotanya siapa saja, kegiatan rutinnya yang dilakukan oleh ibu-ibu di komunitas ini seperti apa sih Bu? Bisa berikan gambarannya?
1: Oh ya, untuk yang mengikuti adalah terutama ibu-ibu yang punya usaha, baik yang belum punya usaha, karena di sini setelah kita itu bertemu dengan para ibu yang tadinya cuma banyakkan cuma mengasuh anak, ibu rumah tangga, jadi masing-masing bisa maju mandiri, tidak bisa berusaha meskipun usaha itu kecil-kecilan dan bisa meningkatkan kualitas. Karena sekarang setelah mengikuti Desa Prima itu ada harus ada NIB, kemudian ada EFT, terus halal, dan ini pun sangat mudah ketika kita mengikuti proses seperti itu, bagaimana cara packing yang bagus, yang dari dulu cuma dikenal dalam lingkup kecil, sekarang sudah sampai ke luar provinsi.
0: Jadi kita
1: ada 25 orang ibu ya, yang tergabung dalam kelompok kami. Jadi setiap bulan itu kita mengadakan pertemuan secara rutin.
0: Ya. Okay. Jadi kami 25 pertemuan, ibu ini artinya dalam satu komunitas tersebut atau dalam satu kali pertemuan begitu, Bu?
1: Dalam komunitas. Jadi anggota kami itu 25 orang dan nanti akan kami tingkatkan lagi karena memang banyak sekali yang berminat untuk bergabung di dalam Desa Prima ini karena memang mereka sudah merasakan manfaatnya ya. Jadi kita banyak kegiatan yang positif, sehingga banyak yang tertarik untuk masuk ke komunitas kami. Kami juga mendapatkan program PMT ya, pemberian makan tambahan, makanan tambahan dari kelurahan, ya, makanan tambahan untuk balita, stunting, dan ibu hamil.
0: Seru.
1: Ya, jadi kita masak bareng-bareng anggota Desa Prima ini.
0: Oke. Kalau seperti ini pastinya banyak anggota ataupun yang lainnya yang pengen bergabung seperti tadi Ibu sampaikan ya. Ini memang dari awalnya sudah 25 atau mungkin dari lingkup yang lebih kecil kemudian bertumbuh sampai sekarang 25 dan masih akan nambah lagi begitu Bu?
1: Jadi memang dari surat keputusan dari kelurahan kebetulan ini memberikan keputusan pembentukan kelompok Desa Prima ini kan dari lurah Desa Wonosari ya. Ini memang untuk anggota awal itu ditetapkan 25 orang dengan berbagai macam usaha. Jadi kita tidak hanya pedagang tapi juga ada yang industri, jadi kerajinan, kemudian ada yang laundry, kemudian ada yang kuliner ya, ada membuat makanan. Jadi sangat bervariasi usaha kami. Jadi komunitas ibu-ibu yang dengan berbagai macam usaha.
0: Baik. Ya, saya ke siapa nih? Bu Elis lagi mungkin, Bu Elis. Ibu, kalau tadi mungkin pendengar RRI juga sudah melihat flyernya begitu ya Bu, yang kami share juga di Instagram RRI Jogja Official, Pro 1 RRI Jogja. Nah kalau melihat foto-foto di flyer ini juga kayaknya seru ya Bu, ada momen penyerahan alat-alat, ada fasilitas produksi begitu atau hal lainnya. Nah mungkin bisa dijelaskan untuk foto-foto tersebut ini penyerahan apa saja Bu, selain yang saya bisa lihat begitu.
1: Jadi dari pihak kelurahan itu memang sangat mendukung ya dengan adanya komunitas kelompok Desa Prima ini. Jadi mereka memberikan dana hibah. Dana hibah kepada kelompok kami ini senilai 25 juta rupiah yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi masing-masing anggota. Dan kita sistemnya setiap anggota itu kita beri pagu 1 juta. Jadi 25 juta itu dibagi 25 orang dan masing-masing yang 1 juta itu dibelikan peralatan untuk kegiatan usahanya. Kemudian nanti 1 juta itu akan dikembalikan secara bertahap ya, uang tunai berupa uang tunai dan nanti akan kita gulirkan kembali. kita clearkan kembali dengan mereka hanya dibebani bunga 1% saja. Jadi nanti setelah lunas untuk tahun pertama nanti bisa dipinjamkan kembali. Jadi biar dana itu terus bergulir sehingga kebutuhan-kebutuhan perawatan dan bahan untuk usaha itu bisa terus tercukupi.
0: Baik, ini biasanya untuk pertanian atau mungkin untuk UMKM, Bu, dari pinjaman tersebut?
1: UMKM, jadi seperti Mbak Tari ini yang jamu kemarin, alatnya apa yang dibelikan Mbak Tari?
2: Seperti saya itu kemarin, ya saya minta botol karena kemasan kan pakai botol juga.
0: Oke.
2: Tapi itu dan bahan-bahannya yang kering, terutama rempah-rempah yang kering.
0: Begitu.
2: Ya, itu kan sudah dapat dari petani, tapi untuk rempah-rempahnya kami mendatangkan dari balai kelurahan itu yang dana, tapi diwujudkan dengan sesuai kebutuhan anggota masing-masing dengan usahanya.
0: Begitu.
1: Nah, saya sendiri, berarti saya sendiri kan usaha wedangan ya.
0: Wedangan.
1: Ya, ya tempat ini yang bisa disebut kafe lah. Ya. Nah, kami di tempat kami juga menjual jus. Jadi uang 1 juta itu saya belikan blender, kemudian chopper karena kita juga harus membuat makanan-makanan frozen yang sekarang sedang digemari anak-anak muda. Jadi sesuai kebutuhan saja untuk pembelian peralatannya.
0: Oh, seru ya. Nah, dengan bantuan peralatan tersebut ini merasa ada peningkatan dari produktivitas atau enggak sih, Bu?
2: Ya, sangat kami rasakan. Sangat kami rasakan setelah kami mengikuti UMKM. Jadi ada arahan-arahan, kemudian yang dulunya jadul sekarang sudah modern seperti itu.
0: Oke. Okay. Dulunya ya, mungkin pakai alat manual, sekarang sudah bisa lebih modern seperti chopper tadi ya, Bu. Oke. Ya, baik. Ya, baik, Ibu-ibu, kita juga akan mengajak pendengar untuk bergabung ya, Bu Elis, Bu Tari. Oke. Okay. Ya. Nanti mungkin untuk yang pengen bertanya, silakan nih pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Satu tema kita ini mengenal komunitas Desa Prima. Bersama beliau ada Bu Elis, Bu Tari. Nanti kalau mungkin Bu Darda bisa nyusul gitu ya. Ini dari kelompok komunitas Desa Prima Mentes Murakapi. Silakan pendengar untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Baik, Bu, kita rehat sejenak, nanti kita akan bergabung kembali tentunya masih dalam ngobrol komunitas begitu ya, Ibu.
2: Ya,
0: oke,
2: ya.
0: Baik.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Okay, pastinya pendengar masih kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun juga menginspirasi ya. Dan tampaknya juga di link Zoom-nya saat ini sudah komplit nih. Ada Bu Elis, ada Ibu Tari, dan juga Ibu Darda begitu. Selamat malam Bu Darda, Assalamualaikum Ibu. Iya, suaranya mungkin Bu Darda bisa mendengar suara saya?
1: Bisa.
0: Aduh, kenceng banget. Langsung kenceng banget, semangat banget ini. Setelah apa ini dilantik begitu ya Bu Darda ya hari ini ya? Dilantik sebagai apa? Mungkin bisa cerita ini Bu.
1: Pelantikan lembaga kanduran.
0: Agak deket Bu, suaranya jauh sekali.
1: Pelantikan lembaga kelurahan.
0: Pelantikan lembaga kelurahan gitu.
2: Ya. Terus PKK ini.
0: Luar biasa banget. Oke. Ya baik, pendengar yang mungkin akan bergabung ya untuk kebersamaan kita mengenal komunitas Desa Prima ini bersama ibu-ibu dari kelompok komunitas Desa Prima Mentes Murakapi, ada Bu Elis, Ibu Tari, dan Ibu Darda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Silakan untuk yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, ya mari dinantikan. Oke, sudah ada yang bergabung, ini ada Mbak Vera di Kejayan. Terima kasih sekali Mbak Vera di Kejayan. Bagaimana cara komunitas Mentes Murakapi ini memasarkan produknya agar bisa bersaing di pasar atau di era digital sekarang ini? Cara komunitas Mentes Murakapi ini memasarkan produk-produknya begitu untuk Mbak Vera di Kejayaan. Silakan mungkin bisa ditanggapi, ada Bu Darda mau langsung menanggapi? Boleh? Atau mungkin Bu Elis atau Bu Tari, silakan langsung saja dijawab. Waktu kita sangat terbatas. Bu Elis, mungkin Bu Elis, silakan.
1: Setelah kita mengikuti secara modern pelatihan marketing digital itu, kami menggunakan IG juga, kemudian kami juga menggunakan selain WhatsApp, itu kan cukup kecil aja. Jadi kami mengirim kepada teman-teman yang jauh, sehingga produk-produk itu bisa kami pasarkan, bahkan ketika ada pameran dimanapun, kami selalu ada undangan dari situ. Okay. Membagikan wishlist itu, kemudian apa saja yang kita produkkan. Kadang kalau Ramon Tari mengikuti gelar potensi budaya itu langsung juga di Jogja, di Benteng itu, di TBY bagian budaya. Jadi dari sana kita mengenal, bahkan ketika ada kumpulan dari seluruh Indonesia, waktu itu ada orang NTT, sehingga sampai hari ini pun masih kita berhubungan tentang bagaimana produk itu sampai sama.
0: Oke, seru ya. Iya, dan untuk pemasarannya ini sendiri masih di dalam negeri atau ada juga yang mulai dipasarkan keluar begitu Ibu?
1: Sebelum kami mengikuti di UMKM, karena saya itu sudah sejak tahun 1990 usaha jamu. Jadi kami pernah kedatangan seorang, karena rumah kami itu berdekatan dengan motel, sehingga ada orang Jerman datang kemudian mencicipi jamu di warung kami.
0: Oh, seru. Okay.
1: Beli, kemudian juga ada TKI yang tadinya cuma coba-coba, karena dari sini membawa, kemudian dibawa ke Hong Kong. Akhirnya kita ke sana juga. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Bahkan kalau orang yang ke Saudi Arabia itu biasanya memesan packing yang kering, itu khusus untuk, karena katanya di sana banyak debu, batuk seperti itu. Jadi kami membuat dari ramuan-ramuan itu rempah rimpang yang kami keringkan semuanya. Wah, jadi rempah gula. Karena kebanyakan zaman sekarang kalau kami membuat yang instan itu tidak mau, karena kan pakai gula prosesnya. Jadi kami packing kecil-kecil, sekali seduh seperti itu.
0: Wah, ini bahkan sudah sampai dipasarkan ke luar negeri begitu Ibu ya. Salah satunya Saudi Arabia.
1: Kalau yang NTT sama Jaya-Jaya itu di sana dijual kembali, jadi kami memberi harga yang tidak sama, bahkan kami selalu wanti-wanti jangan sampai menjual dengan harga yang sangat besar, karena produk kami itu cuma menggunakan tanaman sebenarnya tumbuhnya itu liar, tapi itu manfaat bagi kita. Musuh bagi petani itu manfaat untuk kesehatan kita, seperti itu.
0: Waduh, seru. Oke, okay. Baik, terima kasih. Nah, kita beralih pada WhatsApp yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada Bapak Heru di Kusumanegara. Selamat malam Pak Heru di Kusumanegara. Terima kasih yang bergabung dalam Ngobrol Komunitas. Ini banyak kelompok usaha di desa yang setelah mendapatkan bantuan fisik seperti ada alat masak, alat produksi, begitu ya, barang-barangnya kemudian mangkrak atau tidak terawat karena manajemen kelompok yang kurang solid dan bingung memasarkan produknya. Nah, bagaimana menyikapinya? Ini Bu, yang mungkin terkait bantuan peralatan tersebut, ada juga yang mungkin kelompok malah mendiamkan begitu, atau bahkan teknologinya nggak ngerti harus mengerjakannya seperti apa. Ini bagaimana menyikapinya? Silakan untuk Pak Heru di Kusumanegara. Mungkin bisa ditanggapi Bu Tari atau Bu Darda, silakan.
1: So, kebetulan untuk Desa Primamtes Murakapi, kita mengusulkan alat ini berdasarkan dengan kebutuhan kita. Jadi kita di kelompok Desa Prima ini kebetulan sudah punya usaha masing-masing. Jadi kita UMKM yang ada di Kelurahan Wonosari. Kemudian kita mengusulkan alat-alat apa yang kita butuhkan untuk membantu lebih mengoptimalkan produk-produk kita. Jadi alhamdulillah selama ini di Desa Prima alat-alat yang kita usulkan dan kita dapatkan tetap bisa digunakan sampai saat ini.
0: Artinya memang untuk peralatan tersebut diusulkan terlebih dahulu begitu ya Bu, agar memang untuk penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran begitu.
1: Ya betul, jadi kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan apa yang kita, kemudian kita mengusulkan bantuan alat tersebut sehingga masih kita gunakan sampai sekarang.
0: Masih digunakan sampai sekarang, tidak ada yang sampai mangkrak begitu ya Bu Darda ya. Alhamdulillah ya. Tidak. Oke, baik, terima kasih sekali. Oh ya, ada yang tanya juga pesan jamunya di mana begitu. Ini siapa ini tadi ya? Bu Elis.
2: Bu Tari.
0: Oh, Bu Tari. Iya, kalau pesan jamunya di mana begitu?
1: Untuk produk kami sudah ada brand, jadi Bregas.
0: Bregas.
1: Bregas-nya 2.
0: Waduh. Sudah ada. Iya, iya. Ini ada di mana? Di supermarket atau di mana ini, Bu?
1: Kalau punyaan saya sendiri masih di rumah. Jadi alamat kami adalah di Jalan Mayang, Gadung Sari, Wonosari Kota.
0: Wonosari Kota?
1: Iya, mudah dijangkau. Kemarin TVRI juga shooting untuk
0: Tabagi. Iya, baik. Apakah juga dijual di toko-toko begitu, Ibu?
1: Saya belum.
0: Tapi bisa langsung datang ke alamat
1: saya kemarin, Ibu ya. Anak kami menjual ke Shopee. Kami jangan dulu seperti itu, karena takutnya nanti kalau kelamaan seperti itu, jadi kami menjaga karena gini Bu, tidak sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Misalnya kalau orang yang sakitnya itu lambung, jadi kita perlu tanya ramuan itu lain, orang itu lain ramuannya. Misalnya orang yang punya tanya, tidak pakai ini seperti itu, jadi lain keperluan dengan mereka masing-masing lain seperti itu, keluang ramuannya lain juga. Kami sesuaikan,
0: beda-beda ya setiap orangnya begitu ya. Ya baik. Nah Ibu, kalau untuk bantuan peralatan sekali lagi seperti yang ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara begitu ya, setelah misalnya permohonan peralatan kemudian didapatkan, diserahkan kepada yang berkepentingan begitu ya Bu, yang memang membutuhkan alat tersebut begitu, apakah kemudian ada bentuk pertanggungjawabannya, misalnya memang sudah digunakan dan sebagainya begitu, bagaimana?
2: Jadi begini, jadi kita kan untuk peralatan itu kita serahkan langsung ke masing-masing anggota JIS. Kemudian mereka akan mengembalikan nilai alat itu, ya. Kan ada yang 1 juta, ada yang kurang dari 1 juta, seperti itu ya. Nanti dikembalikan dalam bentuk uang cash, setiap bulan nanti nyangsur istilahnya. Jadi pertanggungjawaban alatnya mereka yang bertanggung jawab, apakah itu memang digunakan atau tidak, tapi selama ini sih mereka menggunakan secara konsisten ya, karena mereka harus mengangsur juga ya, jadi untuk apa beli kalau tidak digunakan untuk produksi ya. Jadi kemudian nanti setelah mereka mengembalikan uang itu nanti sekitar 1 juta plus bunga, nanti bisa dipinjam lagi uangnya itu untuk dibelikan alat kembali.
0: Oh, seru ya. Baik. Oke, terima kasih sekali Pak Heru yang ada di Gus Manigara. Nah, mungkin yang akan bergabung juga masih kami nantikan pendengar. Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 mengenal komunitas Desa Prima. Ini bersama para ibu dari kelompok komunitas Desa Prima Mentes Murakapi, ada Bu Elis, Bu Tari, dan Bu Darda. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung ya. Nah, tadi beragam usaha yang dilakukan oleh 25 ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok Desa Mentes Murakapi, begitu ya, Desa Prima Mentes Murakapi, begitu Bu. Nah, yang wacananya akan ada juga tambahan anggota. Nah, rencana regenerasinya akan seperti apa ini, Bu?
2: Jadi seperti ini. Untuk kita di Kelurahan Wonosari itu kan ada 7 padupuan. Jadi setiap padupuan itu kita beri kesempatan untuk rata-rata 4 orang ya, 4 orang ibu untuk menjadi anggota kami. Sehingga kami berusaha adil, kalau umpamanya nanti ada penambahan anggota, jadi masing-masing dari paduan itu akan mengirimkan anggotanya. Jadi kalau umpamanya nanti ada penambahan 7 orang anggota, jadi nanti masing-masing paduan mengirimkan 1 anggotanya, dan itu juga harus kita seleksi, tidak asal asal masuk aja ya. Jadi memang untuk menjadi anggota Desa Prima itu memang yang mereka harus komitmen untuk mau melakukan pertemuan rutin setiap bulan. Kemudian karena kita juga ada semacam usaha pinjam ya, seperti kan dapat hibah ya barang dan harus dikembalikan. Jadi memang kita harus benar-benar seleksi adalah memang anggota yang punya komitmen untuk membayar angsuran secara teratur seperti itu. Dan juga kita juga ibu-ibu yang memang secara ekonomi itu di bawah ya. Jadi kita memang ada seleksi.
0: Oh, memang yang diseleksi begitu ibu ya.
2: Jadi yang anggota itu memang ibu-ibu yang secara kemampuan ekonominya itu menengah
0: ke bawah. Oke. Nah, kalau bicara tentang digital ini,

0: Baik.
1: Dan bahkan ada beberapa anggota itu yang ikut di apa Mbak yang di Besolo itu biru COD COD ya COD ya jadi ibu-ibu ini banyak yang COD-an sehingga mereka memanfaatkan platform-platform digital seperti TikTok kemudian yang jelas WA ya WA bisnis segala macam itu digunakan secara maksimal untuk memasarkan produk-produknya. Dan kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana memaksimalkan penggunaan TikTok untuk bisnis, WA untuk bisnis seperti itu. Jadi kami mengundang narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidang digital.
0: Jadi memang kadang-kadang ada pelatihan yang dilakukan, begitu ya Bu ya?
1: Oh ya.
0: Ya, baik. Saya ke siapa ini ya? Kalau tantangan terbesar yang dihadapi ibu-ibu mungkin ya dalam menjaga konsistensi usaha kelompok ini bagaimana Bu? Apa sih yang mungkin pernah dirasakan sebagai satu tantangan terbesar?
2: Waktu ya Mbak. Karena kadang gini, kalau karena di kelompok kami kan sudah terbentuk, jadi kadang ada pesanan untuk rapat gitu. Jadi meskipun ada yang rajut seperti saya tukang jamu, tapi harus menguasai untuk memasak. Bahkan kalau yang tidak bisa memasak untuk packing, nanti kita bagi. Kita bagi dan belanja. Kamu belanja, kamu yang masak, kamu nyiapin ini, kamu yang packing, nanti kamu yang bagi seperti itu. Jadi terkendala waktu, tapi ternyata juga setelah diberi kesempatan atau kemarin kayak mendapat dari
1: program PMT,
2: itu semua bisa dikerjakan. Jadi ada buktinya setelah masak seperti apa, belanja seperti apa, packing, kemudian penyerahan, semua ada bukti foto-fotonya. Jadi bisa manfaat.
1: Jadi kita itu kan mendapatkan program pemberian makanan tambahan bergizi ya, bagi hamil dan stunting. Dan tidak semua ibu itu kan bisa memasak ya. Tapi dengan kegiatan seperti itu, adanya PMT, kita harus masak bersama, itu yang ibu-ibu yang tadinya tidak bisa
2: bisa
1: masak, ya,
2: bisa.
1: Sekarang menjadi bisa. Itu
0: seru ya.
1: Tapi bisa teratasi. Kemudian kendala yang lain itu ya itu tadi waktu ya, karena ibu-ibu ini kan semua pelaku UMKM, mereka sering dapat pesanan seperti itu ya, tapi harus ada kegiatan yang harus diikuti bareng-bareng seperti itu ya, sehingga mereka harus mau tidak mau harus benar-benar membagi waktu seefisiensi mungkin, jadi antara pekerjaan utamanya di rumah untuk apa usahanya dan harus mengadakan kegiatan komunitas yang itu harus mengharuskan mereka memang berkumpul dan bekerja bersama kami.
0: Seru ya, luar biasa banget. Aduh, nggak terasa nih waktu kita tinggal sedikit, padahal ngobrolnya juga seru banget. Ya baik Ibu, mungkin sebagai kesimpulannya ya, terkait juga mengenal komunitas desa Prima, dan mungkin yang juga pengen nyoba produknya, pengen nyoba jamunya begitu, ataupun produk-produk lain yang dihasilkan oleh ibu-ibu dari kelompok komunitas desa Prima Mentes Murakabi ini. Silakan ke Bu Elis, Bu Tari, dan Bu Darda. Mungkin ke siapa nih, Bu Elis dulu boleh. Silakan Ibu langsung.
1: Ya. Kalau saya kebetulan kan punya usaha kafe di rumah ya. Nah, jadi bisa langsung datang ke tempat saya, kemudian saya nama kafenya Detikku Wedangan Fit.
0: Ya. Bisa nanti juga bisa tanya juga tentang kelompok komunitas Desa Prima Mentes Merakapi begitu ya, Bu.
1: Bisa langsung ngobrol-ngobrol di sana dan kita ngopi-ngopi bareng.
0: Waduh, seru. Silakan ada Bu Tari.
2: Untuk produk jamu bergas itu bukan hanya kami membuat jamu saja. Jadi kami juga kemarin untuk acara apa Lebaran Haji kami membuat bumbu dapur karena bumbu itu yang kami rempah-rempah itu bisa buat jamu, bisa untuk pewangi ruangan, bisa untuk bedak dan juga bisa untuk bumbu. Kami bikin bumbu rendang, bumbu gulai, bumbu sate, bumbu soto, bumbu bakso. Kami taruh dalam cup sekali masak tinggal masukkan satu cup itu untuk 2 kilo daging. Nah, kemarin itu luar biasa. Saya syukuri oh ternyata ide saya yang baru muncul ini baru

0: manis. Ya, mungkin saya punya harapan ke depan bisa bisa produk lebih banyak lagi. Dan
1: Wah, seru.
0: untuk para pemirsa di rumah, kami siap menerima orderan jamu dengan produk kering kalau untuk jarak jauh, karena JNT itu sudah merupakan langganan kami jamu
1: Oke,
0: berbahan.
1: ya baik, terima kasih.
0: Ya.
1: Kemudian silakan Bu Darda.
0: Maaf, Bu Darna, ini kebetulan kembali lagi ke acara pelantikan dia, ya,
1: Oh
0: jadi
1: ya
0: tidak bisa
1: baik, ya
0: menerima.
1: kelompok komunitas Desa Prima Mentas Merakapi ini mungkin bisa disampaikan ada media sosialnya atau barangkali ada outline yang bisa dihubungi yang mungkin pengen tanya-tanya, pengen apa ya kenal dengan produk-produk anggotanya begitu? Ada media
0: Sementara
1: sosialnya?
0: ini memang kami belum memiliki IG resmi ya dari Desa Prima, sehingga masih di masing-masing usaha masing-masing. Ya,
1: Begitu.
0: tapi untuk di kelurahan itu ada untuk IG-nya di Kelurahan Malasari, nanti bisa mendapatkan informasi dari sana.
1: Apa nama IG-nya, Ibu?
0: IG-nya Pemdes Wonosari,
1: Pem apa?
0: Pemdes.
1: Pemdes? Des Wonosari. Oke, baik. Terima kasih sekali perbincangan kita dalam Ngobrol Komunitas. Terima kasih banyak Bu Elis, Bu Tari, dan salamkan untuk Ibu Darda ya. Sehat, sukses selalu untuk kelompok komunitas Desa Prima Mentas Merakapi. Selamat malam. Iya.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum, Ibu. Oke. Iya, terima kasih sekali dan pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas yang seru sekali ya mengenal komunitas Desa Prima bersama ibu-ibu, Ibu Elis, Bu Tari dan Bu Dardani dari kelompok komunitas Desa Prima Mentes Merakapi. Terima kasih pendengar, selamat malam, sampai jumpa.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri, nggak apa-apa bu.
6: Oh, terima kasih nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: berbahagia banget untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita ketemu pastinya dalam Ruang Rindu. Oke, hari Senin kebersamaan kita Ruang Rindu untuk teman-teman bersanda era 90-an begitu ya. Dan di era 90-an, oke, untuk edisi malam hari ini saya juga pengen tahu nih pendengar, kalau dulu saya pernah membahas nih, iya, terkait alas kaki yang mungkin Anda miliki apa saja sih. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol seputar alas kaki yang nyaman digunakan. Karena ternyata jika menggunakan alas kaki yang nyaman itu sangat penting ya, pastinya untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, yang berfungsi untuk mendistribusikan berat badannya lebih merata, postur tubuhnya juga lebih baik, mencegah nyeri sendi, dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Nah, kalau gitu pendengar, menurut Anda alas kaki yang paling nyaman untuk Anda itu apa sih pendengar? Ayo dong, boleh kasih pendapatnya ya. Kita berjumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Oke, selamat malam.
1: Hei,
0: hai, hai juga, ini apa kabar Pak Hasan? Assalamualaikum.
1: Sehat-sehat ya,
0: alhamdulillah juga, terima kasih banget.
1: Mungkin juga semua sehat-sehat kita.
0: Oke.
1: Kalian nyatu, beliau-beliau Bapak Ibu, mas-mas juga. Dalam beri satu, semoga Allah ini semoga bermanfaat.
0: Amin ya.
1: Saya antar jalan dengan dia. Ya, hiburan juga menyelidikan beberapa waktu yang bermanfaat. Lagunya dulu kalau ada
0: lagunya apa itu?
1: Misteri Cinta.
0: Misteri Cintanya punya Niki Asri ya?
1: Lentera
0: Cinta. Lentera Cintanya Niki.
1: Niki Asri
0: ya? Oke.
1: Tetap semangatnya itu.
0: Bisa. Oke. Apa tadi ya, Lentera Cinta atau?
1: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta, baik, sudah siap. Ya, mau dikirim salamnya.
1: Yang pos-pos dulu ya. Jadi aku ini di Gandaria. Yang saat Bapak Malpo Indra di Bekasi. Dan mungkin Pak Fusi Silahito. Ada mas-mas jadi di satu alaman. Ada Mas Adi di Tunggong, juga keluarga di Asen, di Nikian Indulaga, selama keluarga, hingga Mawar Kuning, Bu Umi ya, semangat Bu Umi ya. Beberapa kali kita bisa dengar suaranya dan sehat, bersama teman-teman kita putih beliau, Bu Tuti di Mogot Beton, Bu Ali ya, Bu Ali ya.
0: Bu Ali di Pamengkasan.
1: Iya, Bu Ali di Pamengkasan, Bang Leman, Bang Ramadan di Sorong ya, Ahmad Efauzi dan Mas Tiawan di Pates, juga mungkin Mbak Yeni di Gunung Gitu di Pato, juga di Indra, di Sri Rahayu Jalan Palang Tikus, Mas Alki di Klaten, ya, dan Mas Widodo di itu Jalan Mataram kali ya, Mas Mahi. Jangan lupa kita beri nasi itu ya. Ya untuk semua keluarga besar hari Yogyakarta yang sudah pernah besar, semoga kerjanya sama keluarga. Sekarang Mbak Dina bersama keluarga, salam juga ya Mbak Dina ya.
0: Oh iya.
1: Semua keluarga besar hari Yogyakarta, semua keluarga itu dulu ya Mbak Dina ya.
0: Terima kasih banyak, saya semangat. Tetap bahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Pak Hasan, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Hasan, terima kasih sekali. Lentera Cintanya ditunggu. Dan pastinya untuk kebersamaan kita nih pendengar, ayo dong, Anda juga bisa bergabung nih malam hari ini, pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersanda era 90-an di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Nah pendengar, boleh dong kasih pendapatnya nih. Tadi Pak Hasan kayaknya kelupaan atau sudah ya. Kalau alas kaki yang paling favorit versinya Anda apa sih, yang paling bikin nyaman, paling bikin apa ya, enak digunakan begitu ya? Karena ada yang mengatakan bahwa sandal jepit itu yang paling nyaman loh ya, berbeda. Ada juga yang mengatakan sepatu kets itu yang paling enak banget digunakan, alias juga sneakers gitu ya. Ada yang bilang bahwa sneakers itu yang paling enak banget dipakai untuk bepergian, karena terasa empuk, terasa ringan, dan bikin langkah itu terasa nyaman. Ada juga yang mengatakan gak pede kalau gak menggunakan sepatu hak tinggi atau sendal hak tinggi. Nah loh, kalau Anda yang mana nih? Silakan ya, bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya di 0811-2711-911. Langsung saja. Nah, sementara untuk WhatsAppnya saya bacakan juga. Terima kasih untuk Romo Narto Intro di Bekasi, Jawa Barat sana. Lagunya Kumpul Bocah. Oke, Vina Panduwinata ya. Baik. Oke, Kumpul Bocah. Dan kirim salamnya untuk Ibu Kus, Bu Tuti, Bu Hani, Mbak Markuning, ada Mbak Andin, Mbak Kristin, Mbak Yani, ada Mbak Dede Olivia, Pak Hasan, Pak Beni, Pak Ramadan, Pak Adi, Pak Widodo, Mas Dani. Kemudian untuk semuanya, untuk Mbak Dines, semoga sehat walafiat ya, bahagia bersama keluarga tersayang, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada, amin. Selalu diberikan rezeki melimpah penuh barokah, panjang umur, selalu sukses dalam segala hal yang diinginkan, tetap semangat, banyak jabatan syuting yang diterima. Aduh, amin amin amin. Terima kasih banget dikasih doa yang luar biasa Romo Narto Indro. Ditunggu untuk lagunya ya. Oke, yang sudah bergabung pastinya dalam Rock Rindu. Selamat malam. Sudah terhubung, selamat malam. Selamat malam, kok gak ada suaranya ya. Selamat malam yang sudah terhubung. Atau mungkin bisa, okay, sudah, ya sudah terhubung sekarang. Selamat malam.
2: Malam.
0: Mbak Jadi, apa kabar?
2: Baik,
0: baik. Kabar baik, sehat, semangat ya.
2: Iya, di sini cerah ya.
0: Waduh, kayaknya cerah nih beberapa hari ya Mbak Jadi. Oke. Mbak Jadi, kalau alas kaki favoritnya Mbak Jadi apa ini?
2: Sandal jepit.
0: Barusan tadi tak sebut sandal jepit. Oke. Kenapa? Kenapa? Kok ini sandal jepit itu paling nyaman?
2: Pasti ending.
0: Tapi hati-hati, ada sandal jepit yang licin, ada juga yang tidak. Oke. Iya, ini biasanya buat bepergian juga atau hanya sekedar di rumah atau gimana ini?
2: Di rumah.
0: Buat di rumah ya. Ya. Oke, okay, baik.
2: Yang pakai sepatu yang sepatu kuda itu.
0: Iya iya. Baiklah, sandal jepit. Kalau di rumah paling ini ya, dan bisa untuk misalnya sampai basah-basah juga bisa gitu ya.
2: Bisa.
0: Oke, okay, baik. Ya, baik Mas Jadi, mau mendengarkan lagu yang mana nih? Lagu tahun 90-an Persada.
2: 90-an.
0: Apa itu?
2: Yuni Syara.
0: Bisa yang apa?
2: Yang Junda.
0: Waduh. Kok bisa? Yang mana? Damai tapi gersang pelangi. Akhirnya. Kemudian sebentar, Yuni Syara yang lain. Apa itu ya? Bentar.
2: Lupa saya.
0: Waduh, wakil lupa. Yuni Syara ini ada mana ini? Oke, tunggu. Yuni Syara ada yang mana ya? Mengapa tiada maaf
2: Salah tingkah.
0: Oh, salah tingkah. Oh, mau yang salah tingkah. Oke, ada. Mau dikirim salamnya?
2: Harusan
0: Pak Hasan
2: ya.
0: Betul.
2: Pak Beni. Mas Andin.
0: Oke.
2: Bu Tuti. Bu Indra. Mbak Andin.
0: Oke.
2: Bu Yayu. Bu Lili. Ya, sebaiknya untuk semuanya saja.
0: Gitu. Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Terima kasih. Oh, anu. Yang di Pamekasan itu Bu
0: Ali.
2: si Ali.
0: Terima kasih banyak, saya semangat ya. Oke, baik. Yang sudah bergabung ada Mbah Jadi. Lagunya Yuni Syara yang Salah Tingkah. Oke. 580333. Silakan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Kok ia malah putus ya? Oke. Semoga enggak ada yang terputus tadi ya. Iya, baik Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung, selamat malam. Oke. Selamat malam.
3: Melodi memberi menghidupkan.
0: Iya, Ibu Nani kah?
3: Iya.
0: Apa kabar Bu Nani?
3: Alhamdulillah ya,
0: senang kerja. Aduh, alhamdulillah juga Bu Nani. Sekarang masih di Bantul apa di Banten ini?
3: Bantul, Mbak.
0: Oke. Oh iya, baik. Bu Nani, boleh tahu Bu Nani, kalau alas kaki yang paling nyaman versinya Bu Nani ini apa nih?
3: Apa, Mbak?
0: Alas kaki yang paling nyaman versinya Ibu Nani apa?
3: Untuk kemana?
0: Oh gitu, yang paling nyaman aja.
3: Iya, ya kalau
0: di rumah apa? Kalau bepergian apa nih?
3: Di rumah ya sandal jepit ya.
0: Sandal jepit, oke.
3: Kalau agak jauh ya sandal jepit yang agak bagusan jepit.
0: Gitu.
3: Kalau masuk kantor saya memang kalau nggak pakai sepatu malu.
0: Oh gitu.
3: Iya. Pernah di Pro 1 karena pakai sandal gak jadi masuk.
0: Kenapa sampai gak jadi masuk?
3: Makanya kalau kantor menurut saya emang ya agak inilah rapi gitu ya. Jadi, kenapa Bu? Dititipin aja Pak, saya kenapa Pak saya cuma pakai sandal. Ya gak apa-apa. Ya itu sebenarnya gak nyaman. Tapi yang kedua itu saya memang pakai sandal gak lumayan lah. Tapi yang pertama saya balik bener Mbak. Aduh, pakai sandal ini saya kesannya kalau apalagi RRI gitu kan karena saya emang kantor gitu ya, jadi pakai sandal itu rasanya
0: begitu.
3: Kalau kantor apapun, kalau kantor ya Mbak wajar yeah. Misalkan kalaupun satu sandal ya satu sandal yang jangan yang minimalis banget lah kayak gitu. Ya kita menghargai lah itu kan instansi gitu.
0: Oh gitu.
3: Masuk kantor apa kan menghadap siapa itu kan harus ada ya. Ya sebenarnya kan kerapian berpakaian itu kan untuk diri-diri juga ya.
0: Oh gitu ya.
3: Oh. Menghargai juga yang kita mau ke siapa itu juga menghargai. Soalnya karena itu kalau pakaian kurang apa ya, kurang pada tempatnya, saya lihat emang waktu ada itu anak tes apa wawancara kerja itu ya. Pakainya seadanya, pasti dia sudah mengalahkan puluhan ribu orang ya. Tinggal wawancara, tapi pakainya seadanya.
0: Gitu, oke.
3: Okay. Pinter, tapi mungkin kurang ini ya. Ya mungkin yang wawancara ini cuma kurang sopan dikit mungkin ya. Cuman pakai kaos sendalan itu kan nggak anu.
0: Oh. Ya. Mas, ada yang kurang anu ya, kurang rapi begitu ya.
3: Pakai jas resmi, pantofel resmi. Meskipun dia pertanyaan ada yang tidak terjawab tapi justru lulus.
0: Begitu.
3: Dan mungkin penampilan juga sangat penting, Mbak. Kalau melancarkan penampilan pertama ya orang itu ya, oh iya gitu. Jadi mau saya pak sandal tuh ya, mau saya sangat menentukan kadang memang sudah yang tinggal di rumah ya kalau mau masuk kantor ya ganti lah.
0: Oke, iya deh Bu, baik. Terima kasih sekali, menginspirasi banget ya pasti. Iya baik, terima kasih sekali. Oke, baik Bu Nani, mau menerkan lagunya apa nih?
3: Ada pilihan apa Mbak?
0: Oh mau pilihan, yang pilihannya itu sebentar, ada Atik CB, Paramita Rusadi, kemudian Iwake, Kla Project, Dewi Gita, Hedi Yunus, lalu Riki Basuki, Sheila Majid, Indra Lesmana, Bumerang, Rida Sita Dewi, Mayang Sari, Yuni Syara tadi sudah, Poni Sumelang, Riki Jo, Trioli Bells, Dian Pramana Putra, Vina Pandunata, Tri Utami, Rita Fendi, Krisya, Modulus,
3: Rita Effendy aja.
0: Rita Effendy, yang mana ada selamat. Saling setia atau mau yang lain?
3: Selamat jalan kekasih.
0: Waduh, favorit ibu ini Selamat Jalan Kekasih ya.
3: Kalau enggak okay. Boleh Selain Masjid yang antara Anyer Jakarta juga.
0: Oh, antara Anyer Jakarta sebentar.
3: Masalahnya juga ada Rita Sita Dewi juga banyak semua seneng mbak yang itu.
0: Yang mana? Yang
3: pokoknya ya, kan ada Rita Sita Dewi juga kan itu.
0: Ya, ini pokoknya. Yang antara Anyer Jakarta, Sela Majid atau Atik CB?
3: Yang Sela Majid.
0: Yang Sela Majid baik. Iya deh.
3: Yang awal dulu yang
0: okay. Sela Majid itu ya. Ya mau dikirim-kirim salam.
3: Kirimnya tuh. Anggota WA Persatu, Persatu semua itu banyak banget yang mengendam dan nyatu, yang meskipun nggak masuk banyak yang monitor mbak ya. Terus beri kesehatan. Terus untuk Aning nih mbak Gina nih lagunya tak minta Rita Effendy. Pokoknya itu sama aja mbak malamnya misalnya Persatu, teman beri kesehatan, teman mbak Gina sampai jam 11. Nanti kalau kondisi hati-hati.
0: Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali ya. Selamat malam Ibu Nani yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Nani. Dan yang akan bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta sudah ada yang masuk ya. Kita jumpa dalam Rock Rindo. Selamat malam yang sudah terhubung. Iya, selamat malam. Bu mana nih? Selamat malam, sudah terhubung. Oke, selamat malam. Ruang Rindu. Oh iya, baik. Selamat malam juga. Iya, dari Tamsis. Oke, dengan Bu siapa ini saya lupa. Oh iya, Ibu Ama. Kabar baik, Bu Ama.
4: Alhamdulillah.
0: Terima kasih juga. Alhamdulillah sehat semangat ya Bu Ama di Tamsis. Terima kasih banget. Oke, Bu Ama, alas kaki yang paling nyaman versinya Bu Ama apa?
4: Gimana?
0: Alas kaki alas kaki yang paling nyaman untuk Ibu Ama apa? Alas kaki Ibu.
4: Untuk itu maksudnya.
0: Iya, Bu, sandal, sepatu gitu, sandal jepit. Atau yang lain
4: yang
0: sandal jepit apa?
4: Iya jepit itu yang itu loh yang warnanya kan coklat itu terus yang lancip itu nggak gitu yang lancip itu yang lancip itu itu enak itu pasti
0: oh gitu semacam kayak selop gitu bukan?
4: Bukan.
0: Oh bukan. Jadi aduh ini apa ini bentuknya?
4: Kalau biar dikasih enak kalau begitu gitu. Jadi empuk itu.
0: Oh gitu. Karena empuk gitu ya.
4: Iya.
0: Dipakainya jadi nyaman gitu ya.
4: Tapi nanti mbak agak itu loh yang ribet ya mbak itu yang cepat yang apa ya? Nih itu loh yang nih itu loh satu itu loh.
0: Apa itu ya? Saya malah nggak tahu bentuknya juga. Oke. Okay.
4: Benar yeah. Itu ya. Tapi katanya kan kalau orang dulu kan mainnya enak. Terus dipakai tuh nyaman. Benar itu nggak gitu.
0: Oke. Dulu terkenal kalau dulu ada sandal lili. Banyak kayak dari plastik itu ya.
4: Itu
0: enggak konsisten. Oh, oke okay deh baik. Iya deh, Bu Ama, terima kasih banget. Bu Ama silakan mau dengerin lagu apa? Kenapa? Oh, pilihan lagunya. Sebentar. Pilihan lagunya ada yang Ita Purnamasari Potret, Imaniar Modulus Krisye. Rita Effendy, Tri Utami, Vina Panduwinata, Tri Olibes, Dian Pramana Putra, Foni Sumlang, yang mana? Ya, Yuni Syara, Mayang Sari.
4: Rita sama Rita.
0: Rita Effendy. Tadi sudah di request apa tadi ya? Oke, yang mana saling setia atau selamat jalan kekasih?
4: Jadi kamu yang semua
0: yang
4: seri
0: aja. Halo, yang mana Bu?
4: Yang seri aja, yang seri.
0: Aduh, ada telepon. Yang mana? Ibu agak keras dong suaranya, saya nggak dengar ya. Saling setia.
4: Mayang Sari itu apa? Mayang Sari.
0: Mayang Sari.
4: Iya betul.
0: Oke, Mayang Sari. Mayang Sari yang apa Bu?
4: Yang apa? Lupa.
0: Oke, Mayang Sari itu. Mayang Sari, ya selamat malam cinta.
4: Iya itu.
0: Atau harus malam ini?
4: Yang itu tadi.
0: Selamat malam cinta. Ya, mau dikirim salamnya Bu?
4: Ingin dia nanti pas.
0: Oke.
4: Untuk kenalnya kita. Terus jawab.
0: Oke.
4: Pak Sukarman malam. Kuku Sukarman. Istri kita. Haji yang kita jenguk malam.
0: Oke.
4: Untuk Mbak Cina, terima kasih banyak.
0: Baik. Terima kasih ya Bu.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih sekali. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Pak Adi?
5: Masya Allah Mbak Dina, kemana aja dirimu?
0: Aduh, apanya?
5: Orang aku pengen ketemu di Indonesia banget aja gak pernah bisa.
0: Iya, di Indonesia banget hampir gak pernah ini Mbak, berapa iya, seminggu ini.
5: Iya, dari tanggal 17 Mei sampai 17 Juni gak
0: ada. Aduh. Kok ya malah apa loh Pak Adi?
5: Kemarin aku udah nunggu-nunggu tanggal 7 kemarin minggu itu loh. Ternyata Mbak Dina juga gak siaran.
0: Iya benar-benar.
5: Terus Ruang Rindu itu dari tanggal 24 Mei sampai 31 Mei juga gak ada.
0: Pak Adi ini hafal banget.
5: Ya, begitulah namanya orang sibuk.
0: Oh, enggak sih.
5: Kerja apa namanya? Di luar kan banyak.
0: Waduh, enggak juga. Enggak kok Pak Adi, pas ada acara.
5: Sudah sehat, semangat selalu.
0: Tetap semangat juga ya Pak Adi. Bahagia selalu juga.
5: Siaran, pokoknya rezeki tetap ngalir.
0: Aduh, amin. Didoakan Pak Adi ini luar biasa banget.
5: Iya dong.
0: Pak Adi juga sehat, sukses, bahagia selalu ya.
5: Memang aku dari tanggal 11 Mei itu enggak bisa masuk.
0: Oh gitu.
5: Lagi repot juga. Enggak bisa. Tanggal 18, 19 enggak bisa.
0: Oke.
5: 26, 25, 26 Mbak Dina kan enggak siaran.
0: Oke.
5: Nah, kemarin aja. Tanggal 2 Juni aku baru bisa Ruang Rindu. Malam Rebo itu yang tanggal 2 tuh kan.
0: Iya deh.
5: Lama banget aku enggak telepon di Ruang Rindu emang.
0: Akhirnya bisa muncul kan berarti malam ini ya.
5: Iya, dari bulan Juni baru tanggal 2 kemarin sama sekarang.
0: Ya gitu.
5: Ternyata orang-orang lama masuk juga sekarang di Ruang Rindu.
0: Iya benar, setelah ada grup kayaknya pada masuk.
5: Iya,
0: ini
5: ada namanya Bambang Ongol-ongol.
0: Ongol-ongol
5: kan makanan itu dari singkong.
0: Wadi, kalau kita bicara tema kita malam ini terkait alas kaki yang favoritnya Pak Adi apa nih?
5: Alas kaki?
0: Yang paling alas nyaman kaki, favoritnya Pak Adi
5: jarang pakai, jadi nggak punya favorit kok.
0: Oh gitu.
5: Aku kemana-mana nyeker kok Mbak Dina.
0: Wih,
5: dari hidup sehat. Iya, jadi kalau orang-orang kuno zaman dulu itu kan almarhum-marhum itu kan kalau kemana-mana kan jalan kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai apa.
0: Oh gitu ya, apalagi kalau pagi-pagi gitu ya.
5: Nah iya, ke sawah, naik gunung juga cukup jalan kaki.
0: Oh,
5: paling
0: gitu.
5: Pakai sendal doang. Iya.
0: Nah itu maksudnya sendal favoritnya apa itu?
5: Nah favoritnya ya Arfil kalau saya.
0: Oh gitu.
5: Tapi kalau
0: berarti sandal jepit ya atau bukan?
5: Iya. kalau kartil itu kan kalau pergi misalnya kondangan atau apa itu pakai kartil yang agak menarik.
0: Di iklan Pak Adi.
5: Iya.
0: Oke.
5: Harganya kan lumayan lah. Kalau teman ke sawah ya enggak.
0: Ya baik Pak Adi, mau dikirim salam. Mau mendengarkan lagunya apa dulu nih? Malah lupa.
5: Lagunya. Waduh. Proyek boleh nggak ini Yogyakarta?
0: Bisa.
5: Yang asli tapi Mbak Dina.
0: Yang asli.
5: Iyalah. Kalau nggak asli
0: nggak. Iya deh baik Yogyakarta ya. Mau dikirim-kirim salamnya?
5: Ya salamnya buat Lilis Kemendana, buat Pamekasan, Bu Rahayu yang punya jalan parit. Semoga sehat semuanya. Aku sih juga mudah-mudahan sudah sehat ya.
0: Oke.
5: Waktu itu sudah WA di Indonesia banget kok, tapi kok sekali dua.
0: Oh gitu.
5: Mudah-mudahan sekarang udah stand by tetap memantau RRI Pro 1. Jangan cepat sembuh sakitnya, bisa kumpul lagi dengan rekan-rekan di Pro 1.
0: Iya benar nih Bu Tuti ya.
5: Iya, Bu Umi yang lama banget nggak muncul, ternyata kemarin malam Rebu muncul tapi putus, belum kirim lagu, belum minta lagu.
0: Waduh.
5: Mudah-mudahan malam ini stand by juga Bu Umi, salam sehat, salam rindu, salam kangen pokoknya.
0: Iya, tetap
5: di tunggu. Ini yang masuk WA-nya di Indonesia banget sama Maria.
0: Oke.
5: Terus pada Mbak Muar Kuning dan Mbak Novinya juga salam, salam sehat, salam bahagia. Mas Beni yang punya Gandaria, aduh aku udah lama banget gak ngirim itu lupa-lupa mulu. Selamat malam Mas Beni, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Mas Ardi yang punya Kelaten Timur, kemarin masuk di Indonesia banget hari Sabtu. Terus Mas Widodo yang punya punya Palagan, Mbak Christine yang punya Torokne. Selamat malam, mudah-mudahan pada sehat semuanya juga. Siapa lagi ya? Mas Budi Samoso yang punya Wonogiri. Pak Bambang Ngolongol yang punya Borobudur, selamat malam, ditunggu kehadirannya di RRI Pro 1 dalam ruang rindu. Ya ngantuk cuma saja yang selalu sepi ya RRI Pro 1, selamat menikmati suaranya Mbak Dina yang renyah.
0: Aduh, terima kasih banget. Renyah kayak kerupuk kali ya.
5: Iya, panas terus jadi renyah.
0: Jangan melempem tapi.
5: Iya, kalau panas gak mungkin melempem. Untung Mbak Dina tetap sehat, semangat, sukses selalu dalam segala karir.
0: Oke, amin, amin, amin. Aduh, terima kasih banget.
5: Tetap cantiknya awet.
0: Aduh, aduh, amin. Terima kasih doa.
5: Pulangnya hati-hati, selamat malam Mbak Dina.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar ke lagu dulu ya, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Kita akan dengarkan untuk satu lagunya tadi, Lentera Cinta buat Pak Hasan yang ada di Playwright Bantros Anadir. Dan juga ada Salah Tingkah. Oke, untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Aku punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

0: Mau ngobrol bareng.
1: Di rumah adik saya, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Novi ribut minta.
0: Lagi liburan. Buat yang cantik di situ, sekarang lagi jauh di situ ya.
1: Tadi kan ribut minta ke situ. Aduh.
0: Oh, gitu.
1: Ya malam ke situ ya enggak enak ya, Mbak.
0: Halo, apa kabar yang cantik? Wah, besok kalau mau datang bilang-bilang dulu dong. Biar bilang-bilang dulu.
1: Kejutan aja.
0: Jangan kejutan, halo juga. Yang sayang di situ. Sehat-sehat semuanya ya.
1: Mbak Dina sehat juga toh.
0: Iya, amin. Terima kasih banget ya, Mbak Warkuning. Harapannya tetap sehat, tetap bahagia gitu ya.
1: Amin. Sama-sama.
0: Oke, Mbak Warkuning. Oke, baik Mbak Warkuning. Kalau gitu yang mungkin lagi ngungsi juga, biasanya ada alas kaki favorit nih Mbak Warkuning. Mungkin bisa disampaikan nih apa alas kaki favoritnya?
1: Gimana?
0: Alas kaki yang paling favorit dulu kan pernah saya pernah tanya begitu ya. Alas kaki yang dimiliki. Nah, sekarang alas kaki yang paling favorit versinya Mbak Markuning apa itu?
1: Oh. Sepatu itu, Mbak. Alas kaki itu, Mbak?
0: Iya, betul, alas kaki. Kalau bisa sandal, bisa sepatu.
1: Saya sepatu, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Sepatu yang nyaman jadi kayak sepatu-sepatu tapi yang
0: pantofel.
1: Ya, yang empuk
0: juga. Oh gitu.
1: Yang itu mereknya kan nggak boleh disebut merek.
0: Yang nggak ada haknya atau yang berhak ya. Pakai berhak?
1: Nggak, saya nggak berhak. Nggak pakai hak, Mbak.
0: Berarti nggak high heels ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi santai tuh, Mbak.
0: Iya sih.
1: Soalnya saya dulu pernah pakai high heels itu, Mbak. Kaki saya kan.
0: Sempat tergilir.
1: Iya.
0: Oh.
1: Memang sama dokter terus akhirnya nggak boleh. Saya pakai yang sepatu licin aja nggak boleh, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Sampai sekarang saya pakai sepatu yang licin apa ya, maaf ya, yang itu tuh enggak. Jadi ada itu merek tertentu itu, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman bagi saya.
0: Iya.
1: Dan untuk kesehatan juga bagus.
0: Oke.
1: Itu iya, Mbak.
0: Jadi ada yang khusus biasanya yang dipakai ya, gitu ya.
1: Kalau sandal pun juga gitu. Sandal untuk sehari-hari gitu, untuk jangan yang licin.
0: Oh, bukan yang licin. Oke. Okay.
1: Iya, ya kan ada tuh, Mbak, yang licin.
0: Iya, benar. Ada.
1: Atasnya ini, Mbak.
0: Di permukaannya itu ada bagian yang licin begitu ya.
1: Ada.
0: Maksudnya kalau bawah jangan, kalau bawah licin bisa kepleset betulan.
1: Tapi ada, Mbak.
0: Iya sih.
1: Yang bunyi tuh, Mbak, cetok-cetok gitu, licin tuh, Mbak.
0: Iya, biasanya iya. Karena juga keras kan?
1: Iya, okay. Yang empuk-empuk aja.
0: Oh iya deh. Biar lebih enak dipakainya gitu ya, Mbak Warkuning ya.
1: Betul, dan enteng, Mbak.
0: Ah, betul, yaitu enteng.
1: Alasannya tuh enteng.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, Mbak Dina.
0: Waduh, Mbak, terima Dina, kasih.
1: Biasanya gitu, Mbak. Kalau untuk hari-hari biasa, jangan pakai.
0: Oh gitu.
1: Mbak Dina. Kan, gitu.
0: Iya deh.
1: Harus yang empuk, Mbak.
0: Oke. Saya lagi bayangin pakai high heels yang 15 cm. Soalnya
1: masih muda saya pernah, Mbak.
0: Pakai yang tinggi banget, runcing banget gitu ya.
1: Ya karena apa ya, karena tuntutan ya. Tapi sudah itu, aduh, saya bayanginnya, Mbak.
0: Sore harinya atau malam harinya tuh pegel luar biasa itu.
1: Oh jangan. Sekarang 3 cm aja gak berani, Mbak.
0: Oke. 15 cm itu kalau malam rasanya pegel banget. Oke, okay, baik Mbak Warkuning. Terima kasih banget. Mau dengerin lagunya mana nih?
1: Kalau Andi Meriam?
0: Andi Meriam.
1: Masuk.
0: Andi Meriam tapi tertentu gak semua Andi Meriam ya?
1: Rela bisa.
0: Oh, relanya kayak bisa.
1: Oh iya.
0: Sebentar ya. Rela. Yeah. Oke, okay, Andi Meriam bisa.
1: Almarhum, Mbak.
0: Waduh. Waduh. Sudah siap.
1: Lama jalan ke kasih itu perusahaan saya sudah enggak boleh ya toh, Mbak. Ini si cantik yang di rumah tuh enggak.
0: Oke. Okay. Bisa. Iya, buat yang cantik di situ deh. Nanti ditunggu lagunya Rela.
1: Iya.
0: Mau dikirim-kirim salamnya sama siapa
1: salam,
0: nih?
1: Salam. Tadi barusan aku tuh baru anu. Yang
0: Pak Hadi
1: ya, Mbak.
0: Oh iya, hai juga.
1: Pak Hadi ya, Mbak,
0: barusan. Ada Pak Hadi di Pundong, betul.
1: Pak Hadi Pundong, Bu Lilis, Bu Tuti, mudah-mudahan anu ya cepat-cepat.
0: Iya Bu Tuti.
1: Lagi ya Bu, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak.
0: Bercanda yang seru-seru. Oke.
1: Untuk Pak Budi Santoso.
0: Halo.

0: Untuk Bu Yayu, Bu Kus, terus Bu Nani, Mbak Christine, Mbak Ernest, Mas Ipul, Pak Beni, Mas Ardi, Mbak Andin, Mas Andi, terus Romanato Indro, terus Mbak Jadi, terus udah. Terus untuk siapa lagi? Mas Dodi
1: juga. Belum ini.
0: Oh, belum.
1: Biasanya kemarin nomor satu.
0: Iya, makanya itu.
1: Oke.
0: Oh, Pak Rimbang selalu sekarang ikut Mbah Mus. Ya sudah, Mbah Mus. Terus siapa lagi ya, Mbak? Iya, sudah. Kayaknya semuanya saja di Mbak.
1: Oh, salam dari yang pemilik ulat sagunya di sana.
0: Halo.
1: Oh, ini kok belum muncul?
0: Belum muncul, Mbak?
1: Iya, belum muncul.
0: Halo, ayo muncul, Mbak.
1: Oke.
0: Tapi jangan bawa ulat sagu ya.
1: Oh, jangan bawa ulat sagu katanya. Oke.
0: Ya, bawain Mbak Dina aja, Pak.
1: Weh, sama aja, nggak usah.
0: Lalu Pak Jun terus ada Pak Jun salam untuk putrinya dan Bu Jun ya di situ.
1: Oh, aduh, lagi seru ya.
0: Untuk yang jauh-jauh ada Pak Pak Ahmad Soji, terus siapa lagi yang Bu Ali sama Bu Wigati.
1: Oke.
0: Untuk semuanya saja deh Mbak Dina.
1: Terima kasih banget, sehat semangat juga ya.
0: Tetap sehat, semangat, bahagia ya Mbak.
1: Aduh, amin. Tetap sehat, bahagia juga, sukses ya Pak Arkuning.
0: Pulang hati-hati ya Mbak.
1: Yang dikerjakan lancar semuanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Salam buat yang cantik di situ ya. Oke, baik. Pak Arkuning yang sudah bergabung 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oh, mana nih? Ya ada suaranya. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, mungkin coba lagi ya. Di 580333 Ruang Rindu, selamat malam. Oh, terputus. Oke. Dan Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya di edisi malam hari ini. Kita ketemu dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Akhirnya masuk juga.
2: Baru bangun.
1: Wah, baru bangun. Begitu telepon langsung bisa masuk. Aduh, pas banget ini Pak John.
2: Alhamdulillah
1: pas banget. Di belakangnya Mbak Markuning baru saja. Ya,
2: pengaruh.
1: Oh gitu. Ya, jangan-jangan terbangun karena dengar suaranya Mbak Arkuning juga ini tadi ya.
2: Iya, terbisik suara Mbak.
1: Waduh. Gitu ya. Dengar suaranya Mbak Arkuning langsung ini bisa kebangun.
2: Terbangun.
1: Jadi keingat tulat sagunya, oh ya belum dikasihkan, jadi kebangun deh. Oke.
2: Gimana kabarnya?
1: Aduh, terima kasih banget. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya Pak John jauh di sana.
2: Terima kasih.
1: Pak John, cerita dong alas kaki favoritnya Pak John apa nih? Kayaknya ada cerita deh dulu. Iya kan, ada cerita.
2: Ya, itu alas kaki favoritnya ya itu.
1: Wait, jangan.
2: Bukan sandal yang terjepit, sandal jepit.
1: Oh gitu, sandal jepit ya? Ya,
2: tapi itu hanya di dalam rumah.
1: Oh iya.
2: Gitu, tapi kalau keluar ada ya apa ya dulu kita biasa sebutnya sepatu kungfu.
1: Apa?
2: Padahal bukan sepatu kungfu.
1: Wah, sepatu kungfu.
2: Mereknya lupa, tapi kan nggak boleh nyebut.
1: Oh gitu.
2: Dulu kan
1: itu mirip kayak pantofel itu pastinya. Bentuknya pantofel itu ya, pantofel tutupan.
2: Apa nyaman, ringan. Di kaki itu ringan untuk langkah.
1: Oke.
2: Nah itu, sepatu favoritnya cuma itu.
1: Sepatu favorit.
2: Oh sepatu, sepatu. Kalau sandal ya sandal.
1: Ini salamnya dari Mbak Arkuning nama Novila di Bali.
2: Terima kasih.
1: Pas.
2: Nanti ini kita siapin paketnya ini.
1: Paketnya disiapin ya.
2: Tunggu aja nanti pasti.
1: Aduh.
2: Jangan berebut.
1: Tapi malah berebutnya ini dibuang keluar.
2: berebut lari.
1: Karena geli emang keluar.
2: Oke. Ya, pun lari enak loh.
1: Aduh. Bentuknya setiap acan makan itu pasti keingetnya ini ya. Keingetnya di Jogja. Oke. Okay.
2: Makan itu sama dengan makan.
1: Kenapa?
2: Rasanya mie kenyal-kenyal.
1: Malah cerita lagi ini. Ya. Udah, mau kirim salam aja. Malah ceritanya itu temanya beda.
2: Oke. Okay. Ya,
1: mau dikirim salamnya sama siapa ini? Eh, lagunya belum. Malah lupa lagunya belum.
2: Ini mangusir, jangan diusir. Mau diri pergi sendiri.
1: Oh, bukan. Ini dialihkan biar enggak usah cerita yang tadi. Si ulat sagu itu. Oke.
2: Iya.
1: Mau dengerin lagunya apa ini, Pak John?
2: Widiawati aja.
1: Widiawati yang apa?
2: Kemuning.
1: Oh, yang Kemuning. Waduh, sebentar, Widiawatinya kemana ini? Kemuning harusnya ada ini. Ada. Ditunggu.
2: Mbak Mawati, Pak Hadi, sama semua yang sudah masuk dan yang sedang berusaha untuk masuk. Ya, salam sehat semuanya. Hati-hati nanti kalau pulang.
1: Oke. Okay.
2: Kalau nggak tahu alamatnya, mau dikirimin alamat lewat. Nanti salah pulang.
1: Waduh. Bisa aja.
2: Iya. Oke. Baik, Nandina sehat selalu.
1: Oh iya, baik, amin. Sehat-sehat juga ya, Pak John.
2: Apapun yang dilakukan, baik. Terima kasih.
1: Aduh, amin, dikasih doa yang luar biasa nih, Pak John, terima kasih banget.
2: Sama-sama, selamat malam. Gak usah disuruh, nanti saya berhenti sendiri.
1: Oke, baik, kemuningnya siap ya, ditunggu ya. Iya, terima kasih banyak Pak John yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita di 580333. Untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu, selamat malam. Oke, sudah terhubung. Selamat malam. Mana nih? Kok gak ada suaranya? Oke, baik, mungkin coba lagi ya. Di 580333 kita jumpa. Terputus. Ya baik, yang mungkin akan bergabung, silakan, jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Dalam Ruang Rindu, selamat malam.
3: Dalam Rindu, memori lewat lagu, Mbak Dina cantik malam.
1: Aduh, apa kabar Bu Ali?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, seneng banget. Iya deh.
3: Kalau masuk, kalau Mbak Dina siaran.
1: Kenapa?
3: Susah masuknya kalau Mbak Dina siapa?
1: Enggak lah, sama.
3: Enggak, benar. Kan gini Mbak Dina, dari pukul berapa ya, pukul 8:30 tuh, saya RRI digitalnya saya putar tapi kecil-kecil, takut cucu saya bangun.
1: Oh, ternyata, gitu.
3: Kok kaget saya gitu. Pas Pak Hadi ini tadi, dari tadi saya ngikutin.
1: Okay.
3: Telepon keluar dari kamar, kok susah ini masuk.
1: Kok bisa?
3: Sampai ngantuk lagi saya jadi.
1: Kebetulan ada yang masuk gitu, maksudnya. Ada yang masuk. Apa? Ya, ada yang masuk teleponnya ya, masuk yang lain ya.
3: Saya kan memang ini selalu apa ya, lagi ini Yogyakarta lagi saya nyimak gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Pak Habib tadi pas yang nelpon, akhirnya udah on air aja saya gitu, keluar di kamar tak gede ingin kok susah masuk.
1: Oh, aduh. Padahal cepat loh matikan rimanya itu juga cepat loh tadi.
3: harus jari ini
1: kalah cepat tapi
3: olahraga jari
1: kalah cepat jadinya. Oke. Okay. Oh, terima kasih banget Bu Ali. Kalau sendal apa ya, bukan sendal atau sepatu ya, tapi pasti alas kaki favoritnya Bu Ali apa itu?
3: Kalau di rumah, di dalam rumah nih, ada sih yang ringan pastinya, yang
1: ringan ya,
3: bahannya kayak ada bulu-bulu yang ringan lah intinya.
1: Oh gitu.
3: Kalau dalam rumah gitu, kan saya pakai terus. Kalau keluar rumah itu saya punya cerita. Mesti kalau Mbak Dina ininya itu apanya?
1: Apa?
3: Kalau punya ini mesti ada yang tekan gitu.
1: Oh gitu.
3: Itu pas iya Mbak Dina. Kan pertama ke okay. itu belinya di sana di Balikpapan
1: gitu kan. Jauh ya.
3: Okay. Pokoknya nggak usah disebut. Iya. Nah, waktu masih di dinas di Balikpapan.
1: Okay.
3: Nah terus saya pakailah ke ini ya kata kayak sepatu skat gitu tapi inilah enteng gitu loh.
1: Okay.
3: Saya pakai waktu ke Jogja.
1: Oh pernah.
3: Ternyata waktu ke Dieng ada hujan Mbak Dina waktu itu.
1: Oh iya iya.
3: Gitu. Ya, jadi saya punya cerita kenapa sih Mbak Dina kalau anu itu ngobrol tentang apa gitu.
1: Pasti oh gitu. Ternyata relate ya, ada hubungannya gitu.
3: Itu terus anak saya bilang, "Itu mah enggak sayang kena hujan-hujan." Nah, ini sudahlah. Kan biasanya saya kalau nyuci itu sepatu tapi pas lagi di Balikpapan pasti okay. saya cucikan gitu. Ah, ini enggak Mama nggak cucikan lagi nih. Loh kenapa? Tak buat ini aja sudah hari-hari di pamekasan. Jadi sepatu itu saya injak belakangnya.
1: Oh alah.
3: Jadi sepatu sandal.
1: Oh jadi sepatu sandal.
3: Jadi sampai sekarang kalau keluar di pamekasan ya saya pakai. Padahal kemarin-kemarinnya sebelum ke Jogja itu saya pakai khusus jalan gitu. Memang jalan jauh lah intinya. Ya sudah. Saya buat ini.
1: Okay. Jadi malah belakangnya sudah nggak jadi sepatu lagi ya.
3: Kenapa?
1: Bagian belakangnya sudah bukan sepatu lagi gitu
3: jadi
1: ya.
3: Jadi sepatu sandal sudah tadi. Nah, jadi suatu saat ini sudah elek banget. Tadi saya beli lagi. Saya gitu kalau untuk jalan jauh.
1: Okay. Iya deh baik.
3: Bener-bener kena hujan deras Mbak Dina.
1: Aduh.
3: Kecandi apa di Dieng gitu loh.
1: Oh iya deh. Kehujanan.
3: Ya Allah, itu sayangan itu.
1: Oh, oke. Bisa dipakai sampai ini ya, sampai titik terakhir sandalnya itu tadi ya sepatunya
3: iya,
1: tadi.
3: Tapi sepatu sandal jadinya diinjak bagian tumitnya ya.
1: Oke, okay, iya betul.
3: Loh, nggak saya cucikan lagi, ngapain?
1: Oke. Okay. Baik. Nah Ibu, silakan mau menerka lagu yang mana ini malam hari ini?
3: Tadi Pak John itu anu dari Widyawati ya. Kok Widyawati ada yang tahun berapa?
1: Yang tahun 90-an.
3: Oh,
1: iya, tahun 90-an.
3: Kalau kayak ini Mbak Dina. Apalah. Kayak Ratika Duri enggak ada ya, terlalu tua ya.
1: Iya, kalau itu masuk ke 80 ya. Kebetulan Widyawati itu sempat yang Kemuning itu ke 90-an awal. Iya, ke 90-an awal.
3: Dari Rosa aja deh, Mbak Dina.
1: Rosa. Bisa yang apa Rosa? Ada yang tegar, oh, ya, ada tadi. Yang lain?
3: Tegar.
1: Mau yang tegar. Oke. Okay. Mau dikirim salamnya?
3: Mm-mm. Salamnya tadi Pak siapa yang sempat saya terbangun waktu tidur?
1: Ada yang terbangun.
3: Pak Hadi.
1: Iya, Pak Hadi ada.
3: Bangun gak senang denger loh sudah mulai toh
1: bisa oh iya
3: Pak Hadi Mbah Jadi ya tadi
1: Mbah Jadi ada di Cangkring
3: Pak John barusan terus Ibu Mawar Kuning sama putrinya pastinya terus Pak Yono Pak Widodo Ibu Lilis Bukus Bu Satila, semuanya dulu deh Mbak.
1: Oh iya, Mbak semuanya.
3: Bertugas Mbak Dina, nge.
1: Terima kasih banget loh Mbak Ali.
3: Sehat
1: semangat juga ya.
3: Oke. Selamat malam.
1: Sehat, sukses, bahagia selalu. Selamat malam. Terima kasih Bu Ali yang sudah bergabung kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi malam hari ini. Oke, yang sudah gabung juga dalam. Oh ya, apa kabar juga di WhatsApp-nya saya sapa Mas Rianto. Apa kabar Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Salamnya untuk Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rayu, Bu Satilah, Mbak Kakung, Mbak Uti, ada Pak Keli, kemudian Pak Bambang Coyo, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Andin, dan Bosmanya. Mbak Dina, selamat tugas ya. Terima kasih banget. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waduh, selamat malam Bu Satilah kah ini? Oke, Bu Satilah dapat salam tadi Mas Rianto juga ya. Oke, okay. Saya semangat ya Bu Satilah, kabar baik ya. Oke, terima kasih sekali Bu Satilah. Kalau alas kaki yang paling favoritnya Bu Satilah apa nih?
4: Pakai apa ya, selop, tapi yang empuk-empuk, jangan yang keras.
1: Oh, selop.
4: Kakinya lancar.
1: Gitu. Iya. Pakai selop ya. Waduh, luar biasa ini. Iya benar. Iya, selop tapi yang ringan ya. Jangan sampai yang ini apa di ujung apa ya, ujung punggung kakinya begitu ya.
4: Iya.
1: Jangan sampai bikin lecet. Oke. Okay. Terima kasih sekali. Mau mendengarkan lagunya apa nih, Bu?
4: Lagunya apa aja, Mbak?
1: Lagunya ada Paramita Rusadi, kemudian Atik CB, Club Project, Dewi Gita, ada Syala Majid, kemudian Rida Sita Dewi, Foni Sumelang, Trioli Bells, Dian Pramana Putra, lalu Trioli Bells. Trioli Bells-nya mau yang, sebentar saya carikan, Trioli Bells itu ada yang Trioli Bells itu Gadisku, Biru, Bila Itu Maumu, Aku Suka Kamu, Bila Itu Maumu.
4: Iya.
1: Oke, mau dikirim salamnya?
4: Ya, salamnya buat Ibu Ali, Ibu Wanti Gati, Ibu Mawar Kuning, Ibu Kesti, Mas Rianto, Bang Ipul, Pak siapa yang tadi? Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya.
4: Buat Mbak Tina, Susunaya Karyo, Ngantus Paripurno.
1: Wah, matur nuwun.
4: Bapak Ibu Telana.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Waduh, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik, ke lagu ya. Sudah deh masuk. Oke, baiklah. Yang sudah gabung Ruang Rindu, selamat malam. Kosong ya. Oke deh, selamat malam. Iya, kayaknya kosong ya. Baiklah. Tadi ke siapa ini ya? Mas Rianto, Mbak Christine, sebentar lagi saya bacakan untuk WhatsApp-nya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Wah, Pak Benny.
5: Iya.
1: Ini berurutan semua ini.
5: Oke. Sudah sekali, Pak, masuknya.
1: Gitu ya. Iya, deh baik.
5: Pas ini tadi kok langsung masuk.
1: Ya. Mas bisa, padahal sudah mau putar lagu. Iya, iya. Buka pintu dulu. Oke, baik Pak Benny. Pak Benny, cerita dong kalau punya ini alas kaki favoritnya Pak Benny apa dong?
5: Ada itu punya sepatu, Mbak. Sepatu tapi bentuknya itu persegi gitu, Mbak. Jadi ujungnya itu nggak lancip.
1: Oh, gitu.
5: Itu yang saya suka karena kalau lancip itu dipakai kerja atau dipakai itu cepat sakan, cepat sakit gitu. Jadi kalau yang gitu.
1: Karena jari-jari kakinya jadi merapat gitu ya. Rapat gitu.
5: Jadi jadinya itu fujil sama jadi ini tinggu lancet jadinya sakit nggak terlalu lama pak jalan.
1: Oh gitu, iya sih. Bikin lebih cepat pegel ya mungkin.
5: Nah itu kebetulan dari dulu kan beli itu terus kok dipakai sampai sekarang masih dipakai bisa enak gitu.
1: Waduh. Iya deh. Tapi kadang apa ya, sandal atau sepatu yang dulu gitu ya, ternyata malah awet ya Pak Benny.
5: Awet lah, iya betul. Kayaknya yang ke alasnya kok yang berurat, trepes-trepes gitu.
1: Oke, iya deh baik.
5: Jadi kalau dipakai itu kok disembel ya masih bagus ya udah.
1: Wah seru. Iya deh baik, terima kasih banget Pak Benny. Iya. Mau menirkan lagunya Mbak, apa ini?
5: Kalau lagunya Biru dari Dian Permana betul ada?
1: Biru, oke iya. Sebentar ya, lagunya iya. Biru Dian Permana Putra. Sebentar, masa, Dian, oke okay. Biru, mana sini birunya? Ditunggu, oh sudah siap kok lagunya.
5: Saya, oh iya.
1: Oke, okay. Mau dikirim salamnya.
5: Iya, buat Pak Jo, Tumar Kuning dan Mbak Novi. Semoga Bu Tuti cepat sembuh gerahnya. Boleh seperti sedia kala, bisa kumpul-kumpul lagi. Seperti...
1: Aduh amin ya, ditunggu nih Bu Tuti.
5: Iya, buat Pak Hasan, Assalamualaikum Mas Yanto, Pak Haji Gundong, Bu Wahyu, lalu Bu siapa lagi? Oh, Mbak Andi, Mas Arji, Pak Puji Graito, Pak Mas, Mas Andi, dan semuanya saja.
1: Mas semuanya. Oke.
5: Okay.
1: Ya baik.
5: Kondur hati-hati. Selalu sehat, selalu banyak proyeknya.
1: Wah, amin, amin, amin. Pak Benny, terima kasih banyak dikasih doa luar biasa.
5: Oh iya, buat Kristin juga. Tak putih santoso, sampai lupa.
1: Terima kasih banget.
5: Terima kasih Mbak.
1: Oke. Okay.
5: Selalu berhati-hati.
1: Oke, okay, terima kasih loh Pak Benny. Sehat ya, semangat, bahagia ya. Terima kasih
5: kesempatannya juga.
1: Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya pendengar. Yang sudah di request Mbah Jadi yang ada di Cangkring, ini dia Mbah Jadi. Oke, okay, lagunya biar tambah semangat, siap jengkrak-jengkrak katanya Mbah Jadi. Ada Salah Tingkah Yunisia, spesial untuk Mbah Jadi yang ada di Cangkringnya. Dirangkan juga nanti antara Anyer dan Jakarta Syala Majid untuk Ibu Ama di Tamsis sana. Menemani kebersamaan Anda, Rosatu RRI Yogyakarta. Spesial untuk Mbak Jadi di malam hari ini Mbak Jadi ya. Oke, untuk WhatsApp-nya nanti akan saya bacakan ya.

Tionghoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan yang sudah hadir, itu dia untuk lagunya antara Anyer dan Jakarta. Sheila Majid untuk Ibu Nani yang ada di Bantul. Salah tingkah Mbak Jedi sudah dihadirkan ya. Masih temani untuk kebersamaan Anda untuk Ibu Aman di Tamsis sana. Juga mudah-mudahan masih mendengarkan ya. Oke, kebersamaan kita pastinya dalam Roh Rindu. Selamat malam Roh Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waduh, terima kasih banget. Dengan siapa ini?
1: Dari Merah Jambu.
0: Ayah, apa kabar Pak Rimbang? Kok malam-malam ini Pak Rimbang?
1: Malah lambel buangil. Ah, betul yang dikatakan Bu Ali tadi, Mbak Dina itu paling sulit.
0: Enggak lah, sama aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Rimbang. Saya semangat juga ya.
1: Amin.
0: Oke. Waduh, terima kasih sekali Pak Rimbang. Kalau boleh tahu alas kaki yang paling favorit untuk Pak Rimbang apa nih?
1: Kalau harian, ya sandal jepit kalau harian.
0: Sandal jepit. Oh gitu ya.
1: Itu wali kalau mau bepergian.
0: Oke. Okay. Iya benar.
1: Sepatu sandal nih saya, Pak.
0: Oh, sepatu sandal. Iya. Oke, okay, betul. Ada sepatu sandal juga.
1: Ya, kalau sepatu itu terlalu rapet nganu ya.
0: Oh gitu.
1: Kecuali kalau olahraga itu kan sepatunya tidak lain.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali. Nah, baik Pak Rimbang, mau dengerin lagunya apa nih?
1: Lagunya apa masih cukup?
0: Sudah banyak yang ngantri juga sih. Atau ikutan dulu ya.
1: Tadi mau pilih itu Foni Sumelang itu adanya apa saja?
0: Foni Sumelang ya, sebentar. Foni Sumelang itu Foni Sumelang. Ada Ratu Sejagat, Mulanya Biasa Saja. Ku tak mencintaimu lagi, aku masih cinta, harus ku hadapi kau lelaki. Aku tahu kamu malu. Dan Ratu Sejagat. Oh itu ya.
1: Kalau nanti
0: oke, baik. Ditunggu, ya, ditunggu. Ya, mau dikirim-kirim salam nih.
1: Salamnya tadi ada Bapak Kuning, ada Pak John, sudah masuk. Itu ngomongnya seperti
0: itu. Kenapa, kenapa?
1: Apa tadi Pak John yang bilang tadi?
0: Jadi, di tempatnya siapa nih Pak John itu kan ada ulat sagu. Nah, yang sebetulnya dikonsumsi kalau di sana begitu, dan itu proteinnya tinggi sih Kak, versinya betul, Pak John. Betul. Tapi kalau di sini kan geli gitu loh. Ya. Pak Markuning geli juga.
1: Nah, itu kan di Wonosari ulat apa itu loh.
0: Oke. Okay. Ada ulat juga di Wonosari, ulat apa ya itu ya? Kayaknya kalau enggak salah di pohon jati ya?
1: Iya, betul.
0: Cuma saya lupa namanya itu. Itu juga nah, geli ya.
1: Apa itu?
0: Oke. Okay.
1: Ya
0: itu. Padahal mungkin jenis-jenis kayak gitu tuh proteinnya memang tinggi sih, tapi kan geli.
1: Itu dalamnya itu kayak gading itu.
0: Oh gitu.
1: Ini yang proteinnya tinggi betul.
0: Oh iya deh.
1: Yang sudah biasa ya, yang
0: gampang. Nah itu.
1: Iya.
0: Bingung ya pada cerita apa gitu ya.
1: Iya. Palang juga kalau yang biasa, kalau saya mumet deh banget.
0: Oh gitu. Oh iya palang. Teman saya dulu sampai ini loh, karena terlalu banyak akhirnya bukan keracunan sih, apa namanya, mabuk gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak mabuk jadinya.
1: Seperti makan udang itu juga.
0: Kalau kebanyakan bisa mabuk juga. Gejalanya mirip mabuk, bukan karena minuman tapi memang karena kebanyakan gitu.
1: Betul.
0: Oke. Mau dikirim salamnya buat siapa nih Pak Rimbang?
1: Tadi ada Bu Ali, juga ada Bu Amma.
0: Oke. Okay.
1: Pak Andi, ada Pak Widodo, tadi ada Mas Denny ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Juga. Mas Andi udah lama gak muncul kayaknya ya.
0: Siapa?
1: Mas Andi.
0: Oh iya, Mas Andi juga ah, lama ya, nih.
1: Ada yang di Banyumas, siapa Pak? Siapa itu? Di Banyumas itu loh.
0: Mana ini Banyumas?
1: Iya, lupa ada yang namanya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada itu yang jauh di mana? Bamus itu juga.
0: Ya, Bamus juga kadang masih ada muncul.
1: Bumus, ada Bu Umi, ada Bu Yayu yang di Alam Paris.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebaiknya buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Dina, selamat malam, selamat bertugas.
0: Waduh, iya nih. Tapi seneng loh, akhirnya muncul juga ini. Okay. Dina,
1: terima kasih waktunya.
0: Terima kasih, saya semangat juga buat Pak Rimbang yang sudah bergabung. Saya baca untuk WhatsApp-nya. Terima kasih banget ya. Mbak Christine, apa kabar? Mbak Christine di Sorogenen, mudah-mudahan lagi masih dengerin ya Mbak Christine. Lagunya Rela, Inka Christine. Dan salamnya untuk Bu Umi, Bu Gus, Bu Rayu, kemudian Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti, kemudian Bu Ikati, Pak Adi, ada Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Dewi Padi, Mbak Andin, ada Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mas Marta, Mas Dedi, kemudian Mas Ardi di Klaten, Mas Rianto, Pak Suryono. Baik, untuk Mbak Dina yang tugas, terima kasih banget. Oke, yang gabung dalam Rock Rindo, selamat malam.
2: Melodi memori.
0: Waduh, aduh. Rimbang. Ini disapa Pak Rimbang.
2: umurnya.
0: Wih, gitu ya Mas Andi. Iya, begitu disapa langsung muncul. Kalau enggak disapa tadi enggak muncul-muncul ya.
2: Enggak, tadi memang masih kebetulan dengar kan lagi.
0: Betulan pas dengerin.
2: Iya,
0: oke.
2: Okay. Apa namanya? Pak Rimbang kan sering Mas Andi senggol.
0: Oh, kan. Gitu.
2: Makanya baru muncul juga Pak Rimbangnya.
0: Iya ya, deh baik.
2: Madina.
0: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah. Mm-mm. Habis makan sagu ulat.
0: Waduh aduh.
2: Ulat.
0: Wah serem lagi.
2: Temanya apa Mbak Dina?
0: Iya, alas kaki yang paling nyaman versinya Mas Andi apa ini?
2: Alas kaki yang paling nyaman.
0: Iya dong.
2: Yang
0: apa itu?
2: Yang paling nyaman.
0: Ada sandal, sepatu, sandal jepit itu. Gitu loh.
2: Bakiak.
0: Oh lah lah, bakiak malah paling nyaman.
2: Iya, karena itu dia anti api, anti goreng.
0: Waduh, itu emang ngapain itu?
2: Iya, karena pakai
0: itu malah butuh perjuangan emang pakai kayak gitu.
2: Itu okay. Anti kaca, anti beling.
0: Anti kaca.
2: Iya, bakiak itu, okay, Mbak Dina.
0: Baiklah, bakiak malahan ya.
2: Ini mau pesen sama Pak Rimbang.
0: Oh, okay.
2: Nggak usah banyak-banyak, satu karung aja.
0: Aduh. Iya deh, baik.
2: Karena memang kalau yang sendal-sendal sekarang itu kadang tipis Mbak Dina.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Kalau yang itu lebih tebal gitu ya?
2: Iya, yang pakai yang itu aman itu. Anti nyetrum juga dia.
0: Waduh, pakai nyetrum segala.
2: Karena kayu.
0: Oke, baik, mau dikirim salamnya buat siapa?
2: Iya, lagunya habis ini apa ya?
0: Aduh, kalau lagunya sudah mepet banget Mas, ini antrinya makanya banyak.
2: Jadi habis ini apa yang?
0: Ada Yogyakarta, Rela, kemudian Tegar, tiada lagi. Bila itu maumu, kemudian biru dan ratu sejagat. Aduh, ini nggak bisa dihadirkan semua nih kayaknya.
2: Kayaknya kalau Pak Rimbang tadi request apa beliau?
0: Pak Rimbang tadi ada ratu sejagat gitu.
2: Wih, keren. Ya udah ikut aja lah ratu sejagat. Badina okay banget itu mah.
0: Waduh, siapa ini?
2: Udah pakai bagian.
0: Aduh.
2: Ulat
0: sagu. Aduh, serem amat. Mau dikirim salamnya sama siapa?
2: Iya, Bapak Dina, metugas sampai tuntas, semoga sehat.
0: Amin, amin.
2: Lancar, barokah.
0: Terima kasih banget ya.
2: Iya, diaminin sama Pak Rimbang.
0: Waduh.
2: Iya, terus Bapak Widodo.
0: Iya deh.
2: Pak Widodo udah masuk ya?
0: Oh, belum ini.
2: Oh iya, masuk Pak
0: Widodo.
2: Dia senyum aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat apa? Bu Tuti, Bu Ajenani, okay. Bu Indra, Bu Wigati, Bu Satila, Bu Rahayu, Mas Ipul. Mas Ipul udah gabung ya?
0: Mas Ipulnya juga belum malahan.
2: Iya ya, tumbennya Mas Ipul.
0: Iya,
2: ya,
0: kemana ini?
2: Nggak muncul, muncul pula Mas Ipul.
0: Aduh. Oke. Okay.
2: Ya, salam buat semuanya lah, karena udah mau imsak waktunya.
0: Waduh.
2: Ya, Bapak Dina, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, saya semangat, bahagia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan untuk WhatsApp yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Hasan, apa kabar? Oke, okay. Terima kasih sekali. Salamnya buat Pak Hasan di situ. Apakah ada bedanya? Aduh, waktunya kayak mepet banget ini Pak Hasan. Tapi oke, okay, salamnya untuk semuanya dan spesial untuk Mbak Dina. Terima kasih sekali. Alas kaki yang tetap nikmat dipakai seperti sandal dan sepatu, asalkan rutin dicuci juga. Oke, okay, baik, terima kasih sekali. Mas Asis Arianto juga terima kasih, di Jalan Imogiri lagunya Stinky, Cinta Pertama. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 untuk Wadina. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih banget Mas Asis Arianto di situ. Tetap sehat, tetap semangat ya. Dan apa kabar juga untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri? Oke, salamnya untuk Mbak Warkuning, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Rahayu, Bu Ali, kemudian Bu Vina, Bu Umi, Bu Pak Adi, Pak John, Pak Beni, Mas Widodo, Pak Asrianto dan semua pendengar ya. Lagunya Kahitna Cerita Cinta. Oke, Novi M276 juga terima kasih banget yang sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagu. Aduh, ada Yogyakarta. Spesialnya untuk Pak Adi. Ini dia Pak Adi. Semoga tetap semangat, tetap bahagia bersama Anda pendengar.

Pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Nanti saya masih akan temani Anda dengan tembang-tembang persada dan juga beberapa tips praktis, tips ringan ya, yang menemani kebersamaan Anda. Pendengar, besok mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

Oke, yang hadir menemani kebersamaan Anda, Kahitna dengan cerita cinta. Nah, bagaimana cerita cinta Anda pendengar, terutama bagi generasi saat ini ya, generasi Z, yang merupakan salah satu generasi yang lahir dengan kemajuan teknologi yang pesat. Namun dengan kondisi tersebut yang menyebabkan generasi Z dinilai memiliki tingkat kebahagiaan yang rendah. Para generasi Z cenderung rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga hal ini disampaikan seorang pakar psikologi dan perkembangan anak Unair, Profesor Dr. Nurul Hartini, SPSI MK Psikolog. Beliau mengungkapkan salah satu penyebab Gen Z memiliki tingkat kebahagiaan yang rendah karena penggunaan sosial media yang kurang tepat. Hadirnya media sosial memiliki dua mata sisi, bisa berdampak positif jika menggunakannya dengan bijak dan justru berdampak negatif jika keliru dalam penggunaannya. Profesor Nurul juga menyampaikan fenomena tersebut tidak terjadi dengan rentang waktu yang singkat, namun terbentuk karena proses yang cukup panjang. Orang tua dan keluarga memiliki peranan besar membangun lingkungan yang positif sedari dini. Karena itu akan lebih baik bila melihat fenomena ini mengimbau bagi para generasi Z memiliki kontrol diri terhadap penggunaan media sosial, mengatur dan membatasi waktu dalam penggunaan media sosial. Dengan batasan tersebut, para Gen Z akan meminimalisir adanya dampak negatif dari medsos.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati. Bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.
3: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Alkisah, ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu, ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena ku peroleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program A1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih kembali lagi ya di Jogja pagi hari ini bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di Jogja pagi hari ini Panji sudah persiapkan untuk berbagai program ya yang akan hadir Mutiara Pagi. Dengan tema kita hari ini menjadi hamba yang beruntung di dunia dan akhirat, yang nanti akan mengisi Mutiara Pagi ada Ustadz Hari Purnomo, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selepas itu tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta akan mengisi ruang dengar Anda sebelum kami akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

0: radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik, pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan nantinya sembari kita menunggu di line telepon ada Ustadz Hari Purnomo, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271119. Namun kita masih menunggu line telepon dari Ustadz Hari Purnomo. Kita tunggu setelah lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mutiara Pagi hari ini ya. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Hari Purnomo. Beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita langsung sapa Ustadz Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Hari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Ustadz Hari kabarnya?
1: Alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga sehat.
0: Amin. Masya Allah. Baik, Ustadz sudah ditunggu oleh pendengar ini. Monggo silakan memberikan mukadimahnya sekaligus menyapa pendengar di pagi hari ini. Silakan Ustadz Hari Purnomo.
1: Ya, terima kasih Mas Panji dan para pendengar setia RRI Pro 1 Jogja yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Pendengar setia Pro 1 RRI Jogja yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada, saya berikan penghormatan kepada panjenengan semuanya, penghormatan dalam agama kita, agama Islam, penghormatan dari Allah yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Seperti ini penghormatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Pendengar setia, Pro 1 Jogja yang dirahmati Allah, telah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberikan Islam, iman, masih bisa sholat subuh berjamaah. Semoga selawat dan salam dan keberkahan semoga senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya dan segenap umatnya termasuk kita semuanya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Pendengar setia RRI Pro 1 Jogja yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan ya dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana tema kita, menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia ini ataupun di akhirat. Apa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi orang yang beruntung? Saya ulangi. Apa sebenarnya yang membuat seseorang menjadi orang yang beruntung? Sebagian orang menganggap keberuntungan adalah banyaknya hartanya. Sebagian banyak orang ya. Kalau beruntung itu banyak hartanya. Bagian lain menganggap keberuntungan adalah jabatan yang tinggi. Usahanya maju, rumahnya besar, atau mungkin tidak hanya satu, banyak rumahnya. Atau popularitas terkenal di masyarakat luas. Semua itu memang bisa menjadi nikmat dari Allah. Namun pertanyaannya, apakah semua itu dapat menyelamatkan kita nanti? Kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan dunia. Coba kita renungkan, harta akan kita tinggalkan, jabatan akan berakhir, dibatasi jabatan itu ya, kedudukan akan berganti, hujan manusia akan terlupakan. Yang menemani kita di alam kubur, di akhirat hanyalah iman dan amal soleh. Yang kita lakukan amal kebaikan di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an ya. Kepada kita semuanya, jalan menuju atau menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beruntung. Allah abadikan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 12. Saya bacakan teks ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adunnukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi fi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzu. Pendengar Pro 1 Jogja yang dirahmati Allah, artinya surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 12. Wahai orang-orang yang beriman, kita semuanya, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu, memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan kami. Pendengar setia, prosatu kerja yang dirahmati Allah, Allah menggunakan istilah ijarah perdagangan. Ya, kalau kita mendengar kata perdagangan yang ada di otak kita, untung dan rugi ya. Dagang ya. Mengapa? Karena manusia sangat memahami untung dan rugi. Ini bahasa Allah untuk menyentuh kita sebagai manusia, mengajak kita berpikir agar kita tercerahkan ya. Kalau berdagang tentu ingin untung. Kalau bekerja ya tentu ingin ada hasilnya. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh tentu berharap keberhasilan. Namun perdagangan di dunia selalu mengandung resiko. Kadang untung, kadang rugi. Kadang berhasil, kadang juga gagal. Sedangkan perdagangan yang ditawarkan Allah dalam surat As-Saff ayat 10-12 tidak pernah merugikan. Modalnya apa tadi? Modalnya adalah iman. Usahanya apa? Modalnya amal kebajikan kita, amal sholat. Keuntungannya, ampunan Allah, Allah akan mengampuni dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Keuntungannya adalah ampunan Allah dan surga. Inilah tabungan kita, investasi yang paling menguntungkan sepanjang masa. Pendengar Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Jogja yang dirahmati Allah. Para ulama menjelaskan, ayat ini adalah kunci pertama menjadi hamba yang beruntung adalah apa? Memiliki iman yang benar. Iman bukan hanya diucapkan dengan lisan, dengan ucapan saja. Iman harus tampak dalam perilaku sehari-hari. Kalau seorang mengaku beriman, tapi masih mudah berbohong, masih mendzalimi orang lain, masih meninggalkan kewajiban kepada Allah, maka imannya harus masih dan harus terus diperbaiki. Iman yang kuat akan melahirkan amal soleh. Ya, sebagai mana kita ketahui, biar kita dapat pandangan yang konkret, yang nyata ya. Pendiri Perserikatan Muhammadiyah, Yazid Ahmad Dahlan, mengajarkan bahwa Islam bukan hanya dipahami saja, tapi harus diamalkan. Karena itulah kita tahu Muhammadiyah sejak awal berdiri tidak hanya mengajarkan pengajian, tapi juga mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai amal usaha untuk membantu masyarakat. Iman harus melahirkan kemanfaatan. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun panjenengan berada. Selanjutnya Allah dalam surat As-Saff tadi, setelah iman dan amal soleh, menyebutkan untuk bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Nah, ini pendengar yang setia. Jihad sering dipahami hanya dibatasi hanya peperangan. Nah, kalau kita dengar jihad, peperang zaman Nabi dulu dan Rasul. Bukan. Padahal makna jihad menurut para ulama jauh lebih luas. Jadi adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hari ini seorang ayah yang bekerja dengan jujur untuk menafkahi keluarganya, dia sedang berjihad. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh-solihah, dia juga sedang berjihad. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, dia juga sedang berjihad. Seorang pedagang yang tidak mengurangi timbangan, dia juga sedang berjihad. Seorang pemimpin yang amanah, yang adil, dia juga sedang berjihad. Bahkan ketika kita ya, seseorang yang berusaha menahan amarah atau melawan hawa nafsunya, juga sedang berjihad. Ini dijelaskan bagaimana penjelasan para ulama. Salah satunya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Menjelaskan bahwa jihad memiliki tiga bentuk. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu kita ini, keinginan-keinginan kita ini. Kedua, jihad dalam membangun hubungan baik dengan sesama manusia melalui kasih sayang dan kepedulian. Ini juga jihad. Ketiga, jihad terhadap dunia, yaitu menjadikan dunia ini sebagai sarana menuju akhirat. Ya, bukan menjadi tujuan akhir kehidupan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah ladang kita, ladang jihad kita atau ladang amal soleh kita. Pendengar setia RRI Pro 1 J yang berbahagia, seringkali kita mengukur keberhasilan hidup hanya dari apa yang dilihat oleh manusia, yang kasat mata, yang bisa dilihat langsung seperti ini. Padahal ukuran Allah berbeda loh. Ya. Boleh jadi seseorang tidak terkenal, tapi dia menjadi hamba yang dicintai Allah. Boleh jadi seseorang hidup sederhana, tapi amalnya besar di sisi Allah. Boleh jadi seseorang tidak memiliki jabatan yang tinggi, tapi setiap hari membantu orang lain, menjaga kejujuran, ibadahnya tertib, dan menjadi sebab kebaikan bagi banyak orang. Itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin itu Mas Panji, pengantar dari saya. Kita nanti lanjutkan dengan diskusinya. Baik. Terima kasih.
0: Baik, masya Allah Ustaz Hari untuk pagi hari ini. Dan tentunya kita langsung akan mengangkat di line telepon di 580333 dan juga di 0811271111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Panji?
0: Alhamdulillah Bu Nani. Mau gak silahkan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, sehat. Amin.
2: Sehat, alhamdulillah Ustaz. Ustaz ya juga ya. Begini Ustaz. Ketika kita mendengarkan Ustaz itu, saya itu punya idola, Ustaz idola. Memang saya zaman remajanya di pimpinan Muhammadiyah si Pak R ya. Beliau sangat luar biasa bagi saya, memang idola, dan saya merasa dulu itu tidak tergantikan Ustaz. Saya nyari Ustaz seperti Pak R kok susah banget ya. Kesederhanaannya, dan beliau itu kalau tausiah di umum gitu ya, tidak menggebu-gebu, tidak memprovokasi. Tapi kalau dalam memandu sendiri luar biasa kuatnya apa kerasnya. Ini untuk mengidolakan itu kok susah tak? Mencari gantinya itu susah Pak Erick. Yang kedua itu seberapa beribadah untuk mencapai surga, kalau tidak dapat rahmat Allah kan tidak akan masuk surga, karena waktu kita cuma sedikit dan kayaknya tidak cukup untuk bekasan. Nah, untuk mencapai rahmat Allah tadi Ustaz, apa yang harus dilakukan dengan sisa umur ini Ustaz? Sisa umur yang kesempatan juga tinggal sedikit, yang dulu kita kayaknya menyanyiakan waktu yang seharusnya kita berguna ibadah, ternyata memang keteteran saja. Sekarang sudah umur sudah senja, baru sadar, baru dong. Kalau surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal yang kita lakukan, meskipun kita sudah bekerja keras. Karena memang surga itu kan nggak tahu berapa juta tahun, kita di dunia cuma sekian tahun Ustaz. Ini bagaimana usaha kita sekarang yang saat terakhir ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nani ya, pertanyaannya sudah langsung kami catat. Tapi kita beralih ke WhatsApp ini yang sudah hadir nih dari tadi nih. Ada Pak Budi Santoso ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, bagaimana cara untuk bahagia di dunia tapi juga selamat di akhirat ini? Namun kita akan menjawab dulu dari pertanyaan Bu Nani dulu ini, yang tadi ada dua poin ya. Ketika mendengarkan tausiah, mungkin ada idola begitu ya, ada ustadz idola ini, terkait dengan mengidolakan sesosok orang ini, bagaimana ini. Dan yang kedua adalah untuk mencapai rahmat Allah ini di usia yang senja ini. Bahkan sering ketika muda kita suka menyia-nyiakan waktu begitu. Monggo silakan Ustadz Hari Purnomo.
1: Ya, terima kasih Mas Panji. Insya Allah yang pertama, pertanyaan Candi Bu Nani. Kaitannya dengan Ustadz kita yang di Jogja, bahkan mungkin nasional ya, Ustadz Abdul Razak Fakhrudin, atau yang kita akrab kita panggil dengan Pak ya. Itu kalau kita di kalangan mubalik jadi idola juga beliau. Bahkan kalau gocekannya itu bahasa Jawanya sudah enggak ada cetakannya, sudah tidak keluar lagi cetakan dari Gusti Allah. Maksudnya Allah ciptakan, Allah jadikan mubalik seperti beliau ini ya sudah langka ya. Ya, guru-guru kita dulu mengajarkan ya. Jadi ketika kita menyampaikan bertabik seperti ini ya, menyampaikan materi, menyampaikan tausiah, itu memang kaitan erat dengan kondisi hati yang menyampaikan ya. Ada kaidah ya dulu ya, dalam bahasa Arab ya, makharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Sesuatu yang tulus dari hati maka akan sampai ke hati juga. Atau ada yang lain, makharaja minal qalbi mahalluhul qulub. Apa yang keluar dari hati, tulus ya, akan sampai ke hati-hati juga. Tidak hanya satu hati ini ya. Jadi kalau mendengar, ini juga untuk muhasabah evaluasi buat saya nih ya. Tadi kalau saya sampaikan pagi ini, saya menyampaikan materi tentang bagaimana menjadi orang yang beruntung di dunia akhirat. Kalau ini berkesan di hati yang mendengarkan, ini berarti yang ngomong ini ya juga ya berusaha seperti itu, tulus. Pak R seperti itu ya. Ini kalau kita mengodalkan Pak R, ya kita juga bisa memulai dari diri kita. Bagaimana menjaga hati ini, ketulusan, keikhlasan, tendensinya tidak ada kecuali ya rasa sayang. Yang durul ummah fi ainir rahmah. Melihat umat, melihat masyarakat, manusia ini fi ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Nah, ini mungkin Pak R itu seperti itu. Yang dilihat itu kasih sayang. Bagaimana ngajak kita bisa menikmati sholat subuh berjamaah, kita bisa menikmati dalam ibadah kita, kebaikan kita. Bagaimana orang lain juga hal yang menarik, yang bersama, termasuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi tadi, dan bahagia ya tadi, bagaimana kebahagiaan kita ini ketika melihat orang lain melakukan kebaikan, orang lain bahagia, kita juga bahagia. Tidak sebaliknya, gitu. Orang lain bahagia, kita yang sedih. Bahagia dalam kebaikan. Gitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li. Kama qala Rasulullah SAW. Dan sabda Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman kita ini. Sampai kita menjadikan kebahagiaan kita itu ketika melihat orang lain itu bahagia. Apa yang membuat orang lain bahagia, kita bahagia. Ini Pak AR ini salah satunya Bu yang bisa kita tiru. Boleh bagus itu ya, apa namanya. Mungkin bisa kita lihat-lihat lagi buku-bukunya Pak AR kecil itu ya. Buku hijau kecil itu Pak. Tipe Pak AR. Kemudian tausiah beliau mungkin yang di YouTube sudah ada. Boleh. Kita rasakan kok bisa menyentuh nungati lah. Yang matur, yang ngendiko, yang bicara itu tulus dari hati ya. Kemudian betul sekali Bapak. Ya Bu Nani tadi mewakili apa namanya pertanyaan kita semuanya. Dan ini bagus nih pertanyaannya. Agar bisa bermanfaat. Apa pertanyaannya? Kita ini masuk surga ini bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Nah, coba kita hitung matematika, mohon maaf. Ada orang mungkin hidup di dunia 70 tahun. Dari 70 tahun itu untuk tidur berapa tahun? Mungkin 30 tahun. Yang 40 tahun itu 40 tahun untuk bekerja berapa tahun? Untuk bekerja 20 tahun. Tinggal 20 tahun untuk apa? Untuk ibadah katakanlah. 20 tahun dia ibadah di dunia, kemudian ketika dia masuk surga, berarti cuma 20 tahun kan? 20 tahunnya dia berbuat kebaikan. Kan nggak seperti itu. Kalau mau itu gitu kan. Kita kan khalidina fiha abada. Di dalam surga itu kan kita di dalamnya fiha, di dalamnya khalidina fiha, masuk ke dalamnya abada. Kita selamanya. Tidak hanya 20 tahun. Walaupun amal kebaikannya cuma 20 tahun, itu kan amal kita. Tapi rahmat Allah tidak terhingga. Ya ini kita tahu. Dan kemudian ayatnya kita bisa menyadir rahmat Allah. Itu kan walladhi dialah Allah hadana, yang memberi kita petunjuk, memberi kita keringanan hati, langkah yang mudah. Kita dipilih oleh Allah lihada untuk berbuat kebaikan, untuk bisa sholat subuh tadi, mengikuti mutiara pagi pada pagi ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kalau kita itu bukan orang yang dipilih Allah, mendapat kemudahan dari Allah, diberi petunjuk Allah, tidak mudah, mohon maaf ya. Sholat subuh tadi mungkin mohon maaf ya. Di tempat kita yang subuhan sama yang masih tertidur lelap di rumah mungkin persentasenya banyak mana ini ya. Tapi kita dipilih loh. As-salatu khairum minan naum. Kita pahami, dengar, kemudian sholat lebih baik daripada itu kita tidur. Kita tidak tidur lagi, tapi kita sudah sholat. Nah, ini apa namanya, kita sadari rahmat Allah ini memang harus kita tanamkan dalam hati kita, bukan karena diri kita, karena dalam pertolongan Allah. Adana ihada. Allah memberikan petunjuk untuk kita berbuat amal soleh yang kita lakukan. Dan untuk Pak Budi tadi sudah terjawab sebagian ya Pak ya, ketika kita pengen bahagia dunia dan akhirat, ya tadi kita bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, campur tangan Allah ya kepada diri kita. Bagaimana doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sahabat jaket ini kita sudah hafal. Rabbana ya Allah Tuhan kami, atina berilah kami fid dunya, di dunia ini kebaikan, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat besok ya Allah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kan dunia ini kan bukan terminal kita, bukan akhir tujuan akhir ya, hanya apa namanya akan menjadi langkah kita untuk menuju alam selanjutnya ini. Juga kebaikan ya Allah. Wa qina adzab, jauhkanlah ya Allah sejauh-jauhnya ada benar dari siksa, dari sakitnya api neraka. Jadi ketika kita ingin bahagia, ya tadi, sebagaimana tema kita orang yang beruntung, ya kita beriman, beramal soleh, kemudian bersungguh-sungguh dalam kataan-kataan pada. Begitu Mas Panji.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Dan tentunya kita akan langsung membuka lagi ini di 580333 dan juga di 0811 2711 911. Monggo silakan yang ingin bergabung dan yang sudah hadir ini di WhatsApp kami ya. Ada Pak, siapa ini? Pak Ade di Berbah ini ya. Mempertanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan terkait dengan surah Fusilat ayat 30 dan 31. Apakah ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman? Mohon penjelasannya. Baik, dan sudah ada yang bergabung di 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Panji, penyiarku yang soleh. Ini Mbak Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Ji, Mbak Uti Siti, monggo silakan. Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustadz yang soleh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Bangun Tapan, sehat, sehat, sehat, Bu.
3: Amin. Sehat, sakit derek. Mengikuti tausiah pagi di RRI Pro 1. Matur tanya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah masih dengan usia saya yang esok tanggal 16 itu pas menginjak 70 ya. Itu saya itu tak syukuri bisa masih bisa mendengar. Tapi kan saya ada kelemahan begini Pak Ustaz. Telinga kiri saya itu kan berdenging, terus saya sudah dioperasi di Harjolukito, tapi masih denging lah. Kan di masjid itu ada ibu muda itu kalau apa itu zikir itu gitu lah. Tadi saya tuh telinga kiri saya tuh risih gitu. Itu saya tuh batin saya tuh lah kalau sak masjid itu suaranya sut-sut semua tak ya berbentuk kuping saya kan seperti itu, sehingga saya itu harus bagaimana walaupun bersyukur masih bisa dengar tapi bengeng, tapi kalau ada suara pasti itu goyah pikiran saya, mikir lendenging nggak enak di kuping, sudah mau berdoa itu ya, sehingga cuman doanya saya singkat aja terus pulang. Itu gimana nih Pak Ustadz? Padahal itu tetangga sebelah yang seperti itu. Itu gimana Pak Ustadz? Saya mohon penjelasannya. Apakah kalau saya itu berusaha lagi untuk ke rumah sakit PKU itu, apakah masih bisa menghilangkan suara? Walaupun semuanya Allah ya, tapi masih bisakah saya berusaha ke PKU itu menyembuhkan kehilangan denging saya itu? Saya mohon penjelasan di THT, di bagian THT, poli THT, mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Mbah Uti Siti ya. Dan mungkin kita langsung tanggapi dulu yang pertama tadi dari Pak Ade ya di Berba yang ingin dijelaskan ini terkait dengan surah Fusilat ini ayat 30 dan 31 ini. Apakah ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman? Mohon penjelasannya. Moga silakan Ustadz Hari Purnomo.
1: Masya Allah, Pak Adi ya, luar biasa. Beliau ini apa namanya, alhamdulillah referensinya baca-baca Al-Quran dan terjemahannya. Masih ingat ini, Masya Allah, ini jalan tantangan buat kita semuanya. Guru kami dulu, Allahu Yarham, Ustadz Harun Al-Rashid ya. Semoga Allah memberikan rahmat pada beliau. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo ya, ketika kita dulu belajar beliau, kepada beliau, ingat ya. Mas, kalau orang yang khatam Al-Quran itu banyak. Nah, ini challenge tantangan buat kita, yuk kita khatamkan membaca tafsir atau ya paling tidak terjemahan dari Departemen Agama, dari Al-Quran. Nah, mungkin Pak Adi ini diberbah, sering baca-baca beliau ya. Bagaimana di surat Fusilat ayat 30-31. Ya, kaitannya dengan orang yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fid dunya fi hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fima ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Ini Masya Allah ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kepada Allah, qalu rabbuna Allah, Tuhan saya hanyalah Allah. Tumastaqo, kemudian istiqomah. Kemudian tetap berpegang teguh, tidak goyah ya. Ini akan mendapatkan dalam ketaatan ya, jadi kalau dalam ketaatan menjalani larangan tidak goyah meski berbagai rintangan, maka kabar gembiranya apa? Saat kita nanti dipanggil oleh Allah, mohon maaf ya, ketika kita akan meninggal dunia atau di dalam alam kubur, saat dibangkitkan, para malaikat akan turun memberikan ketenangan kepada mereka. Ala takhofu, janganlah kamu takut. Tidak perlu merasa khawatir dengan masa depan kamu yang di besok di akhirat. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Tidak perlu bersedih hati dengan masa lalu, dosa kita sudah diampuni. Dan malaikat juga mengangkat kabar gembira, mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Ini di surat Al-Fusilat ya, surat Fusilat ayat 30. Tapi intinya dalam ayat ini juga seperti itu ya. Lah itu keberuntungan itu ketika kita dalam ketaatan kepada Allah. Ini kan semakin menguatkan di tema kita nih. Ya. Jadi tidak hanya melakukan, tapi di sini ada pengiran ummastaqomu, kemudian beristiqomah terus menerus dalam kebaikan ketaatan. Mungkin itu untuk Pak Asri gitu.
0: Baik.
1: Artinya kita menguatkan itu.
0: Baik, yang kedua tadi ada Mbak Uti Siti ini ya, yang tadi curhat ini diberikan umur panjang ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang
1: 16.
0: Dan ketika beribadah ini Ustadz di masjid, mungkin ya untuk kita semua mungkin ya, terkadang ketika kita menjalankan sholat sunnah atau berzikir ini, ada mungkin jamaah lain yang mungkin merasa kita adalah ketika dibesarkan suaranya ini mengganggu ini, dan beliau ini ada kekurangan ketika di usia tersebut sudah ikhtiar ini untuk menyembuhkannya. Di telinga ini ada berdengung, ini agak berdengung. Nah, menceritakan bahwa tetangganya atau mungkin jamaah lain ini, beliau ini merasa terganggu dengan ibadah jamaah tersebut ini. Nah, ini bagaimana menanggulanginya? Apakah berikhtiar di usia senja, berusaha untuk menyembuhkan diri di usia senja ini juga masih bisa, ataukah mungkin untuk berfokus kepada menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Moga silakan Ustadz Hari Purnomo.
1: Ya, Mas Panji, Masya Allah, luar biasa Bu Siti ya, di pengungkapan yang besok tanggal 16 Juni sudah 70 tahun, Mas Allah. Kita, saya dan Mas Manji, mohon maaf bisa sampai 70 tahun atau enggak.
0: Masya Allah.
1: Semoga dia. Amin, amin,
0: amin. Amin, amin, amin.
1: Ya. Ya, Bu Siti, Masya Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan pahala itu sesuai dengan kadar payah ketika kita beramal. Bahkan lebih spesifik, wa fi riwayatin, ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat, semangat, motivasi kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, keridhaan kepada beliau. Ya Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku Aisyah, semoga Allah memberikan keridhaan kepadamu. Ajruki, pahala yang akan kau terima, ala qadri nasobik, sesuai dengan kadar kaya. Jadi kita semuanya ini termasuk Bu Siti ya, tadi yang sholat jamaah ke masjid, dilalai, ada tetangga jamaah yang, atau yang jamaah bareng-bareng kok, ada yang mantap deh, dikirim bantar, kemudian tetap bersabar, ya insya Allah pahalanya lebih berlipat sesuai dengan kadar payah kita. Ini kan tantangannya. Makin banyak ujiannya, pahala yang kita terima semakin besar. Ini mungkin yang untuk pertama masalahnya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan, mohon maaf ya, mungkin kalau di masjid ya dinamikanya, ini bisa kita komunikasikan ya, komunikasikan dengan takmir, dengan orang yang mungkin, di situ terpengaruh bareng-bareng. Jadi mungkin bahasanya, bukan dalam tanda kutip mengganggu gitu, bahasanya bareng-bareng yuk, kita ini bernyaman semuanya ya, bahasanya bahasa kompromi, bahasa positif gitu. Nanti tidak satunya nanti juga tersinggung nih, aku loh gitu terganggu lah, aku loh mantapnya, saya tuh mantapnya tuh dikirim keras juga, kalau saya disuruh lembut juga saya terganggu sampai jenengan. Nanti nggak ada kompromi ya. Tapi yang jelas bismillah, bisa insya Allah bisa dikompromikan, beberapa masjid bisa kok seperti itu. Nanti memang kalau dikir keras itu kan artinya untuk mungkin untuk tarbiyah ya, untuk menyemangati yang lain, untuk membantu mengajarkan ya, konteksnya seperti kalau sendiri memang cukup kita yang dengar, tidak mengganggu, tidak kanan kirinya tidak kemudian dengan apa yang kita lakukan mungkin seperti Bu Siti tadi, ya, jadi panjenengan terganggu. Mungkin yang saudara jenengan atau jamaah tadi gak merasa kalau panjenengan gak ngediko kepada beliau atau lewat orang lain. Coba dikompromikan ya. Kemudian kaitannya dengan ujian Allah tadi, sudah usia hampir 70 tahun, kemudian diuji sama Allah dengan telinga. Kalau usia-usia seperti itu, ibu saya juga 72 yang sekilas juga biasanya seperti itu. Tapi kemudian Bu Siti dan kita semuanya nih mendengar Pro 1 Jogja. Jadi kita tidak fokus kepada sesuatu yang kurang ini ya. Kadang-kadang lupakan ya. Kita itu fokus atau mengingat-ingat yang tidak ada, tapi yang ada ini lupa. Ya. Yang nikmat yang tidak atau belum atau kurang itu kita ingat-ingat, tapi padahal yang kita dapat masih bisa melihat dengan jelas, masih bisa tindak ke masjid, padahal yang lainnya sudah harus pakai kursi roda, kita bisa jamaah ke masjid, maka yang lainnya mungkin mohon maaf, sehat, legere, kemudian seusia kita juga belum sempat, belum hatinya tergerak di masjid. Ini kan maksudnya nikmat-nikmat yang lain harus ditambahkan, diingat-ingat apa namanya, kita untuk membandingkan, karena dan kita ini tidak fokus pada yang belum tadi, yang kurang. Insya Allah ketika itu disampaikan atau kita periksakan ke ahli, bisa kok. Artinya kita jadi tenang, bertahap. Kalau untuk usia 70 tahun dengan kondisi pendengaran seperti ini, apakah dok? Kita jadi tenang. Oh ya, bu, memang wajar. Tapi ibu masih bagus loh untuk seperti ini. Nanti mungkin dengan apa namanya kontrol rutin bisa berkurang. Yang jelas, bismillah. Kita tetap ikhtiar pun, gitu. Jadi tawakal itu bukan berarti tak nombor emboten, gitu. Kalau ketika kita lapar, gitu, ikhtiarnya, gitu, berusaha mencari makan, kemudian didahar dulu, dimakan dulu, kemudian tawakalnya masalah kita nanti kenyang atau tidak, yo, yang jelas kita sudah makan tadi. Jadi ada ikhtiar. Masalah telinganya kita yang sakit, ya kita berobat ke THT. Masalah hasilnya nanti, ahlinya dokter, gitu. Nah, kita tawakal, kita berdoa semoga menjadi Allah berikan hasil yang baik. Kurang lagi seperti itu Mas Banji.
0: Baik, Masya Allah. Dan tentunya kita sudah ada yang bergabung ini, sudah menunggu di line telepon ini. Langsung kita angkat saja ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Banji sehat?
0: Alhamdulillah Bu Ali. Monggo silakan Bu Ali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Bu Ali sehat-sehat Bu Ali. Semoga kita dan keluarga sehat walafiat. Amin.
4: Gini lah Ustaz, kita itu katanya pernah ya mendengar itu katanya ruqyah itu tidak perlu ke orang lain, lewat orang lain atau ustaz mungkin gitu, bisa meruqyah diri sendiri supaya kita lebih ya lebih baik lah, atau mungkin terhindar dari gangguan-gangguan gitu. Tolong pencerahannya itu, barangkali ada amalan atau doa untuk meruqyah diri sendiri.
0: Baik.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Ali, terima kasih. Baik, mungkin ini langsung dijawab saja ini karena melihat waktu ini Ustaz. Moga silakan ini terkait dengan meruqyah ini, meruqyah diri, apakah ada amalannya ataukah ada hukum-hukumnya ini. Moga silakan Ustaz Hari Purnomo.
1: Ya Mas Maji, untuk ruqyah. Iya. Dari Bu Ali nggih, Masya Allah. Sebenarnya kita ini untuk ruqyah itu bukan didominasi ustaz, kemudian orang ar-raqi, orang yang biasa. Mboten nggih. Kita ini kan sebenarnya sudah membaca ayat ruqyah tiap wirid kita atau zikir kita setelah sholat. Ketika kita beristighfar, kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kan. Lah itu kan kita tuntunannya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya. Ini sudah tiap apa namanya tiap habis sholat itu kita sudah praktek, Bu. Cuma dikuatkan niatnya. Ya Allah, ya, semoga menjadi apa namanya, jadikan bacaan Al-Quran ini sebagai obat bagi kami. Sebagai, bahasanya mohon maaf, bagi racun kalau ada yang mengganggu dalam tubuh kami. Jadi yang kita bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, biasanya itu, kalau memang mohon maaf ada gangguan dalam tubuh kita, ada gangguan jin maksud saya, nah, itu akan menjadi racun bagi kita tidak keluar. Dan sekali lagi, sepakat nih, Bu, kita sudah sholat 5 waktu tertib, sudah baca Quran lancar, baca ayat-ayat sendiri, bukan didominasi oleh atau harus ke tempat ustaz mboten nggih. Nah. Jadi kemudian persepsi ya untuk ruqyah ini harus ke sana ke situ ke tempat orang yang khusus ini sebenarnya akan menyulitkan diri kita sendiri nanti nggih. Nah, karena memang ketika ada konsekuensi ruqyah itu kan jangka panjang mungkin ke biaya ke yang lainnya itu. Ini jadi apa namanya, kesannya negatif, grubet anu malah. Tapi sebenarnya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa riwayat nggih dikir yang kita baca setelah sholat itu bagian dari ayat-ayat rukyah juga. Kalau konkretnya ya tadi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, kursi kita lazimkan ya, menjadi apa namanya doa-doa kita setelah sholat. Ini bisa menjadi anu bu balik ya. Kemudian yang mungkin yang sebagai penguat adalah kita kuatkan niatnya. Ya Allah, saya baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas ini untuk memprotek, untuk menjadi perlindungan diri kita sendiri.

0: cerdas ya, tapi orang yang paling siap ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita menjaga sholat kita, kita perbanyak amal soleh kita. Insya Allah kita hormati orang tua, sayangi keluarga kita, kita perbanyak amal kebaikan. Ya. Satu kesimpulan ya, pendengar RI yang dirahmati Allah, jika materi pagi ini boleh kita ringkas dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu adalah, jagalah iman, perbanyak amal soleh, dan jadilah manusia yang bermanfaat. Insya Allah itulah jalan kita menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian Mas Panji, terima kasih.
1: Baik, Ustadz Hari Purnama, Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz, dan semoga kita bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi, dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin.
1: Ustadz Hari Purnama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi hari ini ya, edisi hari Selasa 9 Juni 2026, dan terima kasih atas segala perhatian dari kebersamaan pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata, dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal soleh. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, saya Panji Wojo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami, sesaat lagi kita akan update informasi dalam Warta Berita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi.
1: Mengapa emosi penting? Karena kita tidak bisa melihat emosi itu secara langsung wujudnya seperti apa, tapi emosi itu muncul pada anak-anak atau pada diri kita yang sudah ditranslate atau

0: dialihkan dalam bentuk perilaku.
1: Negara yang dijaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air.
2: Pendengar, peran orang tua dalam memahami emosi anak dinilai sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat. Sejumlah perwakilan petani dari gabungan kelompok tani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Santi Esterlita Purnamasari, menilai peran orang tua dalam memahami emosi anak sangat krusial untuk tumbuh kembang yang sehat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Ketika Bapak Ibu akan berhubungan atau berinteraksi dengan anak, Bapak Ibu bisa mengenali secara tepat, ini anak saya ini emosinya positif atau negatif.
2: Orang tua memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam memahami ekspresi emosi anak sebagai bentuk komunikasi, serta mengenali tanda-tanda permasalahan emosi sejak dini. Hal ini diungkapkan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Santi Esterlita Purnamasari, dalam kelas parenting angkatan keempat yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta. Santi mengungkapkan, seringkali perilaku anak dianggap sebagai masalah, padahal hal tersebut merupakan cara komunikasi anak atas apa yang ia rasakan. Sehingga menjadi tugas orang tua bukan sekadar menghentikan, tetapi juga memahami di balik emosi yang disampaikan anak.
1: Mengapa emosi penting? Karena kita tidak bisa melihat emosi itu secara langsung wujudnya seperti apa, tapi emosi itu muncul pada anak-anak atau pada diri kita yang sudah ditranslate atau dialihkan dalam bentuk perilaku. Jadi kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu tidak boleh meremehkan wujud perilaku anak khususnya ya, atau pasangan besok ya, itu juga berlaku. Wujud perilaku itu biasanya adalah ekspresi dari emosi. Kenapa demikian? Ya karena pada anak-anak, mereka hanya bisa menunjukkan aktivitas atau perilaku karena mereka masih terbatas verbalnya. Jadi mereka tidak selalu bisa punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya. Makanya kenapa khusus di fase anak-anak ya, terutama itu anak-anak di awal kehidupan 0-5 tahun, itu mereka hanya bisa mengekspresikannya melalui bentuk perilaku. Nanti ketika makin berkembang kemampuan berbicaranya, semakin berkembang kemampuan berpikirnya, dia akan belajar untuk mengungkapkan. Tetapi itu juga tidak berarti akan jadi pintar secara bertambahnya usia, enggak. Tetap itu harus dilatih.
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Afia Rosdiana mengatakan, kolaborasi antara institusi pemerintah dan pendidikan dalam kelas parenting yang telah digelar sejak tahun 2025 lalu ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi keluarga, khususnya dalam pengasuhan anak berbasis ilmu psikologi.
3: Kelas parenting online ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kami tahu dan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia itu perlu disiapkan itu sejak masih anak masih dini. Bahkan pada tahun 2026, program ini menjadi bagian dari program prioritas wali kota sebagai upaya strategis membangun generasi yang sehat dan tangguh dan berdaya saing.
2: Kemampuan mengenal emosi, diharapkan orang tua dapat semakin memahami perilaku dan mengenali, serta melakukan pendampingan yang akan terus terasa melalui proses panjang dari sebuah pengasuhan.
0: Satgas PPADY memberikan pendampingan kepada seorang balita di Bantul yang diduga menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya sendiri. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
4: Saya Amar, dari kasus
5: kemarin teman-teman PPA Bantul yang sudah ke lokasi dan kemudian sudah berkoordinasi dengan
6: kasus dugaan kekerasan kepada seorang balita oleh ibu kandungnya sendiri di salah satu kontrakan wilayah Pleret Bantul mendapatkan atensi serius dari pemerintah daerah. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADY telah memberikan pendampingan kepada korban. Koordinator Satgas PPADY Yekti Utami mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PPA Bantul untuk mendatangi lokasi kontrakan. Selain itu, pihaknya juga telah menerjunkan tim ke lokasi sang anak yang saat ini berada di wilayah Gunung Kidul. Berdasarkan kunjungan itu, Yekti memastikan jika balita berusia 3 tahun tersebut dalam kondisi sehat. Ia juga menyampaikan jika sang ayah yang sebelumnya merantau di luar daerah, kini sudah kembali ke DIY. Meski begitu, pendampingan dan pengawasan intensif tetap akan dilakukan.
5: Nah, untuk selanjutnya tetap kita koordinasi untuk hal ini terkait dengan keselamatan dan kemarin untuk anaknya kondisinya ditengok baik-baik saja. Informasi yang saya terima karena dari kemarin kita tetap koordinasi untuk terkait dengan masalah atau kasus yang mencuat di media sosial. Oh, ternyata seperti ini, kemudian ada penjangkauan dari teman-teman. Informasinya bahwa adik sudah baik-baik saja keadaannya.
6: Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, kasus itu bermula saat tetangga kontrakan mendengar tangisan anak kecil dari dalam kamar korban. Saat jendela kamar dibuka, korban ditemukan dalam kondisi terikat di sudut kamar. Balita itu pun kemudian diselamatkan oleh warga sekitar.
7: Seorang anak perempuan usia 3 tahun dalam kondisi dilakban mulutnya, kemudian dilakban tangannya, serta dilakban kakinya. Kemudian oleh saksi saat itu dilaporkan oleh kami dan langsung ditindaklanjuti oleh kami yang kemudian bisa diamankan anak tersebut, diserahkan kepada keluarganya atau kepada budinya yang kemudian waktu itu dipanggil untuk dapat menerima anak tersebut untuk dititipkan.
6: Usai polisi mengamankan sang ibu, diketahui bahwa motif dugaan kekerasan itu disebabkan oleh ibu korban yang mengaku lelah mengurus anak seorang diri. Kasus ini pun berakhir dengan damai, di mana sang ayah telah memaafkan istrinya dan berjanji akan memperbaiki hubungan rumah tangganya.
0: Pendengar, perkembangan anak tidak hanya ditentukan oleh gizi atau pendidikan yang baik, tapi juga oleh kondisi psikologis ibunya. Ibu yang mampu mengelola stres cenderung lebih sabar, konsisten, dan responsif dalam mengasuh anak. Lantas, seberapa penting pengelolaan stres psikologi ibu untuk perkembangan anak? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
4: Saya Amar, dari kasus yang terjadi di Bantul atau mungkin ada juga di daerah lain yang belum terungkap, menurut saya pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama. Dukungan pasangan dan keluarga sangat penting agar supaya beban tidak ditanggung oleh satu orang saja. Jadi semoga kasus seperti ini tidak terulang kembali.
8: Dari kasus ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya kesadaran dan kesehatan mental. Karena masih banyak orang yang menganggap stres atau depresi ibu setelah melahirkan sebagai hal biasa, padahal bisa berdampak serius. Jadi menurut saya edukasi tentang kesehatan mental harus lebih diperkuat.
9: Sebagai orang tua, saya sangat sedih mendengar kejadian ini. Kekerasan terhadap anak tentu tidak bisa dibenarkan. Tapi di sisi lain, saya juga memahami bahwa mengurus anak sendiri bisa sangat melelahkan. Menurut saya, ibu-ibu perlu lebih banyak dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.
0: Mendengar, strategi apa yang perlu dilakukan agar calon ibu siap memasuki gerbang rumah tangga dan tidak mengalami stres ketika memiliki anak? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN DIY, Mustika Ningtyas, berikut ini.
10: Mbak Ika, bahwa memang tema besar yang diangkat oleh kacamata internasional ini berkaitan dengan keluarga, ketimpangan atau ketidaksetaraan dan juga kesejahteraan anak. Melihat karena kasus-kasus besar yang terjadi dari kacamata internasional ini, banyaknya ketimpangan sosial ekonomi yang kemudian juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Dan mau tidak mau ketika ini kemudian juga ditarik benang merahnya, ternyata berkaitan erat dengan kondisi ketika seorang pasangan, suami, istri atau laki-laki dan perempuan ini juga lebih siap atau tidak begitu ketika kemudian juga membangun rumah tangga. Ini menjadi PR besar hampir seluruh dunia. Nah, bagaimana kemudian juga peran dari teman-teman di BKKBN ini, khususnya Mbak Ika, untuk kemudian juga mempersiapkan pasangan-pasangan muda ini untuk masuk ke jenjang rumah tangga ini. Silakan Mbak Ika.
11: Terima kasih Mbak Prima. Ya, memang isu untuk berkeluarga ini saat ini memang masih menjadi satu isu yang penting dibahas, karena menyiapkan keluarga itu bukan hanya sekedar menyiapkan bagaimana menikahnya saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan kehidupan setelah menikah. Kita selaku lembaga pemerintah yang memang menaungi begitu ya program-program untuk pembangunan keluarga, kita juga punya beberapa program yang memang fokus untuk mempersiapkan remaja kita yang akan menikah. Nah, apa saja tadi Mbak Prima pengen mendapatkan informasi ya, apa saja sih yang dilakukan BKKBN gitu ya. Nah, yang pertama ini yang sangat penting Mbak Prima, bahwa fokus untuk merencanakan pernikahan itu salah satunya ini, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi kita minimal kalau wanita itu usianya 21 tahun dan kalau pria itu 25 tahun, dengan asumsi di usia tersebut adalah usia di mana individu itu sudah mulai memiliki kematangan, baik itu secara mental maupun secara fisik, sehingga siap untuk proses reproduksi. Nah, selain itu, Mbak Prima, juga calon-calon para remaja yang nantinya akan dewasa menuju jenjang pernikahan itu juga perlu kita bekali untuk memiliki yang namanya pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat untuk membangun keluarga berkualitas. Nah, salah satunya ini yang kita siapkan sejak remaja adalah kita punya yang namanya triad KRR, ya. Jadi menghindari seks pranikah, menghindari nafsa, dan menghindarkan dari pernikahan dini. Nah, itu tadi. Bagaimana kalau akan menikah itu kita siapkan usianya minimal ya 21 untuk wanita dan 25 untuk pria. Nah, sehingga kesiapan-kesiapan yang bersifat fisik dan mental ini dapat membuat calon-calon orang tua ataupun calon-calon yang akan berkeluarga itu benar-benar bisa mempersiapkan dirinya tidak hanya kapan itu menikah, tetapi kapan akan hamil dan memiliki anak, bahkan dapat merencanakan perencanaan masa depan untuk keluarganya. Nah, selain itu, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita juga kuatkan selain kematangan fisik dan mental tadi. Kalau kematangan fisik, itu kan kaitannya dengan bagaimana proses reproduksi, bagaimana gizinya, termasuk ini juga bagian kita di BKKBN untuk menghindari resiko terjadinya anak stunting. Kemudian, kaitannya dengan kematangan mental dan emosional ini, kita ingin calon-calon dari remaja yang menuju dewasa yang kemudian akan menikah tersebut dapat memiliki karakter yang baik dan mampu mengelola emosinya sehingga dapat menghadapi dinamika dalam berumah tangga. Seperti kita tahu ya, bahwa angka perceraian ini kan makin hari makin meningkat gitu. Nah, ini nanti juga perlu kita kuatkan dalam persiapan-persiapan tidak hanya kaitannya dengan fisik. Kemudian, kematangan finansial juga sangat penting. Tadi Mbak Prima sudah mention ya bahwa ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Nah, ini sangat perlu kita mempersiapkan calon-calon yang akan menikah tadi mulai dari remaja kita berikan sebuah literasi untuk mengelola finansial, bahkan mempersiapkan karir, pendidikan, dan keterampilan hidup sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Dan tentunya yang terakhir adalah kesiapan yang utama yang terakhir yang perlu kita kuatkan pada remaja dan calon-calon yang akan menikah tadi adalah bagaimana kematangan sosial. Karena menikah ini bukan lagi hanya hidup bersama dengan pasangannya saja, tetapi hidup dengan keluarga pasangan, hidup dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Mungkin itu Mbak Prima yang perlu kita highlight bagaimana kita perlu mempersiapkan generasi muda kita, mulai dari remaja yang akan menuju dewasa dan kemudian akan siap untuk melakukan pernikahan.

0: Sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
1: Harapan kami, bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
2: Sejumlah perwakilan dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, Alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing Gapoktan.
1: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual atau memelihara.

0: kondisi maupun perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
2: Negara yang berdaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kok tidak punya ketahanan pangan, negara kok tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
1: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 gapoktan.
3: Pendengar, inflasi bulan Mei di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terpantau masih stabil. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan besaran inflasi bulanan sekitar 0,15% dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, melihat efektivitas program pemerintah dalam menjaga angka inflasi. Kenaikan harga di sektor transportasi dan beberapa komoditas pangan strategis masih bisa diimbangi penurunan harga sejumlah komoditas lainnya. Namun Endang meminta agar pemerintah daerah menjalankan strategi yang efektif agar inflasi bulanan tidak melonjak terlalu tinggi.
4: Inflasinya kan sudah terkendali dengan baik. Ya kita tentu menjaga pasokan, kemudian beberapa hal supaya konsumen ini berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Jangan keinginan gitu ya. Kalau kebutuhan itu kan akan bisa ngerem seperti itu. Yang kita butuh saja, yang kita beli, sehingga harga-harga di sini ini terkendali dengan baik.
3: Sesuai hitungan BPSDY, berdasarkan kelompok pengeluaran, kenaikan harga tiket pesawat terbang memicu inflasi 0,11% pada bulan Mei 2026. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memicu inflasi sebesar 0,33%. Dan akhirnya kita akan hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang pentingnya pengelolaan stres psikologi ibu untuk perkembangan anak yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
5: Pendengar, kasus seorang ibu di Bantul yang melakban dan meninggalkan anaknya di sebuah kontrakan mengundang kemarahan, kesedihan, sekaligus keprihatinan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan terhadap anak. Anak adalah pihak yang paling rentan dan berhak mendapatkan perlindungan dalam situasi apapun. Di balik tindakan yang salah tersebut, terdapat indikasi tekanan psikologis yang dialami oleh sang ibu. Menurut psikolog dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kondisi seperti kelelahan fisik, beban pengasuhan yang berat, kesepian karena menjalani peran sebagai orang tua seorang diri, hingga persoalan ekonomi dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi mental seseorang. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kesehatan mental ibu bukanlah urusan pribadi semata. Banyak ibu yang harus mengasuh anak tanpa dukungan yang memadai. Sementara tuntutan untuk selalu kuat dan sabar terus dibebankan kepada mereka. Ketika kelelahan dan stres tidak tertangani, maka dampaknya akan berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi anak. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental pasca persalinan dan selama masa pengasuhan harus menjadi agenda bersama. Keluarga, lingkungan sekitar, tenaga kesehatan, hingga pemerintah perlu memastikan bahwa para ibu memiliki akses terhadap dukungan sosial dan layanan psikologis yang memadai. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap anak harus tetap menjadi prioritas utama. Setiap dugaan kekerasan perlu ditangani sesuai hukum yang berlaku demi menjamin keselamatan dan hak-hak anak. Tragedi di Bantul seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. bukan hanya tentang seorang ibu yang melakukan kesalahan, namun juga tentang bagaimana masyarakat seringkali gagal melihat tanda-tanda kelelahan dan tekanan yang dialami para pengasuh. Anak-anak harus dilindungi dan para orang tua juga perlu didukung agar mampu menjalankan perannya dengan sehat dan aman. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
3: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peran orang tua dalam memahami emosi anak dinilai sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat. Sejumlah perwakilan petani dari gabungan kelompok tani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian. Demikian warta pagi kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Masih di kawasan Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4, Kota Baru, 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih bersama saya, Panji Wojo ya, yang akan memberikan serangkaian informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan saat ini kita akan memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yang pastinya akan diberikan informasinya oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta Selasa 9 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY. Sementara monsun Australia terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca harian untuk wilayah DIY pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, sementara pada malam harinya berawan dan dini harinya cerah berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana cuaca diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadi hujan ringan di waktu dini hari. Sementara untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan ini, tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan setelah tadi kita sudah menyimak kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saat ini kita akan jalan-jalan, kita akan turun ke jalan, kita akan melihat-lihat bagaimana kondisi lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Yogyakarta.

Baik pendengar, kita akan melihat kondisi lalu lintas di seputaran sekitar daerah istimewa Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Jogja ya. Dan kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja Solo menuju arah kota. Untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini, meskipun di simpang Demangan ya, menuju ke arah Demangan untuk pagi hari ini terjadi antrian lampu merah yang cukup panjang untuk pagi hari ini. Dan untuk menuju sepanjang jalan Urip Sumoharjo ke jalan Jenderal Sudirman untuk hari ini terpantau cukup ramai lancar. Dan di tiap simpang menuju ke arah Tugu ya, simpang Gramedia dan simpang Galeria Mall terpantau cukup ramai lancar, dan meskipun kondisi antrian lampu merah juga cukup panjang. Dan di Jogja, di simpang Tugu ya, simpang Tugu sendiri terpantau cukup ramai lancar meskipun juga terjadi antrian cukup panjang. Dan dari arah utara ke selatan, dari arah jalan Mangkubumi ya, sepanjang jalan Mangkubumi untuk pagi hari ini terpantau cukup lancar ke arah stasiun Tugu. Dan di sepanjang atau sekitar stasiun Tugu terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Dari stasiun Tugu untuk pagi hari ini menuju ke sepanjang jalan Malioboro terpantau cukup ramai lancar. Dan menuju ke arah kilometer nor untuk saat ini ya terpantau ramai lancar. Dan sepanjang jalan Panembahan Senopati menuju ke arah simpang Gondomanan terpantau cukup ramai lancar meskipun antrian lampu merah juga cukup panjang. Dan kita kembali ke kilometer 0, tepatnya di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke arah simpang Gondoman Wirobrajan untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar meskipun antrian lampu merah di simpang Wirobrajan juga sangat panjang. Dan dari simpang Wirobrajan menuju ke arah utara, tepatnya jalan Hos Cokro Aminoto untuk saat ini terpantau ramai lancar. Dan dari pantauan perkiraan cuaca untuk pagi hari ini, meskipun tidak terjadi hujan, namun tidak ada salahnya jika Anda, terutama untuk pengguna roda 2, membawa jas hujan, dan untuk kendaraan roda 4 tetap berhati-hati dalam berkendara. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan. Tetap di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.